0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk lebih fokus kita dalam membahas membangun generasi muda sehat, cerdas, bebas dari narkoba, saatnya kita ajak Anda untuk mengikuti dialog Toli-Toli Menyapa yang akan dipandu oleh rekan Martina.
1: Saatnya Anda ikuti dialog Lintas Pagi Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua pendengar Pro 1 RRI Toli-Toli, Buol, dan Parigi Motong dimanapun Anda berada. Senang kembali menyapa Anda pagi hari ini. Pagi hari ini kota Toli-Toli sangat cerah, dan tentunya harapan kita bersama mengawali aktivitas Anda, tentunya kita menyambut pagi ini dengan semangat pagi. Dan tentunya topik pada dialog Toli-Toli Menyapa pagi ini membangun muda sehat dan cerdas bebas dari narkoba. Ya, membangun generasi sehat, cerdas, bebas dari narkoba. Ya, baik pendengar dan juga penonton RRI Net, kami sudah mengundang narasumber, baik yang akan hadir di studio maupun yang sudah tergabung di Zoom. Dan tentunya hari ini edisi Kamis 25 Juni 2026 dengan topik membangun generasi muda sehat dan cerdas bebas dari narkoba. Kita ketahui pendengar bahwa kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia, khususnya yang terlibat yaitu anak-anak generasi muda, ini menjadi perhatian besar bagi pemerintah, di mana penyalahgunaan narkoba ini selain berdampak pada kesehatan mental, psikis, tetapi itu juga tentunya akan berdampak, akan berpengaruh pada masa depan generasi. Dan tentunya harapan kita bersama melalui program yang sudah dijalankan oleh pemerintah, dan juga untuk membahas lebih dalam lagi, kami sudah tergabung bersama sejumlah narasumber, baik yang sudah hadir di Zoom maupun yang akan hadir di studio. Ya, kita menyapa terlebih dahulu ada Ibu Hartini, SOS MAP, selaku penyuluh narkoba Ahli Madya Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah. Halo, selamat pagi Ibu.
4: Iya, selamat pagi. Selamat pagi Mbak.
3: Iya, baik. Terima kasih Ibu sudah bergabung. Ya, selanjutnya ada Pak Ibtu Ridwan SIP, selaku Kasat Narkoba Polres Buol. Halo, selamat pagi Pak.
5: Iya, selamat pagi Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Iya, terima kasih Pak sudah bergabung. Selanjutnya kami masih menantikan juga dari Bapak Ibda Ahmad Saad selaku KBO Narkoba Polres Toli-Toli yang akan hadir juga di studio. Iya, mungkin kami terlebih dahulu ke Ibu Hartini selaku penyuluh narkoba Ahli Madya Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah. Iya, halo Ibu Hartini.
4: Ya, halo, siap.
3: Ya, ini terkait dengan generasi muda dan juga penyalahgunaan narkoba. Bagaimana BNNP Nasional Provinsi Sulawesi Tengah melihat anak generasi muda terkait dengan kasus narkoba yang melibatkan anak di Indonesia, khususnya di wilayah Sulawesi Tengah, Bu?
4: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati penyiar beserta jajaran, yang saya hormati para narasumber, dan tentunya yang saya hormati dan saya

0: pendengar setia RRI Toli-Toli. Terkait dengan generasi muda sekarang ya, BNNP Sulawesi Tengah itu tentunya perlu kita ketahui dulu bahwa memang generasi muda ini merupakan aset bangsa yang sangat berharga, di mana di tangan mereka lah masa depan Indonesia akan ditentukan. Oleh karena itu tentunya untuk menjaga generasi muda agar tetap sehat, cerdas dan produktif, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika perlu tanggung jawab kita bersama. Jadi tanggung jawab tentang narkoba ini bukan tanggung jawab saja aparat atau BNN sendiri maupun pemerintah, tetapi harus tanggung jawab kita semua. Nah, terkait dengan tema hari ini, membangun generasi muda, ya ini sebenarnya temanya sama, mirip dengan tema Hari Anti Narkotika Internasional yang jatuh pada tanggal 26 Juni. Di mana temanya untuk hari HANI adalah bagaimana kita membangun generasi sehat, cerdas dan kuat melalui gerakan Ananda Bersinar. Kenapa kami mengusung Ananda? Karena Ananda merupakan anak yang harus kita harus kita perjuangkanlah. Karena masa depan bangsa ini ada di tangan anak-anak kita tentunya. Nah, hal-hal yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah terkait dengan generasi muda kita sekarang ini ya. Karena memang pada dasarnya sudah banyak yang terindikasi menyalahgunakan narkotika. Kami dari BNN itu melakukan tentunya tindakan atau kegiatan yang sifatnya preventif ya, melalui pencegahan, rehabilitasi tentunya. Nah, di mana dalam pencegahan ini saya selaku penyuluh narkoba ahli madya, tugas saya adalah bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat maupun kepada anak-anak kita generasi muda, agar mereka bisa tahu, bisa paham terkait dengan apa bahayanya penyalahgunaan narkotika seperti itu, agar mereka terhindar dan tidak melakukan hal-hal sifatnya positif. Jadi kami melakukan tindakan preventif.
1: Iya, baik. Ya, Pak Ridwan. Halo, Pak Ibtu Ridwan.
2: Iya. Iya, Pak.
1: Iya. Ya, terkait dengan membangun generasi muda sehat, cerdas, bebas dari narkoba, tentunya ini tidak hanya menjadi segera tema atau slogan, tetapi menjadi harapan kita bersama. Nah, kalau sejauh ini Pak, untuk wilayah hukum Polres di Kabupaten Buol, bagaimana sejauh ini untuk kasus narkoba, penyalahgunaan narkoba yang melibatkan anak-anak di Kabupaten Buol, seperti apa gambarannya atau data juga Pak? Silakan.
2: Iya, baik. Terima kasih Mbak. Nah, jadi tadi dari Ibu Penyuluh Madya BNN Provinsi sudah menjelaskan juga terkait dengan pencegahan melalui penyuluhan dan sebagainya macam. Nah, jadi kami untuk narkoba, Satuan Narkoba Polres Buol, selain untuk pencegahan kami juga penindakan hukum. Nah, jadi untuk wilayah Kabupaten Buol untuk periode 2026 dari Januari hingga Juni ini, ya, kami telah melakukan penegakan sebanyak 7 peristiwa ataupun 7 kasus. Nah, dari 7 penindakan ini, barang bukti yang kami amankan dan juga pelaku, jadi ini merupakan pengedar ataupun penyalur. Nah, terkait dengan korban ataupun pengguna, nah, jadi mungkin nanti Ibu juga bisa dari BNN Provinsi bisa menambahkan. Jadi kami untuk pengguna ataupun itu kategori korban, nah, di sini kami yang agak kesulitan karena dalam edaran terbaru pengguna atau kategori korban ini, apalagi sudah menyasar ke generasi muda, nah ini kita mau obati, kita mau rehab, nah inilah yang jadi kendalanya kita. Jadi mungkin tujuan dari pemerintah, di mana nanti Indonesia Emas, khususnya generasi muda ini, yang sudah terpapar, ini kita yang agak kesulitan. Ya. Begitu Mbak,
1: baik,
2: untuk sementara.
1: Ya, baik Pak Ridwan, ya kami juga sudah datang di ada tamu juga dari Bapak Ibda Ahmad Sa'ad selaku narasumber Bapak KBO Narkoba Polres Toli-Toli. Ya, selamat pagi Pak.
3: Pagi.
1: Ya, Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu bagi publik. Ya, terkait dengan membangun generasi muda sehat dan cerdas bebas dari narkoba, tentunya wilayah Toli-Toli menjadi perhatian bersama karena merupakan target atau jalur yang menjadi pusat untuk karena adanya kesempatan untuk bisa penyalahguna narkoba di Kabupaten Toli-Toli. Nah, sejauh ini Pak, mungkin untuk gambaran dari data kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan anak di Kabupaten Toli-Toli ini sejauh ini seperti apa, Pak?
3: Baik, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Ibu Hartini selaku penyuluh narkoba Ahli Madya Benen Sulteng. Yang saya hormati Kasat Narkoba Polres Bol Ibtu Ridwan. Jadi mohon izin Mbak, selama berapa bulan ini dari tahun 2026 sama halnya yang dijelaskan tadi sama Kasat Narkoba, untuk masalah penyalahguna itu kadang kita melakukan penindakan itu cukup hanya memakai. Nah, di sini untuk Polres Toli-Toli sama seperti di Polres Bol itu kendalanya ya tidak ada tempat rehab, dan kadang kita sudah menawari ke keluarga, keluarganya korban itu melakukan rehab di BNN. Namun alasan korban atau keluarga kita tidak ada biaya kesana kemari, Pak. Nah, karena memang untuk untuk melakukan rehab itu kita untuk di Polres ya, itu kita tidak ada anggaran kalau kita bicara masalah anggaran. Nah, makanya kadang kita ini kan ke korban. Nah, untuk sejauh ini Polres Toli-Toli melakukan penindakan sampai dengan bulan ini sudah 14 orang dengan BB barang bukti 800 gram lebih, hampir 1 kilo Mbak. Itu dari kecamatan dari Toli-Toli Utara sampai dengan Dampal. Terus untuk masalah sosialisasi, kita sering melakukan sosialisasi baik di desa-desa maupun di kota. Kalau untuk di desa-desa itu kita sudah upayakan untuk dibantu sama Babin Kantimas untuk melakukan sosialisasi, karena banyak informasi untuk di wilayah-wilayah ini makan sudah menyasar ke anak-anak SMP. Makanya kita sering melakukan sosialisasi baik dari set narkoba sendiri maupun dari babin-babin atau di polsek.
1: Baik.
3: Ya Mbak.
1: Ya izin Pak, tadi 14 orang artinya ini berbeda peristiwa kasus atau seperti apa ini Pak, 14 orang?
3: Nah, kalau 14 orang ini itu sama karena dia melakukan pengedaran. Jadi kalau untuk yang pemakai, karena itu kita dia selaku korban yang pemakai ini, makanya kadang itu kita kendalanya ya tidak ada tempat rehab di sini untuk mengobati itu.
1: Iya, jadi kalau 2006 jumlah kasusnya Pak itu berapa kali Pak?
3: Itu 14 itu.
1: 14 kasus.
3: Iya, dengan jumlah BB 800 gram lebih.
1: Berarti 4 kali terjadi penyalahgunaan narkoba begitu Pak? Kasus 14 kasus.
3: 14 kasus ini itu pengedar Mbak.
1: Oh, pengedar.
3: Iya, bukan pemakai yang kita ini. 14 orang ini pengedar.
1: 14 orang Pak ya?
3: Iya, 14 orang.
1: Oke, pengedar Pak ya.
3: Itu laki-laki dengan perempuan.
1: Pengedar.
3: Iya.
1: Oke, baik, ditahan dulu. Ya, kami kembali ke Ibu Hartini. Ibu Hartini? Iya, tadi juga yang menarik Bu bahwa memang salah satu kendala dari Bapak-Bapak kepolisian yaitu adanya rehabilitasi bagi korban atau pengguna. Nah, sebenarnya kalau melihat kondisi anak yang terlibat dalam menjadi korban atau pengguna mengkonsumsi Pak ya, mengkonsumsi narkoba. Nah, ini sebenarnya merupakan tanggung jawab dari pemerintah Polres atau memang seperti yang dikatakan tadi Bapak Ahmad Saad itu keluarga yang harus menyisihkan uangnya untuk bisa dibawa ke Palu Ibu. Nah, sebenarnya bagaimana Bu alurnya untuk penanganan anak yang harus direhabilitasi?
0: Ya, terima kasih ya atas kesempatannya. Terkait dengan rehabilitasi, sebenarnya rehabilitasi itu biayanya gratis ya, karena dalam Undang-Undang 35 itu di situ dikatakan bahwa yang rehabilitasi itu pembiayaannya gratis. Nah, sebenarnya di setiap kabupaten itu ada yang namanya institusi penerima wajib lapor atau IPWL. Jadi baik itu rumah sakit maupun puskesmas itu sebenarnya bisa dilakukan rehabilitasi. Cuma memang barangkali ya terkait lagi ya dengan kendala dan SDM dari rumah sakit itu sendiri maupun dari puskesmas itu sendiri. Sehingga memang banyak yang datang ke BNN untuk dilakukan rehabilitasi. Memang untuk anggaran atau dana untuk biaya transportasi itu tidak ada anggaran ya, karena kita ketahui bahwa sekarang ini kan kita lagi masa apa ya, jadi semua anggaran itu dipangkas seperti itu. Tetapi untuk selama dia melakukan rehabilitasi di BNN itu tidak dipungut biaya seperti itu. Itu barangkali informasi-informasi yang masih kurang di masyarakat sehingga banyak masyarakat yang tidak mau melakukan rehabilitasi, apalagi kalau informasi itu diberikan, maksudnya diberikan informasi itu dari bandar. Karena kalau bandar itu yang memberikan informasi pasti ujuk-ujuknya begini, oh jangan melakukan rehabilitasi karena rehabilitasi itu mahal begitu. Akhirnya kan para pengguna tadi yang korban tidak mau melakukan rehabilitasi. Atau ada juga informasi bang, oh kalau datang nanti di BNN bisa saja kami dilakukan lagi proses hukum seperti itu. Padahal itu tidak ada sama sekali. Tidak diproses hukum, identitasnya kami rahasiakan dan kami lakukan rehabilitasi. Baik itu rehabilitasi rawat jalan maupun rehabilitasi rawat inap. Karena kalau datang ke BNN itu kami lakukan dulu asesmen, Ibu. Kami lakukan asesmen dulu untuk menentukan apakah pengguna itu pengguna ringan, sedang, atau berat. Kalau pengguna ringan sedang, kami akan lakukan rehabilitasi rawat jalan. Tapi kalau sudah penggunanya berat, kami akan merekomendasikan untuk dilakukan rehabilitasi rawat inap. Cuma memang kalau rawat inap itu belum ada di Sulawesi Tengah. Ya, belum ada panti rehabilitasi. Jadi biasanya kami rekomendasikan ke rehabilitasi milik BNN yang ada di Indonesia.
1: Iya, artinya ya hanya masyarakat hanya perlu untuk transportasi ya Bu, mungkin kalau kepala hanya biaya transportasi.
0: Iya, biaya mereka saja untuk datang ke BNN untuk dilakukan proses rehabilitasi.
1: Iya, kalau sejauh ini seperti tadi yang Ibu sampaikan bahwa ada langkah pencegahan seperti preventif, rehabilitasi, sejauh ini bagaimana animo masyarakat untuk datang ke BNN P. Sulteng Bu untuk bisa sembuh Bu dengan melalui rehabilitasi ini?
0: Sangat tinggi sekali. Sampai bulan Juni ini khusus ya ada kurang lebih yang usia di bawah 19 tahun itu usia 19 tahun itu sudah ada 9 orang. Sementara yang dewasa itu ada 32 orang. Ini sampai bulan Mei yang datang untuk dilakukan proses rehabilitasi.
1: Ini ya kalau untuk jumlah ini Bu apakah lebih dari kabupaten mana saja, Bu?
0: Ini dari apa ya? Karena kan kami 7 kabupaten ini yang sudah ada BNNK-nya. Tetapi ada juga dari contohnya ya, ini dari Toli-Toli sendiri ada yang melakukan rehabilitasi di sini. Kalau umpamanya ada keluarganya di Palu, jadi untuk sementara kan sebenarnya cuma ongkos dari Toli-Toli umpamanya ke Palu. Itu kan setelah datang ke BNN dan dilakukan rehabilitasi kan prosesnya tidak ada lagi pembiayaan karena semua akan ditanggung oleh negara.
1: Iya, baik, ditahan dulu Ibu Hartini, kami ke Pak Ibtu Ridwan. Iya, halo, Pak.
2: Iya, Mbak.
1: Iya. Ya sejauh ini Pak, mungkin dari Polres Bul Pak untuk terjun langsung ke lapangan memberikan edukasi melalui program dari Polres Bul. Nah sejauh ini bagaimana langkah-langkah dan upaya dari Polres Bul Pak untuk menyasar ke anak-anak, bagaimana memberikan edukasi terkait dengan dampak negatif penyalahgunaan narkoba ini?
2: Ya baik Mbak, jadi terkait dengan pencegahan, jadi kita juga dalam pelaksanaan tugas selain penegakan hukum kita juga itu tadi pencegahan melalui penyuluhan. Ya, jadi kami sudah programkan, kami berkunjung ke sekolah-sekolah dan juga ke desa-desa untuk memberikan penyuluhan dampak ataupun akibat dari penyalahgunaan narkoba ini. Nah, jadi terkait dengan penyuluhan ini, karena dari 7 kasus atau 7 pelaku yang kami amankan, yang merupakan pengedar, ada itu kita sayangkan masih ada yang kategori generasi muda. Jadi yang bersangkutan ini kurang lebih baru lulus SMA 2 tahun yang lalu sudah menjadi pengedar ataupun penjual narkoba. Nah, ini yang akan kita cegah. Dan ini juga Mbak, bukan seperti tadi yang disampaikan Ibu penyuluh, ini bukan hanya tugas dari penegak hukum, bukan hanya tugas dari BNN, baik itu provinsi maupun kabupaten, tapi ini tugas ataupun kewajiban kita bersama. Yang paling utama dari lingkungan terdekat, yaitu keluarga. Jadi butuh pengawasan dari baik itu orang tua maupun keluarga-keluarga terdekat dan juga di lingkungan sekolah di tempat.
1: Iya baik. Ya kami kembali ke Pak Ibda Ahmad Saad selaku Bapak KBO Narkoba Polres Tolitoli. Iya masih dengan topik membangun generasi muda sehat dan cerdas bebas dari narkoba. Nah terkait dengan tentunya anak remaja, generasi muda ini merupakan penerus bangsa Pak. Nah tentunya harapan kita seperti apa Kak Pak, mungkin dari Polres Tolitoli sendiri Pak untuk memberikan juga apa menggandeng anak-anak siswa ini supaya mereka juga tidak mudah terjerumus dalam narkoba Pak.
3: Baik Mbak, terima kasih. Untuk sejauh ini Polres Tolitoli khususnya untuk menggandeng generasi muda ini, kita sudah sering sampaikan atau sering sosialisasi baik di sekolah-sekolah bahkan untuk di wilayah-wilayah itu sering kita saya undang kepala desa atau menyarankan kepala-kepala desa untuk melakukan atau membuat ide untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif, entah itu dari bidang olahraga atau sebidang apa sejenis membuat apa kegiatan-kegiatan itu atau ke kegiatan yang ke sawah kah atau ini apa di kebun. Nah, supaya untuk anak-anak ini bisa ini apa
1: terbuka wawasannya Pak.
3: Terbuka wawasannya atau tidak berkurung di dalam kamar, karena biasanya kalau berkurung dalam kamar itu anak-anak pikirannya atau diajak sama teman-temannya untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Karena terus terang untuk sejauh ini itu penyalahguna kan kelihatan sekali. Itu kalau dia sering berkurung dalam kamar itu kan biasa habis memakai. Nah makanya kita biasa ke desa-desa kalau kita melakukan penindakan sambil sosialisasi di sama kepala desa atau camat bahwa untuk menghindari anak-anak sekolah ini atau remaja, agar kepala desa atau camat bikin terobosan lah untuk kegiatan-kegiatan yang positif, sifatnya ya. Positif.
1: Ya, ya baik. Ya baik Bapak Ibu narasumber dan juga pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa bergabung bersama kami di layanan interaktif kami yang ingin memberikan pertanyaan, saran. Kami persilakan di 0853-4383-1230 atau di nomor 0821-9483-0965. Kurang lebih pukul 9 lewat 30 menit. Ya, sudah ada penelpon. Ya, kita sapa. Halo. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Halo, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa di mana, Pak?
4: Dengan Om Nawir di Galang.
1: Oke, silakan Pak Nawir di Galang.
4: Ya, sebelum saya memulai, saya akan sapa dulu, yaitu Ibu Artini dari Provinsi Sulawesi Tengah sebagai penyumbang narkoba. Kemudian Kasat Narkoba. Assalamualaikum Pak Ridwan.
2: Ya, waalaikumsalam.
4: Kemudian KBO. Kabupaten Tolilolo, yaitu Pak Ahmad. Kalau kita meliris apa sebenarnya yang terjadi, karena jujur Bu, saya selaku penggiat narkoba memberantas itu sudah kurang lebih puluhan tahun lah. Kita segala sesuatu kita mitra dengan dari instansi terkait membuat satu terobosan, khususnya ada berapa desa di wilayah saya itu 14. Izin Bu, saya menyampaikan dulu khususnya Ibu Hartinya dari BNNP, provinsi. Kami sudah lakukan, yaitu tindakan preventif, kita minta soan dari Polres untuk bikin satu yaitu baleho. Apa baleho terbus kita buat itu? Karena kami memang sudah lakukan bertahun-tahun ketika ada dana yang kami dapat, khususnya dana pribadi. Tidak lain dan tidak buka juga, banyak kita kerjasama, khususnya 14 desa yang ada di Galan itu, kita meminta bantuannya untuk membantu mencetak baleho tersebut. Nah, kami itu tidak cukup untuk dalam angka bagaimana mengantisipasi membantu khususnya dari pihak kepolisian, tetapi kita kerjasama juga dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh perempuan, tokoh pendidik dalam angka bagaimana kita sinergitas dalam hal ini membangun betul-betul bagaimana untuk membenteng di mana dusun kita itu kita kerjasama dengan yang baik agar terisolasi dalam hal untuk masuknya dalam satu pengedaran narkoba tersebut. Karena jujur ada berapa kami temukan di lapangan, bukan hanya Bu itu disalahgunakan untuk ini, bahkan ada kami temukan di lapangan dan kami bisa pertanggungjawabkan, mereka itu adalah memakai untuk memanjat lapa dan kemudian memakai manjat singke. Nah, nah kalau kita yang kita melihatkan ini adalah tadi adalah korban dengan adanya narkoba itu, dan yang lebih mirisnya lagi karena ada keterbatasan sebagai pemerhati narkoba Kabupaten Tolilolo, yaitu karena begini, ini kan adalah pundi-pundi rupiah sebenarnya. Jadi ketiga anak keterlibatan tadinya sudah bagaimana untuk ada berapa titik-titik untuk mentransformasikan tadi itu dari pihak keluarga dia abaikan sebenarnya itu. Itulah yang kami temukan di lapangan. Akhirnya terjadi dalam satu hal karena mendapatkan pundi-pundi rupiah. Nah, yang paling penting saya inginkan begini, kami juga sebagai masyarakat pemerhati narkoba Kabupaten Tolilolo sudah berupaya sedemikian rupa. Cuman mungkin perlu hambatan sekali, seperti kita kan lokalitas itu membuat dalam satu baleho untuk tindakan preventif setiap desa atau bagaimana. Tetapi kendalanya kita kan itu tadi, saya izin sama Pak Ahmad ya, saya selalu komunikasi dengan beliau. Dananya ini kan yang ini, makanya kita mungkin bulan depan Bu ya, sebelum Agustus, saya akan koordinasi kemarin dengan Pak Kasat Narkoba Kabupaten Tolilolo, mau adakan titik simulasi dan sosialisasi di Kecamatan Galan 14 desa ini. Itu insya Allah ketika misalnya sudah sampai semua, itu yang paling penting. Dan apa yang kami selalu monitoring di lapangan dengan titik-titik tertentu, kita juga punya keterbatasan dalam hal ini. Ya. Karena betul-betul kita hanya bisa, pertanyaannya ada berapa hal kendala-kendala itu, khususnya dari pihak kepolisian, keterbatasannya personil satu. Dan kemudian masyarakat juga, dia tidak berdasarkan di Undang-Undang 35 tentang narkoba itu, di situ ada ruang, barang siapa, atau memberikan atensi, melihat dan menyampaikan itu, bisa diberikan reward kepada negara. Tetapi hal ini terbalik pemikirannya, bahkan dilibatkan padahal sudah jelas itu dibungkus, ketika betul-betul masyarakat itu peduli kepada masyarakat, kerjasama dengan APH, harus dia memberikan keterangan. Makanya saya sebarkan nomor HP saya, ketika ada masyarakat tidak mampu, mari kita komunikasikan dengan baik, agar sebelum di korban selanjutnya, menjaga generasi set itu 2045, tentu ada berapa hal yang paling penting. Pertama, yang pertama itu bagaimana kita lakukan setiap desa, fungsikanlah dusun di situ. Kemudian kepala desanya jangan mengharapkan saja kepada polisi atau bandingkan tipmas. Kemudian yang terakhir Bu, yang terakhir ini yang paling penting. Kami juga sudah lakukan sekolah-sekolah Bu, kita mitra dengan itu. Ya sudah berapa kali. Nah harapan saya, mudah-mudahan di Tuli-Tuli ini 103 desa, 10 kecamatan, 6 kelurahan, mari kita kerjasama dengan baik. Kalau tidak mampu memberikan apa, mari kita berikan saja informasi. Silakan nontelpon dengan saya, tersebar di mana-mana. Kami akan tindak lanjut menyampaikan demi keselamatan bangsa. Terima kasih Bu.
1: Iya baik, terima kasih Bapak Nawir di Galang yang sudah memberikan informasi sekaligus saran dan juga masukan. Iya baik, kami kembali ke Ibu Hartini. Halo Ibu Hartini.
5: Ya halo.
1: Iya. Ya, terkait dari ada penelpon Pak Nawir di Galang Bu. Nah ini juga yang menjadi salah satu juga faktor penyebab ya, dimana anak-anak memakai narkoba ini. Ya seperti tadi untuk panjat cingkirnya, sebenarnya mungkin dari sisi apa sebenarnya Bu hubungan dari kedua kondisi ini Bu? Mengapa kalau dari pengalaman Ibu melakukan rehabilitasi anak ini menggunakan narkoba untuk panjat cingkir, seperti apa Kak Bu? Ibu bisa menjawab ya.
5: Terima kasih Pak Nawir
1: ya.
5: Terima kasih, kami sangat mengatensi apa yang sudah Pak Nawir laksanakan. Ya, itu pertama tadi sudah memberikan edukasi kepada masyarakat sekitarnya. Kemudian tentunya Bapak ini sudah menjadi agent of change ya, menjadi agen perubahan di masyarakatnya. Kemudian sudah mendorong terbentuknya lingkungannya menjadi lingkungan yang bersih dari narkoba. Nah, itu kami sangat mengatensi sekali. Dan juga Pak Nawir ini saya dengar tadi sebagai penggiat ya Pak ya, penggiat tempat GN ya.
1: Iya sudah putus tadi Bu penelpon.
5: Oh iya.
1: Iya sudah.
5: Terkait dengan tadi memang banyak ya yang berasumsi bahwa dengan mengkonsumsi narkoba itu bisa menambah stamina seperti itu. Memang dalam awal kita menggunakan memang seperti itu ya efek obatnya. Tetapi dalam jangka panjangnya kan itu akan merusak susunan saraf. Nah seperti itu. Jadi informasi seperti inilah yang harus kita berikan kepada masyarakat, bahwa memang itu narkoba itu sangat tidak bagus sekali. Karena kenapa? Bayangkan kalau anak-anak kita ini masih remaja sudah mengkonsumsi narkoba, kira-kira masa depannya akan seperti apa gitu kan. Jadi mereka kan tidak tahu bahwa efek apabila sudah hilang efek dalam penggunaan narkoba itu. Tadi sementara dia masih memanjat pohon. Kalau efeknya sudah hilang gimana? Pasti dia akan jatuh karena dia apalagi otaknya sudah bermasalah gitu kan. Yang tadinya dia sudah mulai berhalusinasi. Nah kalau dia sudah berhalusinasi, bisa saja dalam halusinasinya itu dia naik pesawat. Kan seperti itu. Akhirnya tadi yang tadinya pohon, dia lihat akan pesawat akan mendarat, akhirnya dia lompat seperti itu kan. Dalam pikirannya dia berhalusinasi bahwa oh saya sudah akan mendarat di landasan seperti itu. Jadi banyak sebenarnya dampak-dampak yang ditimbulkan akibat dari bahaya penyalahgunaan narkotika itu. Salah satunya tadi itu adalah dia bisa berhalusinasi. Jadi yang tidak nyata menjadi nyata. Hanya banyak kecelakaan-kecelakaan tunggal yang kita lihat sehari-hari ya. Contohnya umpamanya pengemudi gitu kan, pengemudi kendaraan setelah memakai narkoba. kemudian dia menjalankan kendaraannya, tetapi setelah efeknya akan habis, itu tadi dia sudah mulai berhalusinasi. Dalam halusinasinya tadi jalannya yang bengkok-bengkok, maksudnya jalan banyak tikungan, dia lihat lurus. Akhirnya apa yang terjadi kan? Maka banyaklah kejadian kecelakaan tunggal.
1: Iya. Baik, Ibu Hartini dan juga Bapak Ibu narasumber lainnya, kurang lebih pukul 9 lewat 38 menit ya, kami juga masih menantikan atensi Anda. Ya, namun sebelum kita melanjutkan dialog, kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini.
6: Dah, uang udah kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
7: Ah, kamu tenang saja.
6: Gak bisa begitu, udah. Ini uangnya sudah banyak sekali dah. Udah kan tidak kerja dah.
7: Pokoknya kamu tenang saja.
6: Tenang gimana dah? Ini uang dari mana?
8: Selamat siang, ada Bapak Joni.
6: Ini suami saya, ada apa Pak?
8: Ya maaf Bu, saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
6: Aduh, kenapa ini Pak? Memangnya suami saya ada salah apa Pak?
8: Maaf Bu, suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
6: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
9: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
10: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
11: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
12: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
13: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pakai narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
14: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
12: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
13: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
14: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
15: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon ku overdosis, meninggal karena narkoba.
11: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba?
16: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Toli-Toli Menyapa dengan topik membangun generasi muda sehat dan cerdas bebas dari narkoba. Masih dengan Bapak Ibu narasumber dari Pak Ibtu Ridwan selaku Kasat Narkoba Polres Buol, kemudian Ibu Hartini penyuluh narkoba, ahli media dari BNNP Sulteng, dan juga Bapak Ibda Ahmad Saad, KBO Narkoba Polres Toli-Toli. Anda yang berada di Kabupaten Parigi Mautong dan juga Toli-Toli Buol bisa memberikan pertanyaan masih dengan seputaran terkait dengan bersama membangun generasi muda sehat dan cerdas bebas dari narkoba. Ya, kami kembali ke Ibu Hartini. Ya, Ibu Hartini.
1: Iya.
0: Ya, terkait dengan membangun generasi muda sehat dan cerdas bebas dari narkoba, Bu. Tentunya dari BNNP ini sudah melakukan ya beberapa sejumlah upaya langkah pencegahan. Nah, sejauh ini, Bu, mungkin dari sisi razia atau penggerebekan yang dilakukan oleh BNNP Sulteng, sejauh ini anak yang terlibat dalam penyalahgunaan atau dalam hal ini pengguna atau pengedar itu seperti apa, Bu, data yang sudah terhimpun oleh BNNP Sulteng?
1: Ya, terima kasih. Terkait dengan penindakan ya, Ibu ya. Sebenarnya BNNP Sulawesi Tengah ini sudah berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan penindakan terhadap para pelaku kejahatan terkait dengan penyalahgunaan narkoba ya. Beberapa waktu yang lalu juga kami melakukan razia secara massal ya di daerah-daerah rawan, dan memang banyak kami dapatkan para pengguna, baik pengguna maupun ada juga pengedar. Dan itu sudah dilakukan proses hukum. Kemudian juga untuk yang sudah, yang pada saat kami melakukan penggerebekan maupun razia, itu bagi yang kami dapatkan, kebetulan saya waktu itu sebagai tim untuk melakukan deteksi dini di tempat razia, banyak kami dapatkan juga anak-anak di bawah umur ya, untuk yang kebetulan berada di daerah rawan gitu ya. Dan juga banyak juga pelaku, baik itu sebagai pengguna aktif maupun sebagai pengedar. Semuanya kami sudah lakukan dan sudah kami asesmen, dan tentunya sudah, yang sudah inkrah kami limpahkan tentunya ke kejaksaan seperti itu. Dan untuk anak-anak dan yang maksudnya yang cuma pengguna murni, itu kami lakukan tentunya proses rehabilitasi.
0: Ya, mungkin sejauh ini dari dilakukan rehabilitasi, Bu, apa yang menjadi faktor anak bisa, mereka bisa terlibat ada di lingkungan seperti itu, Bu?
1: Oh iya, sebenarnya faktornya banyak ya, Bu, untuk terkait dengan anak, maraknya anak-anak menyalahgunakan narkotika. Pertama-tama tentunya anak-anak itu adanya faktor lingkungan sih. Faktor lingkungan, faktor pergaulan, faktor keluarga, faktor ekonomi, faktor sosial ya. Nah, kemudian kenapa sih anak-anak suka mengkonsumsi begitu ya, atau menyalahgunakan? Kan mereka ini masih labil ya. Mereka belum tahu, belum paham bahwa bahaya narkoba itu sangat-sangat berbahaya gitu. Nah, apalagi kalau ada anak-anak kita yang tidak bisa mengatakan tidak atau menolak dengan teman-temannya apabila dia diberikan ya atau diberikan narkoba, dia tidak mampu untuk menolak begitu. Sehingga dia untuk tidak dijauhi oleh temannya, biasanya dia mengkonsumsi. Padahal dia tidak tahu bahwa itu efeknya sangat berbahaya begitu. Jadi faktor lingkungan, adanya remaja teman sebaya ya, itu mereka kan biasanya melakukan kegiatan yang tidak bisa terpantau oleh keluarga. Nah, disinilah harapan kita, keluarga ini kan merupakan inti ya dari segala persoalan, baik maupun buruk. Jadi keluarga ini merupakan inti bagaimana kita mengarahkan anak kita ini supaya tidak melakukan hal-hal yang sifatnya negatif begitu. Jadi kita arahkan bagaimana anak-anak ini melakukan kegiatan yang sifatnya positif. Jadi kita tidak bisa juga sebagai orang tua tidak pernah melakukan komunikasi. Jadi komunikasi itu harus berjalan. Contohnya sepulang sekolah, kita jangan cuma sibuk dengan urusan kita, umpamanya kita sebagai ibu-ibu sibuk di dapur, sibuk dengan urusan macam-macam, tetapi kita tidak perhatikan anak kita. Tetapi kalau kita komunikasinya baik dengan anak kita, pasti anak kita insya Allah tidak akan melakukan hal-hal sifatnya positif. Contohnya bagaimana menanyakan, oh kalau tadi di sekolah apa aja yang dilakukan, apakah ada yang umpamanya ada hal-hal yang tidak mengenakan ya, yang dirasakan di sekolah. Kira-kira apa yang harus kita lakukan dengan hal-hal seperti itu? Jadi kita harus selalu membangun komunikasi yang baik dengan anak kita.
0: Iya, artinya
1: kemudian Mbak, kami ini kan punya program Ananda Bersinar, ya, aksi nasional anti narkoba dimulai dari anak, ya, sesuai dengan tema HANI 2026. Iya. Ya, salah satunya adalah bagaimana kami memberikan deteksi dini melalui tes urin kepada anak sekolah, seperti itu ya, supaya secara awal kita sudah tahu anak kita ini rawan mengkonsumsi narkoba atau tidak, dan kalau sudah mengkonsumsi hal apa yang harus kita lakukan, seperti itu supaya kita tadi untuk bisa membentengi anak-anak kita tidak terjerat dari penyalahgunaan narkotika.
0: Iya, kalau untuk kegiatan nanti tes urin itu sudah dilaksanakan Bu atau akan nanti?
1: Sebenarnya sudah berjalan.
0: Sudah berjalan
1: ya. Tetapi itu memang ya kembali lagi kepada anggaran kan. Sebenarnya ada dulu tahun berapa ya, ada tahun 2024 kalau tidak salah itu masih ada regulasi yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan bahwa semua anak sekolah yang ingin masuk ke jenjang SMA begitu harus ada surat keterangan bebas narkoba.
0: Okay.
1: Ya, seperti itu. Cuma kan masalahnya lagi mahal gitu kan. Akhirnya kami biasanya, dan biasanya juga sekolah itu sebelum mereka melakukan tes urin itu kan berikan dulu pemahaman terhadap anak maupun orang tua bahwa ini loh dampaknya narkoba gitu kan.
0: Baik.
1: Sehingga orang tua ini bisa tahu dan paham. Nah, jadi pada saat mereka akan ada salah satu persyaratannya bahwa harus ada tes urin, ya kami lakukan saja dengan deteksi dini melalui tes urin.
0: Iya baik, kami terkendala komunikasi ya, kami kembali ke Pak Ibtu Ridwan. Halo Pak Kasat.
2: Iya Mbak.
0: Iya, ini juga yang menarik tadi faktor yang menyebabkan seorang anak bisa terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, baik itu menjadi korban atau pengedar, ini juga karena faktor lingkungan. Nah, tapi ada juga kadang banyak juga kejadian mungkin Pak anak muda yang mencari nih Pak, apalagi memang kalau penyalahgunaan narkoba ini artinya bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah seperti yang dikatakan Pak Nawir tadi di Galang. Nah, sejauh ini bagaimana Pak menyikapi kondisi ini Pak?
2: Iya Mbak, nah itulah tadi kami sampaikan untuk Polres Buol dari 7 kejadian atau 7 kasus, 7 pelaku yang kami amankan, salah satunya itu masih tergolong, masih generasi muda, yang baru lulus SMA 2 tahun kemarin. Nah, jadi mungkin sebelumnya sebagai pengguna, akhirnya lama-lama karena mungkin faktor ekonomi ataupun tergiur dengan hasil, akhirnya jadi itu pengedar ataupun penjual. Tadi sebagaimana juga disampaikan Pak Nawir yang dari Galang, ya itulah kondisi kita juga di lapangan, kondisi kita dalam penegakan hukum. Ya, untuk Polres Buol sendiri, ya kami hanya jumlah personil terbatas, jadi untuk satuan narkoba kami hanya 8 orang. 8 orang ini membackup satu kabupaten, mulai dari Palele hingga perbatasan Lakuan Buol Lakuan Toltoli. Nah, dan ini juga menjadi hambatan kami, namun tidak mengurangi keinginan kami ataupun motivasi kami dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buol. Nah, terkait dengan pencegahan, ya paling utama kami selalu mengimbau peran dari keluarga. Jadi keluarga ini merupakan yang paling terdepan. Nah, kalau pihak keluarga sudah masa bodoh, sudah tidak peduli dengan generasi muda, mungkin akan repot. Nah, gitu Mbak.
0: Ya baik Bapak Ibu narasumber dan juga pendengar pemirsa, Anda yang menyaksikan live streaming kami baik di Facebook, YouTube dan juga RR Digital. Kita sudah tiba di closing statement. Kami persilakan dari Bapak Ibu narasumber untuk memberikan himbauan dan juga closing statementnya. Ya, kami kembali dulu ke Pak Ibda Ahmad Saad. Silakan Pak, apa yang disampaikan bagi masyarakat di Kabupaten Toli-Toli?
3: Baik, terima kasih Mbak. Jadi apa yang disampaikan tadi sama Pak Nawir yang menanggapi sedikit Mbak, ya itu betul. Beliau sering datang di ruangan. Nah, kendalanya kita di Toli-Toli ini, nah, kesadaran masyarakat itu masih minim sekali untuk memberikan informasi terkait masalah peredaran. Karena apa? Sini ya kembali lagi ke faktor ekonomi. Nah, kadang yang bandar-bandar ini itu kadang memanfaatkan yang anak-anak untuk melakukan peredaran. Yeah. Nah, disitulah dia janjikan upah. Nah, di mana kadang anak-anak yang di apa itu kadang yang ekonominya lemah ya, ekonomi lemah itu dia janjikan sampai 50.000 kalau menjual. Ya, disitulah banyak anak-anak yang tergiur. Yeah. Bahkan dari awal dia cuma mengedarkan, akhirnya memakai. Makanya saya ini kan sama masyarakat maupun pemerintah, baik dari desa maupun kecamatan, harus memang betul-betul peduli dengan kondisi saat ini. Yeah. Karena kalau kita kembali ke untuk Toli-Toli ini memang
0: rawan Pak ya, sangat
3: masalah
0: kritis, ya?
3: Masalah di bulan Ramadan memang rawan sekali karena apa, barang itu dari Palu, dari Kalimantan itu tempat ininya di Toli-Toli. Makanya saya himbau untuk orang tua maupun keluarga agar tetap memperhatikan anak-anaknya.
0: Ya, baik, terima kasih Bapak Ibda Ahmad Saad selaku KBO Narkoba Polres Toli-Toli yang sudah hadir di studio memberikan edukasi bagi publik. Ya, selanjutnya Ibu Hartini selaku penyuluh narkoba ahli madya Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah. Silakan Bu, apa yang ingin disampaikan bagi seluruh masyarakat di daerah Buol, Toli-Toli, dan Parigi Motong?
1: Ya, terima kasih ya. Melalui kesempatan ini saya mengajak para orang tua untuk memperkuat komunikasi dan pengawasan terhadap anak-anaknya. Kemudian para pendidik untuk terus menanamkan nilai-nilai karakter dan dalam kehidupan sehari-hari, serta para generasi muda nih untuk mengatakan tidak pada narkoba dan memilih kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif dengan membangun potensi dirinya tentunya. Kami juga mengajak seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Toli-Toli, untuk menjadi bagian dari gerakan Indonesia Bersih Narkoba. Dengan tentunya meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar dan mendukung program P4GN tentunya. Kemudian Bapak pemirsa yang saya hormati dan saya banggakan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Satu langkah kecil untuk menolak narkoba dapat menyelamatkan masa depan generasi bangsa. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dalam tentunya memperingati momentum Hari Anti Narkotika ya, tanggal 26 ya besok, kami tentu juga menghimbau ya bahwa marilah kita sama-sama bekerja dan bekerja bersama-sama dalam mendukung program aksi nasional anti narkoba dimulai dari anak ya. Demikian Bapak Ibu semuanya dan pemirsa tentunya, semoga apa yang bisa kami berikan bisa bermanfaat. Dan sekali lagi, apabila ada korban penyalahguna narkoba, silakan datang ke BNN untuk lapor diri, tidak diproses hukum dan akan dilakukan proses rehabilitasi gratis biayanya. Terima kasih.
0: Iya, baik, terima kasih Ibu Hartini yang sudah memberikan edukasi perwakilan dari BNN Pesulteng. Iya, selanjutnya Bapak Ibtu Ridwan selaku Kasat Narkoba, silakan Pak.
2: Iya, jadi khususnya mungkin seluruh Bapak Ibu warga masyarakat Kabupaten Buol Jadi kami dari Satuan Narkoba Polres Bol menghimbau, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama. Jadi kami mohon dukungan bukan hanya dalam penegakan hukum, tetapi dalam pencegahan. Jadi mari kita, peran kita semua, seluruh elemen, untuk berkata, mengatakan, menolak tidak terhadap narkoba. Begitu, Mbak.
0: Iya, baik. Ya, terima kasih Bapak Ibtu Ridwan yang sudah bergabung melalui via Zoom dari Polres Bol. Ya, tentunya pendengar yang seperti ini sampaikan dari Bapak Ibu Narasumber, harapan kita bersama untuk mari kita meningkatkan kepedulian dan juga kita merangkul anak-anak kita supaya mereka juga bebas dari narkoba. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Martina mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
4: Demikian telah Anda ikuti Dialog Interaktif Lintas Pagi di Pro 1 RRI Tolitoli.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah, berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Margaret Herwin.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli siang hari ini. Masih bersama saya, Jasmine. Nah, pendengar, untuk sesi siang hari ini kita coba update ya informasi-informasi yang terjadi di Toli-Toli, Buo, dan Parigi Mautong. Sambil beraktivitas, mungkin Anda lebih banyak fokus ya di tempat kerja siang hari ini. Memang waktunya begitu ya, baik yang ada di perkantoran, di luar kantor, yang lagi bisnis, termasuk yang lagi panen cengkeh di kebun. Selamat beraktivitas semuanya, semoga tetap mempertahankan semangatnya. Kita ke informasi, pendengar. Kita ke Buol, pemerintah Kelurahan Leok 1 Kecamatan Biau menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat yang berhak menerima sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam membantu memenuhi kebutuhan pangan warga. Lurah Leok 1 Miranti Sua mengatakan proses penyaluran bantuan itu dilakukan dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Seluruh bantuan disalurkan kepada masyarakat yang telah terdata sebagai penerima bantuan sesuai ketentuan yang berlaku, pendengar.

hari ini tentu punya cerita berbeda dibanding hari-hari sebelumnya, di mana 10 Muharram ini merupakan hari spesial ya bagi umat Islam. Tidak sedikit juga yang tengah memanfaatkan untuk puasa di hari ini, 10 Muharram. Tapi ada yang menarik terkait dengan 10 Muharram, pendengar, di mana masyarakat biasanya mengandalkan tradisi berbelanja berbagai bahan-bahan yang ada di rumah, termasuk beli timba dan lain sebagainya. Nah, tradisi membeli timba, ember, baskom, gayung dan lain sebagainya hingga berbagai peralatan rumah tangga jelang 10 Muharram ya masih terus dilestarikan oleh masyarakat yang ada di Toli-Toli dan sejumlah daerah sekitarnya. Tradisi turun-temurun dipercaya sebagai simbol harapan akan keberkahan, kelancaran rezeki serta kehidupan lebih baik pada tahun yang mendatang. Budayawan dan pemerhati budaya di Toli-Toli menjelaskan bahwa tradisi tersebut memang telah diwariskan dari generasi ke generasi hingga kini masih dijalankan oleh sebagian besar masyarakat di Toli-Toli. Selain dilakukan pada 1 Muharram sebagai penanda tahun baru Islam, tradisi serupa juga dijalankan jelang 10 Muharram atau hari Asyura. Pada momen ini masyarakat tidak hanya membeli timba dan baskom tetapi juga berbagai perlengkapan dapur seperti panci, wajan, gelas dan peralatan rumah tangga lainnya. Meski perkembangan zaman terus membawa perubahan gaya hidup masyarakat, tradisi membeli timba dan peralatan rumah tangga jelang Muharram tetap bertahan sebagai bagian dari identitas budaya. Nah, itu dia informasi tradisi beli timba sambut Muharram tetap dilestarikan. Informasi lainnya, pendengar, musim penghujan, warga dihimbau agar tetap waspada terhadap peningkatan populasi lalat. Masyarakat dihimbau untuk lebih memperhatikan kebersihan lingkungan selama musim hujan. Selain meningkatkan risiko berbagai penyakit, musim penghujan juga sering menyebabkan populasi lalat bertambah sehingga mengganggu kenyamanan dan kesehatan warga. Peningkatan jumlah lalat pada musim hujan umumnya dipicu oleh kondisi lingkungan yang lembab serta banyaknya sampah organik dan sisa makanan yang menjadi tempat berkembang biak serangga. Dalam kondisi seperti ini, lalat dapat berkembang biak dengan cepat dan menyebar ke area pemukiman maupun tempat usaha makanan. Berdasarkan informasi kesehatan dilansir dari Kementerian Kesehatan, lingkungan yang lembab dan kurang terjaga kebersihannya itu dapat meningkatkan perkembangan berbagai faktor pembawa penyakit termasuk lalat. Serangga itu berpotensi membawa bakteri dari tempat yang kotor ke makanan atau minuman yang dikonsumsi manusia. Keberadaan lalat yang hingga pada makanan dapat meningkatkan risiko penyakit seperti diare, disentri, gangguan pencernaan hingga infeksi lainnya. Nah, dengan meningkatnya curah hujan di sejumlah wilayah termasuk di Toli-Toli, kewaspadaan terhadap keberadaan lalat dan penyakit yang dapat ditimbulkannya perlu menjadi perhatian bersama. Upaya menjaga kebersihan lingkungan dinilai sebagai langkah sederhana namun efektif untuk mencegah berbagai masalah kesehatan selama musim penghujan, pendengar.

0: Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya, karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Glen Perrin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200-400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciuman yang tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga, ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polydrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Satu lalat membawa banyak bakteri. Untuk yang berikutnya, umur lalat pendek setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada alasan ya buat kita untuk tidak tutup makanan ya. Walaupun ada manfaatnya, tapi lalat lebih banyak mudaratnya loh.
1: Dengarkan, ini bukan suara manusia. Ini suara bumi kita. Ini adalah detak bumi kita. Yang hutannya ditebang tanpa henti. Lautnya dipenuhi sampah. Udaranya semakin sesak untuk dihirup. Kita mengambil tanpa memberi. Kita merusak tanpa peduli. Dan perlahan detaknya melemah. Tapi selama masih ada detak, masih ada kesempatan. Kurangi limbah sampah. Jaga alam. Mulai hari ini. Selamatkan bumi sebelum detaknya berhenti. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Toli Toli.
2: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
3: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu.
2: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
3: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
2: Gak tahu nih. Sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
3: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
2: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Pro 1 RRI Toli Toli bersama saya Jasmine. Kita masih terus berbagi informasi yang terjadi di beberapa wilayah ya. Pendengar, kita bicara tentang narkoba. Generasi muda bebas narkoba merupakan modal besar menuju Indonesia emas. Selengkapnya, generasi muda yang sehat, berkarakter, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba itu menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Nah, di tengah bonus demografi yang diproyeksikan terjadi tahun ini, tahun 2045, kualitas sumber daya manusia itu akan menjadi penentu keberhasilan pembangunan bangsa di masa depan. Hal itu disampaikan Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Loksemawe, Henry Pahala, mengatakan bonus demografi yang akan dinikmati Indonesia tahun 2045 itu harus diimbangi dengan kesiapan generasi muda yang sehat secara fisik, kuat secara mental, dan memiliki integritas. Ia menilai ancaman penyalahgunaan narkoba masih menjadi tantangan serius karena terus menyasar kelompok usia produktif termasuk pelajar dan mahasiswa di Indonesia. Pendengar.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
4: Hey, serius amat lihat layar HP?
3: Iya nih, lagi baca berita.
4: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan. Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
3: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
5: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, sebelum kami lanjutkan kebersamaan kita untuk sesi siang hari ini, berikut kami hadirkan dua buah berita hoax. Pertama, beredar sebuah unggahan di media sosial tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran bantuan sosial Bansos, program Keluarga Harapan PKH 2026 dari Kementerian Sosial. Masyarakat yang mendaftar akan memperoleh bantuan senilai 1,7 juta per orang. Faktanya, klaim itu tidaklah benar, di mana klaim tautan pendaftaran bantuan sosial program Keluarga Harapan 2026 dari Kemensos adalah berita hoax. Kementerian Sosial memastikan tak pernah membagikan situs atau tautan tersebut. Untuk berita hoax berikutnya mengenai penyaluran bantuan via Facebook Messenger dari Gubernur Bali. Beredar di media sosial Facebook informasi adanya penyaluran bantuan senilai ratusan juta rupiah melalui Facebook Messenger mengatasnamakan Gubernur Bali Iwayan Koster. Nah, informasi itu mencantumkan poster dengan foto wajah Koster. Faktanya, pemerintah Provinsi Bali melalui akun Instagram resminya @pemprovbali membantah adanya pembagian bantuan dana dari Gubernur Bali Iwayan Koster. Masyarakat dihimbau untuk tidak mengklik tautan mencurigakan, menjaga kerahasiaan data pribadi dan tidak memberikan kode OTP atau informasi rekening. Demikian dua buah berita hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang untuk Anda yang saat ini mungkin tengah bersiap-siap untuk menikmati suasana istirahat dari aktivitas yang cukup melelahkan ya, di mana sejak pagi hingga siang hari ini Anda dituntut untuk bagaimana bisa memaksimalkan tugas-tugas Anda di tempat kerja, baik yang ada di kantor, di luar kantor, termasuk juga yang ada di kebun. Nah, untuk menemani Anda yang tengah melakukan berbagai persiapan ya untuk menikmati suasana istirahat, tidak salah coba kita update informasi seputar Kita Indonesia. Seperti kita bersama bahwa Kita Indonesia ini merupakan salah satu program Astacita Presiden. Dirancang untuk membawa bangsa kita menuju Indonesia Emas tahun 2045. Terdapat beberapa pilar Astacita untuk Kita Indonesia. Salah satu yang coba kita hadirkan mengenai memperkuat pembangunan sumber daya manusia, membangun manusia Indonesia yang unggul melalui peningkatan kualitas pendidikan, sains, teknologi, kesehatan, serta penguatan literasi dan kesetaraan gender. Ketika berbicara tentang membangun manusia yang unggul, ada beberapa pilar yang ada kaitannya yang harus berjalan beriringan. Pertama, pendidikan yang relevan. Bukan sekedar mencetak lulusan, tetapi memastikan kurikulum itu mampu beradaptasi dengan kebutuhan industri masa depan, seperti digitalisasi, kecerdasan buatan, dan keberlanjutan. Kemudian, sains dan teknologi. Untuk mendorong budaya riset dan inovasi agar Indonesia tidak hanya menjadi konsumen teknologi, melainkan sebagai produsen. Lalu, kesehatan yang prima. Nah, pendengar, SDM yang unggul itu tidak akan tercipta tanpa pondasi kesehatan yang kuat. Fokus utamanya adalah pengentasan stunting sejak dini dan akses layanan kesehatan yang merata. Yang tak kalah penting adalah literasi baru. Melampaui kemampuan membaca dasar, literasi modern mencakup literasi digital, finansial, dan data agar masyarakat kritis dalam menyaring informasi. Lalu, kesetaraan gender. Nah, disinilah memastikan perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam dunia kerja. Pendidikan tinggi dan posisi pengambilan keputusan yang secara langsung dapat mendongkrak produktivitas ekonomi nasional. Semua itu bukan tanpa tantangan. Nah, tantangan terbesarnya adalah sinkronisasi, karena seringkali program kesehatan tidak tersambung dengan kesiapan fasilitas PAUD atau pendidikan dasar, padahal keduanya membentuk masa depan anak yang sama. Nah, itu dia salah satu informasi di Kita Indonesia, memperkuat pembangunan sumber daya manusia, membangun manusia Indonesia yang unggul melalui peningkatan kualitas pendidikan, teknologi, kesehatan, serta penguatan literasi dan kesetaraan gender.

0: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
2: Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup dan berkelanjutan, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau untuk masyarakat. Kondisi inilah memastikan bahwa setiap orang memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi untuk mendapatkan makanan yang cukup, aman, dan bergizi dalam memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari buat masyarakat Indonesia. Tujuan ini merupakan salah satu tujuan dari program Astacita Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan yang merata.

Pendengar, mungkin di waktu seperti ini Anda mungkin sudah merasa berada pada titik yang paling bawah ya. Capek begitu. Nah, kita berharap ya semoga saat istirahat nanti Anda bisa memaksimalkan sebaik mungkin waktu istirahat ya. Yang suka baring-baring atau yang lagi lapar begitu ya. Isi memang ya biar agak sedikit kenyang ya. Biar tetap tahan saat melanjutkan sisa pekerjaan sore nanti. Sisa waktu yang masih ada pendengar, kita masih bicara tentang kita Indonesia. Ada beberapa pilar yang terus kita hadirkan di siang hari ini. Seperti salah satu yang dibahas dalam program Asta Cita Presiden Prabowo mengenai kita Indonesia adalah membangun dari desa dan bawah. Pendengar, di Indonesia konsep bottom-up development merupakan sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Program Dana Desa, di mana otoritas dan anggaran itu diberikan langsung ke tingkat desa agar mereka bisa membangun potensinya sendiri. Nah, tiga alasan itu mengapa membangun dari akar rumput menjadi kunci utama dalam menekan kesenjangan sosial. Ada yang namanya multi efek lokal. Ketika anggaran diputar di desa, misalnya, bangun irigasi, jalan usaha tani dan tenaga kerja lokal. Secara otomatis, uang tidak langsung lari ke kota besar. Uang itu berputar di antara pedagang, petani, dan buruh setempat. Ya, dapat meningkatkanlah daya beli real mereka. Kemudian menahan arus urbanisasi. Salah satu ketimpangan wilayah yang seringkali diperparah karena pusat ekonomi itu hanya tertumpuk di kota. Nah, dengan menciptakan lapangan kerja dan fasilitas yang layak di desa, motivasi warga untuk pindah ke kota secara tidak terencana itu dapat ditekan. Kemudian, pengentasan kemiskinan. Masyarakat desa dan perangkatnya adalah pihak yang paling tahu siapa yang benar-benar butuh bantuan atau infrastruktur apa yang paling mendesak. Kalau tidak KKN, ya. Pembangunan dari bawah itu dapat meminimalkan proyek-proyek salah sasaran yang sering kali terjadi jika direncanakan dari pusat. Nah, poinnya pemerataan bukan berarti membagi rata jumlah nominal uang ke setiap wilayah, melainkan memberikan afirmasi dan peluang yang adil bagi wilayah tertinggal agar bisa mengejar ketertinggalannya. Nah, itu dia poin penting dalam program Asta Cita Presiden mengenai bangun dari desa dan bawah, pendengar.

adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

Baik pendengar dimanapun berada, sampai kita pada informasi terakhir di Kita Indonesia. Mencoba menghadirkan informasi merawat keberagaman yang kita miliki. Ini juga merupakan bagian dari pilar program Astacita Presiden. Apalagi di tengah ratusan suku, bahasa, dan budaya, harmoni merupakan kunci yang menjaga dasar bangsa ini agar tetap kokoh. Sebenarnya untuk menjaga keharmonisan bangsa ini ya, sudah final, namun tinggal bagaimana kita bisa menjawab berbagai tantangan besar yang saat ini di depan mata. Nah, kalau kita selama ini sudah akrab dengan yang namanya toleransi, saling menghargai perbedaan keyakinan, adat, dan cara pandang tanpa harus saling menghakimi, rasanya tidak ada permasalahan ya, tinggal ada-ada saja di beberapa titik dan wilayah yang sengaja membenturkan ya toleransi itu sendiri. Kemudian ada satu semboyan yang sehari-hari kita lakukan ya, yaitu gotong royong. Di mana budaya asli kita yang membuktikan bahwa seberat apapun masalahnya, kalau dihadapi bersama-sama itu akan terasa ringan. Lalu komunikasi yang sehat, mengutamakan dialog dan tabayun, cek recheck. Kalau di dunia media sosial, saring sebelum di-share ya. Daripada mudah terprovokasi oleh berita-berita hoaks atau adu domba. Nah, Bhinneka Tunggal Ika bukan sekedar slogan di pita lambang negara kita, melainkan bagaimana melihat cara hidup kita sehari-hari. Nah, itu dia tentang menjaga keharmonisan di tengah keberagaman suku, bahasa, dan budaya. Yang merupakan fondasi bangsa ini agar tetap kokoh. Nah, itu dia pendengar informasi di program Kita Indonesia siang hari ini. Demikianlah untuk kebersamaan kita di Kita Indonesia.

Swiss raih kemenangan atas Kanada pada laga ketiga grup B Piala Dunia 2026. Emma Navarro amankan tiket perempat final Bad Hamburg Open 2026. Pelita Jaya Jakarta unggul sementara usai mengalahkan Bogor Hornbills dalam pertandingan ketiga final IBL. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 25 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: dinamika olahraga siang. Kabar pertama kita awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Swiss kalahkan Kanada 2-1 di laga ketiga grup B Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar terkini pesta bola dunia 2026.
2: Laga penentu grup B Piala Dunia 2026 berlangsung sengit di BC Place dini hari tadi. Swiss sukses memenangkan kemenangan 2-1 atas tuan rumah Kanada, sekaligus memastikan status juara grup. Meski kalah, Kanada tetap lolos sebagai runner-up. Sejak awal, kedua tim langsung bermain terbuka. Peluang pertama Swiss hadir lewat Brel Embolo di menit ke-11. Namun penyelesaian akhirnya digagalkan kiper Maxim Kripke. Kanada merespon lewat Klein Mellerin yang sempat lolos, namun terjebak offside. Menjelang turun minum, Mellerin kembali mengancam. Kemudian serangan dari Alistair Johnston yang berakhir di kaki Ahmed. Namun kiper Gregor Kobel tak bersikap. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Swiss langsung menjatuhkan 40 detik babak kedua berjalan. Ruben Vargas membaca kebuntuan memanfaatkan bola liar di kotak penalti. Skor menjadi 1-0. Swiss mengandalkan keunggulan di menit ke-57. Aksi individu Embolo di kotak penalti menciptakan ruang bagi Johan Wanzambi yang melepaskan tembakan first time ke gawang. Skor berubah menjadi 2-0. Kanada tak menyerah. Pelatih memasukkan Promise David yang langsung membuahkan hasil di menit ke-76. David mencetak gol voli indah setelah menerima assist Saliba. Skor menjadi 2-1. Tuan rumahnya harus menyamakan kedudukan lewat sundulan dari Cornelius dan peluang terakhir di masa injury time. Namun Kobel kembali tampil api. Pelatih Kanada Jesse Marsh mengaku kecewa atas kekalahan ini.
3: Kami sangat ingin terus berada di sini dan melanjutkan momentum yang telah dibangun di sekitar tim dan turnamen di negara ini. Jadi, saya jelas kecewa karena kami tertinggal 2 gol. Jadi kami masih mengembangkan pemahaman tentang seperti apa pertandingan terbaik melawan lawan terbaik. Swiss adalah tim yang sangat bagus, tim yang sangat berpengalaman, tim yang sangat cerdas, dan saya pikir itu terbukti hari ini.
2: Sementara pelatih Swiss mulai yakin memuji timnya dalam kemenangan ini.
3: Saya memiliki tim yang besar dan punya berbagai pilihan taktis dengan opsi yang memungkinkan saya melewati pada fase-fase permainan melawan lawan ini yang punya strategi yang sama sekali berbeda. Hari ini penting sekali. Ada intensitas dan para pemain cepat dari Kanada.

0: cara itu. Meksiko memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Ceko 3-0 di laga terakhir grup A pagi tadi. Gol kemenangan Meksiko dicetak Mateo Chiave, Julian Quiñones, dan Alvaro Fidalgo pada babak kedua. Hasil itu membuat Meksiko menjadi juara grup A dengan poin sempurna 9, sedangkan Ceko tersingkir sebagai juru kunci. Pada pertandingan lainnya, Afrika Selatan lolos ke babak 32 besar usai menundukkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan dicetak Tapelo Maseko pada menit ke-63. Melalui serangan balik cepat, kemenangan tersebut membawa Afrika Selatan finish di peringkat kedua grup A dengan koleksi 4 poin. Sementara Korea Selatan belum tersingkir, namun harus menunggu hasil grup lain untuk menjaga peluang melalui jalur peringkat ketiga terbaik.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Emma Navarro menumbangkan unggulan pertama Iga Swiatek pada babak 16 besar Bet Homburg Open 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: A statement win from the American. Emma Navarro.

0: Liga Siontek tadi malam. Petenis Amerika Serikat itu memastikan tiket ke perempat final setelah mengalahkan Siontek dengan skor akhir 7-5, 2-6, dan 6-3. Navarro sempat kesulitan menemukan ritme permainan pada awal pertandingan, namun kualitas servisnya meningkat dan membantunya merebut set pembuka. Siontek sempat bangkit pada set kedua dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Akan tetapi, Navarro kembali tampil solid saat servis dan berhasil mengunci kemenangan. Usai pertandingan, Navarro menyebut kondisi lapangan dan cuaca panas membuat pertandingan lebih menantang.
1: Yeah, it was tough. It's warm out. The ball's
0: Yeah, pertandingannya sangat sulit. Cuacanya panas. Bola melaju sangat cepat, sehingga ritme permainan sulit terbentuk. Saya rasa kami berdua merasakan hal itu sepanjang pertandingan. Karena itu, pertandingan banyak ditentukan oleh servis, dan saya mengandalkan servis saya di akhir laga. Pada akhirnya, itu membantu saya meraih kemenangan. Ditambah lagi, dukungan kalian yang terus menyemangati saya. Sangat menyenangkan bisa bermain di sini hari ini. Pada pertandingan lainnya, Mira Andreeva harus mengakhiri kiprahnya lebih cepat di Bad Homburg Open. Petenis Rusia itu kalah 2 set langsung dari kompatriotnya, Ekaterina Alexandrova. Andreeva yang baru menjalani laga lapangan rumput pertamanya usai menjuarai

0: tampil tenang pada fase akhir pertandingan. Ia berhasil menuntaskan kemenangan dalam 88 menit. Usai laga, Aleksandrova mengaku puas dengan performanya kali ini.
1: Every time I play her, I know it's gonna...
0: Setiap kali menghadapi Mira, saya tahu pertandingannya akan sangat sulit karena dia pemain yang luar biasa. Saya hanya berusaha siap memainkan setiap poin. Syukurlah, sejauh ini strategi itu berjalan dengan baik. Hari ini juga sangat berat, terutama karena cuacanya sangat panas. Bermain di lapangan rumput membuat

0: segalanya sulit diprediksi karena pantulan bolanya selalu berbeda. Namun secara keseluruhan, ini pertandingan yang sangat baik bagi saya.
1: Great match for me.
0: Pada babak perempat final, Emma Navarro akan berhadapan dengan petenis Romania Elena Gabriela Ruse, sementara Ekaterina Alexandrova akan menantang wakil Jepang Naomi Osaka. Turnamen Beth Homburg ini sendiri menjadi pemanasan jelang kompetisi Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pekan depan.

Masih dari kabar seputar tenis. Sejumlah petenis top dunia mulai mematangkan persiapan menjelang Wimbledon 2026 yang akan berlangsung pada 29 Juni hingga 12 Juli mendatang. Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner datang ke London dengan status sebagai juara bertahan turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Sinner menjadi salah satu unggulan utama setelah tampil konsisten sepanjang musim dan sukses mempertahankan posisinya di puncak peringkat ATP. Sementara Novak Djokovic bersiap menjalani penampilan ke-21 di Wimbledon, sekaligus memburu gelar Grand Slam ke-25 sepanjang karirnya. Tahun lalu, Djokovic harus mengakhiri langkahnya di semifinal setelah dikalahkan Sinner dalam duel yang berlangsung ketat. Jika berhasil menjadi juara tahun ini, Djokovic akan menyamai rekor 8 gelar Wimbledon milik Roger Federer. Babak pertama Wimbledon dijadwalkan mulai bergulir pada 29 Juni dan berlangsung hingga partai final pada 12 Juli mendatang.

0: Dari lintasan balap MotoGP, Francesco Bagnaia dipastikan meninggalkan Ducati Lenovo Team pada akhir musim MotoGP 2026. Pembalap Italia itu mengakhiri 8 tahun kebersamaan dengan Ducati setelah mempersembahkan 2 gelar juara dunia pada 2022 dan 2023. Meski demikian, Bagnaia tetap berpeluang menambah koleksi 31 kemenangan bersama Ducati dalam 13 balapan tersisa musim ini. Bagnaia selanjutnya akan bergabung dengan Aprilia mulai musim 2027. Sementara Ducati telah menunjuk Pedro Acosta sebagai pengganti untuk musim 2027 dan 2028. Acosta dinilai merupakan pilihan ideal untuk berduet dengan Marc Marquez dan membuat Ducati terus berjaya pada musim-musim berikutnya.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pelita Jaya Basketball Jakarta mengalahkan Bogor Hornbills 74-61 pada game 3 final IBL GoPay 2026 tadi malam. Kemenangan membawa Pelita Jaya semakin mendekati gelar juara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Crossover, penetrating, looking,

0: di sisi pertahanan. Hal ini membuat tim lawan sulit mencetak skor.
1: Bogor came out with a great
2: Bogor Hornbills datang really dengan persiapan yang baik, melakukan berbagai penyesuaian dan memenangkan game kedua sebelumnya. Respect pada mereka yang cukup merepotkan kami. Setelahnya, kami berbenah bersama staf pelatihan dan pemain. Kami punya beberapa pemain yang cerdas. Mereka menyarankan beberapa perubahan di sisi pertahanan kami. Memang belum sempurna, masih banyak yang perlu kami benahi. Tapi kami membuat mereka sulit mencetak skor karena mereka memiliki beberapa pemain bagus dan kami bermain lebih agresif.

0: sebenarnya lebih ke thank you ke coaches sama dengan game plan-nya mereka untuk ngebebasin aku, ngebebasin Agassi, terus lebih flow lagi, harus lebih tough lagi. Jadi kita belajar dari game kedua kemarin, kenapa kita offense-nya nggak terlalu jalan, dan kita punya game plan untuk itu, dan ya terbukti hari ini bisa dieksekusi dengan baik. Dan kalau aku pribadi ya, aku cuma mau ngasih yang terbaik buat Pelita Jaya untuk ngambil kemenangan.
1: Kemenangan ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri best of 5 final IBL yang semakin mendekatkan mereka menuju

Kita beralih ke kabar seputar bulu tangkis. Tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan dipastikan tampil di kejuaraan dunia BWF World Championship 2026 menggantikan Gregoria Mariska Tunjung. Kepastian diumumkan secara resmi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Gregoria mundur dari pelatnas pada Mei 2026 akibat masalah kesehatan. Sementara keikutsertaan menjadi kesempatan debut Talita di ajang level tertinggi turnamen perseorangan dunia. Atlet kelahiran Surabaya 21 September 2007 masuk pelatnas PBSI pada 2025. Setelah sebelumnya memperkuat PB Jaya Raya Jakarta, pada 2026 Talita mulai mencatatkan hasil positif, termasuk menembus babak utama Thailand Open dan Malaysia Master. Kejuaraan dunia BWF sendiri akan digelar di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang.

dari arena tinju. Sebanyak 344 petinju dari 26 negara dipastikan tampil pada Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026 di Jakarta. Kejuaraan akan berlangsung di Hall Basket Gelora Bung Karno Senayan pada 3 hingga 16 Juli mendatang. Ajang ini menjadi kejuaraan internasional perdana yang digelar Pengurus Besar Tinju Indonesia atau Perbati. Sejak menjadi anggota resmi World Boxing dan Asian Boxing, Perbati menilai penyelenggaraan kejuaraan tersebut memperkuat pengakuan internasional terhadap organisasi tinju Indonesia. Sementara, panitia memastikan persiapan penyelenggaraan telah mencapai 90% menjelang dimulainya kompetisi. Tuan rumah Indonesia akan menurunkan 19 petinju yang telah menjalani pemusatan latihan nasional di Ciseeng, Bogor sejak Maret lalu.

Sementara itu, TCP Group bersama PT Aktif Energi Indonesia membuka pendaftaran program Krating Deng Red Bull Next Generation bagi atlet muda Indonesia. Program ini ditujukan untuk atlet berusia 18 hingga 25 tahun dari berbagai cabang olahraga termasuk e-sports. Pendaftaran dibuka sejak Juni 2026 dan dapat diikuti atlet yang sedang mengembangkan karirnya. Melalui program tersebut, peserta terpilih akan memperoleh dukungan berupa mentoring, workshop, pelatihan media, bantuan finansial, serta peningkatan exposure. Kelompok pertama atlet yang lolos seleksi Krating Deng Red Bull Next Generation dijadwalkan diumumkan pada Agustus 2026.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Baik, pendengar, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Anda masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

suka Anda. Piala Dunia FIFA adalah ajang sepak bola terbesar di dunia yang mempertemukan tim nasional terbaik dari berbagai negara. Turnamen bergengsi ini digelar setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan penggemar di seluruh dunia. Di Piala Dunia FIFA, para pemain terbaik berjuang membawa nama bangsa, mencetak gol, dan meraih gelar juara dunia. Bukan hanya soal pertandingan, tetapi juga tentang persatuan, sportivitas, dan semangat kebersamaan. Karena lewat sepak bola, dunia bisa bersatu dalam satu sorakan dan satu semangat.

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas, hati-hati kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari fear of missing out, merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser, padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
0: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
1: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
0: Terus, aku harus gimana dong?
1: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
0: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
1: Sip.

Iya, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Selamat beristirahat siang bersama dengan keluarga tercinta. Pukul 12 lebih 56 menit waktu Indonesia Tengah. Nanti pukul 13 kita akan masuk di program musik tradisional dan budaya.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Terjadi? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini? Ah, tidak!
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tak cuma beda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ai nufa be'e-be'eita, banosa sih saratege.
3: Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelaina, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.

0: Baik, pendengar, sebuah lagu sudah mengawali perjumpaan kita di musik tradisional dan budaya. Kami ketengahkan tentunya dari suku Sangihe. Pendengar, di sebuah gugusan pulau kecil di ujung utara Sulawesi, tepatnya di Kepulauan Sangihe, hidup sebuah tradisi tua yang diwariskan turun-temurun, yaitu tradisi maneke. Lebih dari sekedar cara menangkap ikan, maneke adalah bentuk kearifan lokal yang menyatukan manusia, alam, dan spiritualitas dalam satu tarikan jaring. Dalam prakteknya, maneke dilakukan secara kolektif. Warga desa dipimpin oleh tokoh adat bernama Tonaseng akan bersama-sama melaut dengan menggunakan alat tradisional bernama pandihe. Baik, sebelum kita lanjut terus ya pendengar, kita akan mengetahui tentang tradisi maneke dari suku Sangihe. Tentunya kami masih juga akan menemani suasana siang Anda dengan lagu Daerah Sanger.
1: Cinta dan perkawinan.

Baik, pendengar masih di musik tradisional dan budaya, kami masih terus menghadirkan lagu daerah Sangihe ke ruang dengan Anda. Dan juga masih dengan tradisi Maneke di Sangihe. Ya, pendengar, dalam prakteknya Maneke ini dilakukan secara kolektif, warga desa dipimpin oleh tokoh adat bernama Tonaseng. Akan bersama-sama melaut dengan menggunakan alat tradisional bernama Pandihe. Terbuat dari bambu dan daun kelapa, alat ini ramah lingkungan dan telah digunakan sejak zaman nenek moyang. Tapi sebelum Pandihe dilempar ke laut, ada satu hal yang tak pernah dilewatkan, yaitu ritual adat dan pembacaan doa. Ini bukan sekedar simbolik. Dalam pandangan masyarakat Sangihe, laut adalah entitas hidup, penuh roh dan kekuatan yang harus dihormati. Ritual menjadi bentuk permohonan izin dan perlindungan agar hasil laut tak hanya melimpah, tapi juga berkah.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
3: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, tak terasa saat ini pukul 13:29 waktu Indonesia Tengah, dan tentunya masih terus kami ketengahkan untuk Anda pendengar lagu-lagu dari daerah Sangihe, dan juga kita akan mengetahui tentang tradisi Maneke di Sangihe. Ya, pendengar, ritual ini menjadi bentuk permohonan izin dan perlindungan agar hasil laut tak hanya melimpah tapi juga berkah. Nilai-nilai yang menyelimuti tradisi ini begitu dalam, pendengar, ada larangan-larangan adat yang disebut Eha atau Pelie. Bukan hanya pantangan tetapi bentuk kesadaran ekologis. Dalam masyarakat yang tak mengenal istilah konservasi, secara akademik Eha menjadi perangkat adat untuk menjaga keberlanjutan alam. Melanggarnya dipercaya bisa membawa bencana, bukan hanya bagi pelanggar tetapi juga bagi seluruh kampung. Disinilah Maneke memperlihatkan kedewasaannya. Ia bukan hanya urusan teknis menangkap ikan, tapi sistem sosial ekomoral yang menjaga keseimbangan hidup. Yang membuat Maneke makin istimewa adalah sistem pembagian hasil tangkapannya. Tidak seperti praktik nelayan modern yang langsung menjual atau menyimpan hasil tangkapan. Warga yang ikut melaut dalam Maneke, pendengar, justru membagikan hasilnya terlebih dahulu kepada mereka yang paling membutuhkan. Anak yatim, lansia, dan warga kurang mampu. Baru setelah itu dibagikan kepada tokoh masyarakat dan terakhir kepada para nelayan. Ini bukan hanya tradisi, tapi sistem nilai. Bahwa laut bukan sekedar sumber penghidupan, tetapi ruang berbagi dan solidaritas.

Iya, pendengar, sebuah lagu Sangihe, Abe Sasagema, yang pastinya juga ikut menghibur Anda untuk siang hari ini, mungkin sampai membuat bergoyang sedikit ya. Oke, ada pendengar, di saat ini 37 menit dari pukul 13 siang, masih di program musik tradisional dan budaya, kami ketengahkan juga tentang tradisi Maneke di Sangihe. Ya, pendengar, kini seperti banyak tradisi lain di Indonesia, tradisi Maneke berada di ujung tanduk. Masuknya alat tangkap modern, hilangnya minat generasi muda, dan kurangnya dokumentasi membuat tradisi ini makin rapuh. Dalam penelitiannya, Tambas et al. 2017 mencatat bahwa meskipun Maneke menyimpan sistem pengelolaan yang rapi dengan struktur sosial seperti tonaseng, penarik alat dan juga mindoreng, tantangan modernisasi dan lemahnya perlindungan hukum terhadap wilayah adat membuat praktik ini kian terpinggirkan. Padahal potensi yang dimiliki Maneke bukan hanya sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai atraksi wisata budaya yang unik dan juga edukatif. Bayangkan pendengar, wisatawan ketika datang ikut serta dalam prosesi adat ini, menyaksikan langsung cara kerja pandihe, lalu merasakan sendiri kehangatan gotong royong dalam pembagian hasil laut. Sebuah pengalaman yang bukan hanya autentik, tetapi juga menyentuh dan menawarkan lebih dari sekedar pemandangan, melainkan pemahaman. Meski demikian, pengembangan sebagai objek wisata tidak bisa dilakukan sembarangan. Komersialisasi yang tak sensitif bisa menggerus makna. Oleh karena itu, pelibatan masyarakat lokal menjadi kunci, begitu juga dengan regenerasi pengetahuan kepada anak muda dan promosi yang tidak mengasingkan nilai-nilai inti tradisi.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 13:53 waktu Indonesia Tengah. Tradisi Maneke bukan hanya tentang menangkap ikan, ia adalah cara hidup, cara berpikir, dan cara merawat hubungan antara manusia dengan alam, sesama, dan leluhur. Di tengah arus globalisasi dan modernisasi yang sering memaksa kita melupakan akar, barangkali Maneke hadir sebagai cermin bahwa masa depan bisa tetap berpijak pada kearifan lokal. Bahkan kemajuan tidak harus menafikan tradisi. Dan di ujung jaring Maneke, bukan hanya ikan yang tertangkap, tapi juga harapan, nilai-nilai luhur, dan kisah tentang manusia yang tahu caranya hidup dalam harmoni dengan semesta. Baik pendengar, di program musik tradisional dan budaya kami ketengahkan tradisi Maneke di Sangihe. Dan tentunya juga kami ketengahkan lagu-lagu Sangihe ke ruang dengar Anda.

Baik, pendengar, demikian telah kami ketengahkan ke ruang dengar Anda program musik tradisional dan budaya. Saat ini pukul 13:59 waktu Indonesia Tengah, kita akan menantikan penyampaian Warta Berita Daerah.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang, Saudara. Radio Republik Indonesia toli-toli dengan Warta Berita Daerah.
1: Kami telah melakukan penegakan sebanyak 7 peristiwa ataupun 7 kasus. Nah, dari 7 penindakan ini, barang bukti yang kami amankan dan juga pelaku, jadi ini merupakan pengedar ataupun penyalur.
2: Kabupaten Toli-Toli dengan kemampuan yang kami miliki dan memfasilitasi sejumlah 206 yang diberikan paket sembako yang terdiri dari pet, gula pasir, susu, dan minyak goreng dengan nilai total sekitar 15.000.
3: Polres Toli-Toli melaksanakan kegiatan ziarah makam pahlawan yang merupakan agenda tahunan dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara dan untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur serta menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan jiwa kesatria bagi personil Polri.
0: Saudara, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa Pilkades di sejumlah wilayah Kecamatan Baulan, Polsek Baulan menghimbau masyarakat untuk tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban. Kontingen Taekwondo Kabupaten Buol di bawah naungan Pengurus Kabupaten Pengkap Taekwondo Indonesia TI Buol sukses mengukir prestasi gemilang dalam kejuaraan Sulteng Open 2026 yang berlangsung di Palu pada 19 sampai 21 Juni 2026. Saudara, inilah berita selengkapnya bersama saya, Meike Bahtiar. Edisi Kamis 25 Juni 2026.

0: Saudara, kami awali informasi yang pertama. Kepolisian Resort Polres Buol melalui Satuan Reserse Narkoba, Satres Narkoba, mencatat telah melakukan penindakan hukum terhadap 7 kasus peredaran narkotika selama periode Januari hingga Juni 2026. Martina melaporkan.
1: Masalah narkoba di Indonesia masih menjadi salah satu tantangan serius dalam bidang keamanan, kesehatan masyarakat, dan sosial. Untuk itu, upaya pencegahannya masif perlu untuk terus dilakukan. Kasat Satres Narkoba Polres Buol, Ibtu Ridwan menjelaskan, berdasarkan data yang tercatat untuk Kabupaten Buol periode Januari hingga Juni 2026, pihaknya telah melakukan penindakan hukum terhadap 7 kasus peredaran narkotika. Dikatakan pihaknya telah melakukan pendekatan dengan melakukan penyuluhan yang menyasar ke siswa di sekolah dan desa untuk memberikan edukasi terkait dengan bahaya penyalahguna narkoba. Di mana pihaknya sangat menyayangkan dari 7 kasus yang ditangani ada generasi muda yang terjerat dalam kasus tersebut. Untuk itu ia berharap keluarga dapat meningkatkan kepedulian kepada putra-putrinya.
2: Jadi untuk wilayah Kabupaten Buol untuk periode 2026 dari Januari hingga Juni ini, yeah, kami telah melakukan penindakan sebanyak 7 peristiwa ataupun 7 kasus. Dari 7 penindakan ini, barang bukti yang kami amankan dan juga pelaku, jadi ini merupakan pengedar ataupun penyalur.
1: Sementara itu, penyuluh narkoba Ahli Madya Badan Narkotika Nasional Sulawesi Tengah Hartini mengatakan, preventif bertujuan menekankan angka penyalahgunaan narkoba sejak dini guna menciptakan lingkungan masyarakat yang bersih. Sementara rehabilitasi bermanfaat memulihkan kesehatan fisik dan mental pecandu agar mereka dapat kembali produktif.
3: Oleh karena itu, tentunya untuk menjaga generasi muda agar tetap sehat, cerdas dan produktif, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika perlu tanggung jawab kita bersama. Jadi tanggung jawab tentang narkoba ini bukan tanggung jawab saja aparat atau BNN sendiri maupun pemerintah, tetapi harus tanggung jawab kita semua.
1: Hartini menekankan pentingnya peran keluarga yang menjadi benteng utama dan garda terdepan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba terhadap anak. Lingkungan yang ramah, penuh kasih sayang akan membentuk ketahanan mental anak sehingga mereka memiliki daya tolak yang kuat terhadap bahaya narkoba.
0: Saudara, Basnas Toli-Toli serahkan bantuan kepada 206 orang bagi penyandang disabilitas dan yatim piatu. Laporan Datra Hasan.
4: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Toli-Toli menyerahkan sebanyak 206 paket bantuan kepada penyandang disabilitas dan anak yatim di wilayah Kecamatan Bawalan di kantor Basnas Toli-Toli hari ini. Ketua Basnas Toli-Toli Dr. Andes Harifuddin dalam arahannya mengatakan pihaknya terus melakukan upaya pengumpulan zakat, baik itu zakat mal, sedekah maupun infak, kepada para dermawan yang ikhlas memberikan sebagian hartanya untuk dikelola Basnas. Dikatakan pihaknya telah merencanakan pengumpulan zakat bagi ASN, di mana jika saja seluruh

0: Bagi pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli ingin memberikan pesan-pesan khusus kepada kita semua. Karena memang hidup ini memang ada kesulitan hidup. Nah, tentu kita harus semangat, bersyukur, dan berterima kasih. Nah, ini yang harus kita lakukan. Terutama anak-anak kita yang ada hari ini, ya kita harus memberikan motivasi kepada anak kita.
1: Kegiatan penyaluran bantuan berupa paket sembako juga dihadiri Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Toli-Toli, Dr. Andos Haji Makmur Muhammad Arif. Disaksikan sejumlah pengurus Basnas dan pendamping bagi penyandang disabilitas Toli-Toli.
2: Sambut hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Toli-Toli gelar ziarah dan tabur bunga di TMP Kalangkangan. Laporan Sardono.
3: Menyambut hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-80 yang akan diperingati pada tanggal 1 Juli 2026, jajaran Polres Toli-Toli pagi tadi melaksanakan upacara ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan TMP Kalangkangan, Kecamatan Galang. Kegiatan yang berlangsung hikmat ini dipimpin langsung Kapolres Toli-Toli AKBP Raden Rial Mahendra, diikuti oleh seluruh jajaran Polres Toli-Toli, personil Brimob serta Ibu-Ibu Bayangkari. Kasiumas Polres Toli-Toli AKP Budi Atmojo mengatakan bahwa upacara siarah ke TMP merupakan agenda rutin tahunan yang dilaksanakan menjelang peringatan HUT Bayangkara. Menurutnya kegiatan tersebut bukan hanya sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjuang demi bangsa dan negara, tetapi juga menjadi sarana refleksi bagi seluruh anggota Polri dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat.
4: Polres Toli-Toli melaksanakan kegiatan ziarah makam pahlawan yang merupakan agenda tahunan dalam rangka memperingati Hari Bayangkara dan untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur serta menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan jiwa kesatria bagi personel Polri.
3: Dalam rangka menyambut HUT Bayangkara ke-80, Polres Toli-Toli juga telah melaksanakan berbagai kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat. Kegiatan tersebut diantaranya donor darah, pembagian paket sembako kepada para purnawirawan Polri dan warga yang membutuhkan, serta kerja bakti membersihkan sejumlah fasilitas umum dan rumah-rumah ibadah. Berbagai kegiatan ini merupakan wujud kepedulian Polri kepada masyarakat sekaligus mempererat hubungan kemitraan antara kepolisian dan warga.
4: Bakti religi yang mana Polres Toli-Toli melaksanakan kegiatan bersih-bersih maupun memperbaiki fasilitas yang perlu diperbaiki ataupun mengganti alat-alat yang perlu diganti atau yang sudah rusak pada tempat-tempat ibadah, baik itu di masjid, di gereja, di pura, dan juga di wihara.
3: Peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-80 mengusung tema Polri untuk Masyarakat. Melalui tema ini diharapkan sinergi dan hubungan baik antara Polri dan masyarakat semakin erat dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat Kantitmas yang aman, nyaman, dan kondusif.
2: Saudara, menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa Pilkades di sejumlah wilayah Kecamatan Baulan, Polsek Baulan menghimbau masyarakat untuk tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban. Laporan Alfiansyah.
5: Menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa Pilkades di sejumlah wilayah Kecamatan Baulan, Kabupaten Toli-Toli, Kapolsek Baulan, Ibtu Samir Muhammad SHMH mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtipmas agar tetap kondusif. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada warga di Desa Dadakitan, Desa Buntuna, dan Desa Lelianono yang akan melaksanakan kontestasi politik tingkat desa. Menurut Ibtu Samir Muhammad, perbedaan pilihan politik merupakan hal yang wajar dalam proses demokrasi. Karena itu masyarakat diminta untuk tetap tenang dan menjaga suasana damai meskipun memiliki pilihan calon yang berbeda. Selain itu, Ibtu Samir Muhammad menegaskan bahwa praktik politik uang tidak boleh terjadi dalam pelaksanaan pilkades. Menurutnya, masyarakat harus berani menolak segala bentuk upaya yang dapat mencederai proses demokrasi serta merugikan kepentingan masyarakat dalam jangka panjang.
6: Dalam kontestasi politik di wilayah Kecamatan Maulang, khususnya Desa Dadakitan, Desa Buntuna, Desa Lelianono, saya Ibtu Samir Muhammad SHMH selaku Kapolsek Maulang menghimbau, satu, agar masyarakat untuk tetap tenang, menjaga suasana damai, dan menghindari konflik antara pendukung meskipun berbeda pilihan. Warga dan simpatisan dilarang keras melakukan praktik politik uang.
5: Ibtu Samir juga menyoroti pentingnya menjaga ruang publik termasuk media sosial.

0: Dari penyebaran informasi yang tidak benar, masyarakat dan para simpatisan diimbau untuk tidak menyebarkan berita hoaks, ujaran kebencian maupun konten provokatif yang dapat memicu perpecahan dan mengganggu stabilitas keamanan di lingkungan masyarakat. Lebih lanjut, ia mengingatkan juga untuk para seluruh pihak yang terlibat seperti aparat desa, panitia pemilihan, serta unsur TNI dan Polri agar tetap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis maupun menunjukkan keberpihakan pada calon tertentu selama proses pilkades berlangsung.
1: Pendukung diminta untuk tidak menyebarkan berita hoaks, ujaran kebencian atau provokasi baik secara langsung maupun di media sosial yang berpotensi menimbulkan perpecahan. Aparat desa, panitia pemilihan, serta TNI Polri agar tidak terlibat politik praktis. Apabila terjadi perselisihan atau kecurangan, agar menempuh jalur hukum atau mekanisme penyelesaian masalah yang telah disediakan.
0: Dengan adanya imbauan tersebut, Ibtus Samir Muhammad berharap seluruh elemen masyarakat dapat bersama-sama menciptakan suasana pilkades yang aman, damai, dan demokratis. Ia menegaskan bahwa keberhasilan pilkades tidak hanya ditentukan oleh hasil pemilihan, tetapi juga oleh kemampuan seluruh pihak dalam menjaga persatuan, keamanan, dan keharmonisan masyarakat selama proses berlangsung.
2: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
3: Saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Dari 11 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Buol, terdapat 3 kecamatan yang memiliki 2 puskesmas, masing-masing kecamatan Bukal, Momunu, dan kecamatan Palele. Hal itu disebabkan banyaknya jumlah penduduk serta luas wilayah tersebut. Informasi mengenai hal itu dilaporkan Ahmad Mukadas dari Kabupaten Buol.
4: Saudara, Dinas Kesehatan Kabupaten Buol mencatat dari 11 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Buol, terdapat 3 kecamatan yang memiliki 2 puskesmas, masing-masing kecamatan Bukal, Momunu, dan kecamatan Palele. Hal itu disebabkan banyaknya jumlah penduduk dan luasnya wilayah, serta padatnya jumlah desa di wilayah tersebut, sehingga berdampak terhadap jumlah puskesmas lebih dari 1. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Buol, Dr. Arianto S. Panambang, saat diwawancara RRI mengungkapkan, dari 14 puskesmas yang ada di Kabupaten Buol, ada beberapa puskesmas yang target hariannya pada program cek kesehatan gratis CKG terpenuhi, namun ada pula yang tidak terpenuhi, sehingga Dinas Kesehatan Kabupaten Buol melakukan sejumlah langkah strategis agar program CKG dapat termanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Upaya itu diantaranya mengidentifikasi kegiatan sosial kemasyarakatan dan memastikan petugas puskesmas hadir pada kegiatan tersebut guna memperoleh multiplier effect. Selain itu, tidak pernah bosan mensosialisasikan program andalan pemerintah tersebut.
5: Jangan pernah bosan mensosialisasikan, karena ada sebagian orang yang memang sampai hari ini belum tahu. Nah, baru yang ketiga, segala kebutuhan yang terkait dalam layanan, supaya bisa optimal, komunikasikan kepada dinas, mungkin ada dari BMHP obat-obatan yang perlu kami support. Jadi sarana-prasarana, model komunikasi, dan akses terhadap kegiatan sosial kemasyarakatan, perpaduan tiga ini saya yakin kalau kita laksanakan secara kontinu, mudah-mudahan semua puskesmas akan mencapai target pekanan maupun target.
4: Sementara itu, Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Biau Jasma M. Jana mengungkapkan ada 3 cara yang dapat dilakukan masyarakat agar dapat mengakses program cek kesehatan gratis CKG, masing-masing melalui aplikasi Satu Sehat Mobile, WhatsApp, hingga cara manual yang datang secara langsung ke Puskesmas Biau. Namun diakui, program cek kesehatan gratis CKG memiliki sisi positif dan negatif bagi masyarakat.
6: Kalau kita melihat bahwa sebenarnya mereka datang secara manual itu akan jauh lebih baik. Karena ketika awalnya kami mereka mendaftar lewat aplikasi Satu Sehat Mobile, itu mereka kadang cuma mendaftar, tetapi kemudian tidak datang, dok. Nah, ini terbaca. Ini hilang, terbaca. Hilang. Kami tidak melakukan pelayanan, Pak, dok. Jadi, karena ketika mereka mendaftar, itu terbaca dari pusat sampai ke provinsi dan kabupaten. Nah, ini setelah ditarik evaluasi bulan ini, itu akan terbaca. Sekian yang mendaftar, loh, cuma sekian yang dilayani. Nah,
4: betul.
6: Itu sehingga sekarang ini lebih akan jauh lebih baik nampaknya ketika mereka datang secara langsung di puskesmas.
4: Untuk itu, Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Biau ini berharap kepada seluruh masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Biau memanfaatkan secara maksimal program cek kesehatan gratis yang berjalan saat ini agar derajat kesehatan masyarakat dapat terpenuhi secara maksimal.
3: Dinas Lingkungan Hidup DLH Provinsi Sulawesi Tengah mengatakan efisiensi anggaran menjadi salah satu tantangan dalam mewujudkan penanganan pemilihan sampah dari sisi biaya operasional. Ruth Damayanti melaporkan.
7: Di tengah efisiensi anggaran yang sampai kini masih terus terjadi, tentunya memberikan imbas kepada beberapa sektor maupun program pemerintah, tidak terkecuali dalam penanganan sampah dan pemilihan sampah pada setiap daerah. Menanggapi hal itu, penelaah teknis kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah, Rifki Rismawan, mengatakan bahwa salah satu solusi untuk mengurangi biaya operasional dalam proses pemilihan sampah dengan menggunakan fasilitas seperti TPS 3R dan TPS terpadu yang ada di TPA, di tengah efisiensi anggaran agar biaya yang terpakai tidak terlalu besar, maka harus ada keterlibatan kalangan masyarakat. Hal itu karena tujuan dari pemilihan sampah yakni mewujudkan tiap individu peduli sampah, peduli lingkungan, maka lakukanlah pemilihan sampah di rumah serta membantu fasilitas pengolahan sampah, sehingga dengan adanya masyarakat yang melakukan pemilahan di rumah, artinya kita sudah mengurangi tenaga pemilah di TPS 3R maupun di TPS terpadu.
8: Biaya operasional tinggi untuk memilah di fasilitas TPS 3R maupun TPS terpadu yang ada di TPA. Sehingga dalam proses membantu supaya tidak begitu besar anggaran yang kita butuhkan untuk pemilahan sampah di fasilitas-fasilitas tadi, itu ya dibantu oleh masyarakat dari sumber. Karena kenapa? Karena tujuan pemilahan sampah ini sebenarnya dua. Pertama itu kita mewujudkan bahwa tiap individu, tiap masyarakat itu peduli sampah, peduli lingkungan, maka dia memilah di rumah. Jadi diharapkan kedepannya kalau sudah terbiasa memilah, akhirnya terbiasa mengolah sampah itu tidak asal buang, tapi diolah. Olah itu minimal hanya dipilah. Yang kedua, yang paling khusus, yaitu membantu fasilitas pengolahan sampah.
7: Cek senada Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Dehla Tolitoli Bustanil juga menjelaskan adanya efisiensi anggaran saat ini menjadi salah satu tantangan bagaimana mewujudkan penanganan sampah dari sisi pemilahan. Maka dari itu solusi dalam penanganan sampah yaitu menjalin kolaborasi yang selaras di antara semua pihak.
9: Nah, persoalannya ketika pemerintah daerah Kabupaten Tolitoli ingin melakukan upaya-upaya dalam pengolahan sampah, lagi-lagi kami dibenturkan dengan masalah efisiensi anggaran yang memang terjadi dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini.
7: Sehingga pemerintah daerah melalui Dehla Tolitoli terus berupaya membangun sinergi bersama komunitas, organisasi maupun praktisi lingkungan, memberikan imbauan dan edukasi kepada kalangan masyarakat, bersinergi bersama pemerintah kecamatan, kelurahan, RT RW dan pihak-pihak terkait lainnya agar pemilahan sampah dapat terus digalakkan di lingkungan masyarakat.
3: Saudara, kontingen Taekwondo Kabupaten Buol di bawah naungan pengurus Kabupaten Pengkap Taekwondo Indonesia TI Buol sukses mengukir prestasi gemilang dalam kejuaraan Sulteng Open 2026 yang berlangsung di Palu pada 19 sampai 21 Juni 2026. Laporan selengkapnya bersama Renaldi.
10: Saudara, prestasi membanggakan kembali diukir oleh para atlet taekwondo Kabupaten Buol dalam ajang Sulteng Open 2026 yang digelar di Kota Palu baru-baru ini. Meski berangkat dengan keterbatasan dana, kontingen Buol sukses memborong total 38 medali, terdiri dari 13 medali emas, 23 medali perak, dan 2 medali perunggu. Komisi Kepelatihan Pengurus Cabang Pengcap Taekwondo Indonesia TI Kabupaten Buol Sabah Masis mengungkapkan rasa syukurnya atas pencapaian para atlet. Walaupun demikian, ia mengaku bahwa Kabupaten Buol belum berhasil meraih predikat juara umum karena kalah dalam jumlah partisipasi atlet dibanding tuan rumah Palu. Sabah Masis menjelaskan bahwa potensi atlet Buol untuk merebut gelar juara umum sangatlah besar.
11: Memang kita kemarin kalah jumlah, karena untuk target untuk juara umum itu memang kita belum bisa, karena kita kalah jumlah dengan atlet yang ada di Palu. Kecuali sepomnya kita ada bantuan dana dari proyek yang dari Pemda, maka kita juga bisa kirim atlet sebanyak-banyaknya dan kita bisa meraih juara umum. Karena salah satu yang bisa mengalahkan Kota Palu dengan juara umum itu adalah dengan atlet yang banyak, dikirim atlet terbanyak ke Palu. Cuma karena terkendala dengan biaya, dan yang berangkat ke Palu itu adalah biaya pribadi, biaya mandiri. Maka yang atlet-atlet ini yang berangkat ini, yang bisa berangkat ini hanya orang tua yang mampu.
10: Berdasarkan catatan sejarah, pada tahun 2015 dan 2016, Buol kerap kali keluar sebagai juara umum dalam berbagai ajang, bahkan hingga ke tingkat regional di Gorontalo. Hal ini karena pada saat itu pemerintah daerah memberikan dukungan penuh, termasuk fasilitas akomodasi seperti bus dinas. Namun, kondisi saat ini berbanding terbalik. Minimnya bantuan anggaran dari Pemda membuat para atlet yang bertolak ke Palu harus menggunakan biaya pribadi secara mandiri. Akibatnya, hanya atlet yang orang tuanya mampu secara finansial yang dapat ikut bertanding.
11: Ya, kalau target untuk sementara ini kita masih targetkan seperti yang Ketua Pengkap bilang, untuk sementara dua, kita target emas dua dulu. Itu karena kita lihat sekarang ini, setiap kabupaten ini sudah mempersiapkan atletnya masing-masing. Bahkan kejuaraan kemarin itu saya di situ saya memantau itu luar biasa kabupaten-kabupaten lain. Banyak kemajuan-kemajuan atlet-atlet yang hebat. Maka untuk sekarang ini kita masih target 2 medali. Itu tapi insya Allah, kalau Allah berkenan, insya Allah lebih dari 2 itu medali, dari emas.
10: Menghadapi pekan olahraga provinsi Porprov mendatang, cabur taekwondo Kabupaten Bol telah melakukan persiapan matang sejak awal tahun. Guna menyiasati belum turunnya dana bantuan dari Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Bol, para atlet telah melakukan tryout dan latihan mandiri sejak bulan Januari. Meskipun KONI Bol menargetkan wilayahnya masuk dalam posisi 5 besar pada Porprov mendatang, Pengcap TI Bol memilih untuk memasang target yang realistis namun tetap optimis.
3: Saudara, selanjutnya kami sampaikan berita yang terakhir. Sejumlah pertandingan menarik mewarnai lanjutan babak grup Piala Dunia FIFA 2026. Sejumlah tim unggulan berhasil meraih kemenangan penting untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Swiss, Bosnia dan Herzegovina, Maroko, Brazil, Afrika Selatan serta Meksiko sukses mengamankan 3 poin setelah menampilkan permainan yang efektif dan solid di hadapan lawan-lawannya. Selengkapnya dilaporkan Setia Dimarhum.

Saudara, Swiss meraih kemenangan penting 2-1 atas Kanada pada laga grup B Piala Dunia FIFA 2026. Meski Kanada tampil lebih agresif dengan 13 tembakan dan 7 yang mengarah ke gawang, Swiss mampu bermain lebih efektif dalam memanfaatkan peluang. Tim berjuluk Nati unggul melalui gol Ruben Vargas pada menit ke-46 dan Johan Manzambi pada menit ke-57. Sekaligus mengendalikan jalannya pertandingan lewat penguasaan bola 55% dan akurasi umpan mencapai 84%. Kanada berusaha bangkit dan terus menekan pertahanan Swiss sepanjang babak kedua. Upaya tersebut membuahkan hasil lewat gol Promise David pada menit ke-76 yang memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1. Namun hingga peluit akhir dibunyikan, Swiss mampu menjaga keunggulan berkat organisasi permainan yang lebih rapi dan efektif. Hasil ini membuat Swiss mengamankan 3 poin penting, sementara Kanada harus puas pulang tanpa poin meski tampil cukup menyerang. Bosnia dan Herzegovina tampil efektif saat mengalahkan Qatar dengan skor 3-1 pada laga grup B Piala Dunia FIFA 2026. Tim Balkan tersebut lebih dominan dalam penguasaan bola 55% dan menciptakan 15 tembakan, dengan 5 diantaranya mengarah ke gawang. Kerim Alajbegovic membuka keunggulan pada menit ke-29 sebelum gol bunuh diri Sultan Albrake pada menit ke-34 memperbesar keunggulan Bosnia menjadi 2-0. Qatar sempat memperkecil ketertinggalan melalui Hasan Al-Haidos pada menit ke-42 sehingga menjaga peluang untuk bangkit di babak kedua. Namun Bosnia tetap mampu mengontrol jalannya pertandingan berkat akurasi umpan yang mencapai 91%. Gol Ermin Mehmik pada menit ke-80 memastikan kemenangan 3-1 bagi Bosnia dan Herzegovina sekaligus mengamankan 3 poin penting setelah tampil lebih efektif dan terorganisir sepanjang laga. Maroko berhasil mengamankan kemenangan 4-2 atas Haiti dalam laga grup C Piala Dunia 2026. Meski sempat tertinggal akibat gol bunuh diri Yassine Bounou pada menit ke-10, Maroko mampu bangkit dan mendominasi jalannya pertandingan. Tim Singa Atlas unggul dalam penguasaan bola hingga 69% melepaskan 19 tembakan dengan 12 tepat sasaran, serta mencatat akurasi umpan tinggi mencapai 91%. Gol-gol Maroko dicetak oleh Achraf Hakimi, Ismail Saibari, Sofiane Rahimi, dan Gesime Yassine. Haiti sempat memberikan perlawanan melalui gol Wilson Isidor menjelang turun minum, namun kesulitan mengimbangi intensitas permainan Maroko sepanjang laga. Dengan hanya 31% penguasaan bola dan 2 tembakan tepat sasaran, Haiti lebih banyak bertahan menghadapi kiri kanan lawan. Kemenangan ini menunjukkan efektivitas serangan Maroko, sekaligus memperkuat posisi mereka dalam persaingan di grup C. Sementara itu, Brazil tampil dominan saat menundukkan Skotlandia dengan skor meyakinkan 3-0 pada laga grup C Piala Dunia 2026. Sejak awal pertandingan, Selecao menguasai permainan dengan 54% penguasaan bola, mencatat 21 tembakan dan 8 diantaranya tepat sasaran. Vinicius Junior menjadi bintang kemenangan Brazil lewat 2 gol yang dicetak pada menit ke-7 dan masa tambahan waktu babak pertama, sebelum Matheus Cunha menambah gol ketiga pada menit ke-60. Skotlandia sebenarnya mampu memberikan perlawanan dengan 11 tembakan dan 5 yang mengarah ke gawang, namun gagal menembus pertahanan Brazil yang tampil disiplin. Keunggulan Brazil juga terlihat dari akurasi umpan yang mencapai 93%, membuat mereka mampu mengontrol ritme pertandingan hingga peluit akhir. Kemenangan ini mengukuhkan posisi Brazil sebagai salah satu tim terkuat di grup C, sekaligus menjaga peluang besar untuk melaju ke babak berikutnya. Afrika Selatan meraih kemenangan tipis 1-0 atas Korea Selatan pada laga grup A Piala Dunia FIFA 2026. Satu-satunya gol dalam pertandingan ini dicetak oleh Tavelo Maseko pada menit ke-63. Meski hanya menguasai 31% penguasaan bola, Afrika Selatan tampil lebih efektif dengan menciptakan 14 tembakan dan 4 diantaranya mengarah ke gawang. 2 kali lipat lebih banyak dibanding Korea Selatan. Di sisi lain, Korea Selatan mendominasi permainan dengan 69% penguasaan bola, 674 operan, dan akurasi umpan mencapai 91%. Namun dominasi tersebut gagal dikonversi menjadi peluang berbahaya dengan hanya menghasilkan 2 tembakan tepat sasaran dari 7 percobaan. Kemenangan ini menunjukkan efektivitas serangan balik dan keunggulan pertahanan Afrika Selatan dalam peredam tekanan Korea Selatan sepanjang pertandingan. Laga terakhir, Meksiko meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Ceko pada laga grup A Piala Dunia 2026. Pertandingan berlangsung cukup seimbang dari sisi penguasaan bola dengan Ceko unggul tipis 51% berbanding 49%. Namun Meksiko tampil jauh lebih efektif dalam penyelesaian akhir dengan mencatat 5 tembakan tepat sasaran dari 11 percobaan. Gol-gol kemenangan El Tri dicetak oleh Mateo Caves pada menit 55, Julian Quinones pada menit 61, dan Alvaro Fidalgo pada masa injury time babak kedua.
Ceko sebenarnya mampu menciptakan 12 peluang dan menguasai aliran permainan dalam beberapa fase pertandingan, tapi hanya mampu menghasilkan satu tembakan yang mengarah ke gawang. Sebaliknya, Meksiko memanfaatkan peluang dengan lebih baik dan tampil solid dalam bertahan. Kemenangan ini menegaskan efektivitas permainan Meksiko sekaligus memperkuat posisi mereka di puncak persaingan Grup A. Saudara, hasil pertandingan menunjukkan bahwa efektivitas telah memanfaatkan peluang menjadi faktor utama penentu kemenangan. Swiss, Bosnia dan Herzegovina, Maroko, Brazil, Afrika Selatan dan Meksiko mampu mengubah dominasi maupun peluang yang dimiliki menjadi gol penting untuk mengamankan poin penuh. Kemenangan tersebut semakin memperketat persaingan di masing-masing grup sekaligus membuka peluang lebih besar bagi tim-tim tersebut untuk melangkah ke fase gugur.

Saudara, demikian penyampaian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Toli Toli. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meike Bachtiar mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Pergi ke desa membeli tinta.
1: Cakep.
0: Tinta dibawa dari kota Roma.
1: Cakep.
0: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Prodangdut di RRI kita.
2: Senang dan dutan.

0: joget. Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita di program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan halo, apa kabar Anda yang hingga saat ini masih terus mendengarkan Pro 1? Selamat melakukan aktivitas bagi Anda yang lagi sibuk beraktivitas di instansi pemerintah juga swasta, yang saat ini juga mungkin lagi bersantai bersama dengan keluarga tercinta di rumah. Selamat bersantai. Nanti Anda bisa ikut bergabung ya bersama kami di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita di program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Anda bisa ikut bergabung bersama kami, pendengar, di nomor telepon 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965. Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Di radio. Oke, saya terima penelpon yang pertama. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum, Mbak Mei. Dangdut adalah kita.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Sumanti di Malangga, Mbak Mei.
1: Oke, Sumanti di Malangga. Sumanti mau dengar lagunya siapa ini, Sumanti?
2: Lagunya Rana Rani, Kawin Paksa.
1: Rana Rani?
2: Iya, Kawin Paksa.
1: Oke, langsung dikasih ucapan untuk semuanya.
2: Kirim buat semua yang lagi dengar Pro Dangdut sekarang ini ucapannya. Selamat sore dan semoga sehat selalu. Mbak Mei selamat bertugas. Sehat bersama keluarga tercinta di rumah. Terima kasih Mbak Mei, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, terima kasih. Untuk Sumanti di Malangga.

0: Baik, pendengar, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Candy.
0: Oh, Pak Candy. Sudah lain suaranya ini, Pak Candy.
1: Panas dalam, Ibu Michael.
0: Oke.
1: Gara-garanya nonton bola kali ya.
0: Memang ini pengaruh nonton bola kayaknya ini. Panas dalam karena teriak-teriak ini ya.
1: Teriak-teriak, begadang.
0: Iya.
1: Yangnya dimakan es.
0: Oh, sudah. Jadilah radang ya. Pasti ini teriak-teriak waktu Portugal main atau siapa yang main ini?
1: Tadi Brazil, dukung Neymar.
0: Oh, Brazil ya. Oke deh, Pak Candy. Mau ditemani sama lagu dangdutnya siapa ini, Pak Candy?
1: Tahu penyanyinya, tapi judulnya Bumi Makin Panas.
0: Bumi ini semakin panas. Iya. Oke, jadi langsung dikasih
1: semuanya pendengar Pro 1 RRI di mana saja berada. Selamat siang menjelang sore. Semoga dijumpai pada sehat-sehat semua. Oke, makasih Bumi Kebastiar. Dangdut adalah kita.
0: Baik, terima kasih Pak Candy. Semoga lekas sembuh ya. Radang itu radang tenggorokan. Pergi ke apotik, tinggal bilang sama koknya mau obat radang tenggorokan, dikasih obat, insya Allah minum obatnya sembuh ya, Pak Candy. Baik, saya lanjut lagi di belakangnya Pak Candy. Halo Pro Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum Mbak Mei. Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Mas nih Mbak Mei di Tinigi.
0: Oke, Mas nih di Tinigi. Mas nih mau dengar lagunya siapa?
2: Kalau boleh lagunya Meli, Kamu Yang Istimewa.
0: Kamu Yang Istimewa, langsung di...
2: Kamu Yang Istimewa, lagunya Meli Academy.
0: Meli Academy, kamu?
2: Kamu Yang Teristimewa.
0: Kamu Yang Teristimewa, oke, langsung dikasih ucapan untuk semuanya.
2: Selamat Mbak Mei, selamat bertugas, sebagai sukar terima kasih Mbak Mei, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, cepat-cepat kemana tadi Mas nih? Oke, makasih untuk Mas Ni sudah ikut bergabung. Saya lanjut lagi. Halo, Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, Mbak Meike.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
3: Abdul Rahim di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
0: Halo, Pak Abdul Rahim di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Bagaimana cuaca di sana, Pak Abdul Rahim?
3: Cuaca di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, di saat ini menjelang sore ya, itu sangat tebalnya mendung.
0: Iya.
3: Terus? Kegiatannya mau hujan, tapi belum hujan.
0: Oh, Mbak Meike. Masih mendung ya, Pak Abdul Rahim?
3: Ya, masih mendung, tebal mendungnya.
0: Oke deh, semoga mendung tak berarti hujan.
3: Iya.
0: Tapi kalau di tempatnya...
3: Kalau di RRI Prosat itu ditulis, lalu kita lihat anunya itu Mbak Meike kalau menyiap di Facebooknya RRI Prosat itu ditulis.
0: Iya, ya Pak Abdul Rahim.
3: Terus saya diputar-putar itu, nah kalau mau di anu, dikurangi volumenya.
0: Oh gitu ya. Berarti iya, berarti bukan cuma didengar, tapi Mbak Meike-nya sudah dilihat ya Pak
3: iya,
0: Abdul Rahim.
3: Iya, di... Facebooknya RRI Prosatu Tuli-Tuli.
0: Oke deh, baik. Pak Abdul Rahim, mau ditemani sama lagu dangdutnya siapa ini, Pak Abdul Rahim?
3: Lagu dangdutnya Juliana Bersaragi.
0: Yang judulnya?
3: Judul lagunya Gara-Gara Facebook.
0: Gara-Gara Facebook.
3: Jadi Juliana Bersaragi penyanyinya.
0: Itu gara-gara Facebook, kenapa dia itu?
3: Iya, kalau saya nanti kalau dia sudah nyanyikan ini Bersaragi Juliana, Juliana Bersaragi.
0: Bersaragi.
3: Sudah ada kejelasannya itu, sudah ada penjelasannya.
0: Oke deh.
3: Saya lihat itu goyang juga, kemudian menjelaskan juga dunia maya.
0: Oke, berarti nanti ikut goyang juga nanti ini ya Pak Abdul Rahim dengar lagunya.
3: Iya, cuma kalau lihat videonya kan.
0: Kalau begitu kasih ucapan dulu untuk semua yang lagi mendengarkan Pak Abdul Rahim.
3: Iya, ucapan kepada teman-teman pendengar RRI Pro 1 Tuli-Tuli. Di puncak Kabiunang, Kota Cengkeh. Banyak Cengkeh di sana ya.
0: Iya.
3: Dan banyak juga padi. Ya. Utamanya tanigi, lekatan.
0: Iya.
3: Pogomoli, banyak. Ini tidak aneh, tidak banyak padi di sana.
0: Iya.
3: Sama kelapa, sama cengte. Kepada teman-teman pendengar RRI Pro 1 Tolitoli antara lain ya. Ada paru di Tanigi, Basumi di Tanigi, Basumanki di Malangga. Kemudian ada Bapak Fatima di Ogumoli. Berikutnya ada yang sering gabung juga dari Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan di Kota Seribu Sungai yaitu Mbak Sari. Ya, di Kota Seribu Sungai, Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Sering bergabung juga Palma, Mbak Palma di Nunukan.
0: Iya.
3: Kalimantan Utara. Kemudian Mbak Maya di Gorontalo. Berikutnya ada Parasi di Abalin, Pak Suleman di Bunga. Jadi kalau kita mau ke Siapo, Toli-Toli ya, nah dekat itu Bunga.
0: Iya.
3: Lewat Lemba Sopeng. Dan semua teman-teman pendengar dari Pulau Satu Toli-Toli dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Mbak Maike.
0: Terima kasih.
3: Saya
0: Irim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Rahim di Kutai Kartanegara. Kita dengarkan dulu sebuah lagu ya, dengan judul Kawin Paksa.

0: Baik, pendengar, kita lanjut terus untuk program acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Anda bisa ikut bergabung bersama kami di 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965. Saya terima penelpon selanjutnya. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, Assalamualaikum, Dangdut Adalah Kita.
0: Waalaikumsalam, Mbak Gebi.
1: Iya, kita ketemu lagi di udara, Mbak Gebi.
0: Berjumpa lagi di udara, Mbak Gebi. Apa kabar, Mbak Gebi?
1: Alhamdulillah, sudah sehat.
0: Sudah sehat. Memangnya sakit kemarin ya?
1: Abis.

0: Yangnya terakhir dia dijodohkan Mbak Yebi ya.
1: Tercipta cuma bukan. Lagu, Mbak.
0: Oh, begitu ya.
1: Iya.
0: Oke, Mbak Gebi, langsung dikasih ucapan untuk semuanya.
1: Ada Abdul Rahim tadi, ada Sumansi di Malang, ada Bunda Alma, ada Rahma, ada Lois, ada Winarto, ada Mas Yara. Itu saja Mbak Neng ucapannya. Selamat siang menjelang sore. Buat Mbak Neng, salam bahagia selalu bersama keluarga di rumah. Makasih Mbak Neng, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Gebi sudah ikut bergabung juga di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik, pendengar yang juga ingin ikut bergabung silahkan 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965. Bersama saya Meike Bachtiar yang terus menemani Anda di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Saya terima penelpon selanjutnya. Halo Pro Dangdut.
2: Halo juga, Dangdut adalah kita Mbak Mei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Bunda Ama Mbak Mei.
0: Oke, Bunda Ama. Bunda Ama mau dengar lagunya siapa Bunda Ama?
2: Muara Kasih Bunda.
0: Muara Kasih Bunda. Langsung dikasih ucapan ya untuk semuanya.
2: Ya, menyapa buat anak Gebi tadi, terima kasih sepannya. Ada Maya di Gorontalo, ada Mas Mi juga, ada Bapak ya, ada Mas Yara, ada Sumanti, ada Fatima Pupas, sama tempat terkutuk oleh Mbak Mei. Semoga semua dalam keadaan sehat, dan buat Mbak Mei bersama anak-anak di rumah, semoga sehat selalu, bahagia selalu. Oke Mbak Mei, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda Ama. Baik pendengar, kita lanjut lagi ya. Halo, apa kabar untuk Pak Candy juga Mbak Masni? Kita akan dengarkan bersama lagu yang sudah direquest oleh Pak Candy juga Masni. Ada Bumi Semakin Panas dan lagu Kamu Teristimewa. Langsung kita dengarkan bersama.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang hingga saat ini masih terus satu hati mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Dan juga untuk Anda yang sudah ikut bergabung, terima kasih. Saya lanjut dulu ya. Halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mbak Meike cantik.
0: Kuat memuji ini. Halo Lois.
1: Yeah.
0: Iya Lois, Lois mau dengar lagunya siapa ini Lois?
1: Cinta sampai di sini.
0: Cinta sampai di sini dari siapa itu?
1: Lagunya Mansur.
0: Lagunya siapa?
1: Lagunya Mansur.
0: Mansur S, kasihan diputuskan Lois ini. Iya, ingat Lois, dunia itu tidak selebar daun kelor. Berarti yang saat ini yang meninggalkan itu bukan jodohmu.
1: Tapi sabar juangnya selama jangan
0: sudah habis berapa memangnya Lois ini? Sudah sampai kempes dompetnya ini Lois.
1: Sudah banyak sudah nih makanya.
0: Kasian, masa laki-laki menangis Lois. Dunia tidak selebar daun kelor Lois, sabar. Waduh, kalau laki-laki
1: yang bakal sesaja pamit.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada-ada saja Lois ini ya, pendengar. Sampai menangis-menangis dia ditinggalkan ini. Akhirnya cinta sampai di sini. Oke deh, baik pendengar dimanapun Anda berada, kita masih di program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Tapi sebelum kita lanjut, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kita akan mendengarkan bersama kumandang azan sholat asar.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: لا إله إلا الله.
1: Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat, atas nama pimpinan dan seluruh karyawan karyawati RRI Toli-Toli mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Baik, Anda masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi.

Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Baik, pendengar, terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah ikut bergabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya mau menjumpai Lois. Lois masih bersedih, Lois. Sebuah lagu dari Mansyur S, Cinta Sampai di Sini.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti bersama Beranda Asta Cita Berjaringan.
1: RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Beranda Asta Cita. Program inspiratif berjaringan di Pro1 RRI seluruh Indonesia.
2: Apa kabar saudara? Semoga sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi kita dengan tema Cerita Pangan Nusantara Inovasi Tempe dari Kacang Lokal. Pendengar, pemanfaatan kacang-kacangan lokal sebagai bahan baku tempe menjadi salah satu inovasi yang menarik dalam pengembangan pangan Nusantara. Selain kedelai, berbagai jenis kacang seperti kacang koro, kacang tunggak, dan kacang gude memiliki potensi besar untuk diolah menjadi tempe dengan nilai gizi yang baik. Inovasi ini tidak hanya memperkaya ragam pangan tradisional Indonesia, tetapi juga mendukung ketahanan pangan melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang lebih beragam dan berkelanjutan. Pengembangan tempe berbahan kacang lokal juga menjadi strategi untuk melestarikan kuliner tradisional, sekaligus meningkatkan kreativitas para pengusaha pangan. Dengan memanfaatkan bahan baku lokal, produk tempe ini tidak hanya memiliki cita rasa khas, tetapi juga dapat menumbuhkan ekonomi lokal melalui usaha mikro dan UMKM. Inovasi ini mendukung kolaborasi antara peneliti, pengrajin, dan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi pangan Indonesia. Pendengar, tempe menjadi salah satu bahan makanan yang akrab dengan masyarakat Indonesia. Olahan tempe dapat ditemui hampir di setiap rumah makan yang ada di Indonesia. Tempe yang paling banyak beredar di pasaran adalah tempe dari kacang kedelai. Namun, ternyata ada banyak alternatif bahan lain. Lalu, apakah tempe dari bahan alternatif memiliki rasa yang berbeda dengan tempe kedelai? Dan sejauh mana perbedaan tersebut dapat dirasakan oleh konsumen? Untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam mengenai langkah-langkah pengembangan tempe dari kacang lokal dan manfaatnya bagi masyarakat, penjelasan lengkap dapat diperoleh dari narasumber Dwinita Permatasari dari Pusaka Indonesia lewat wawancara rekan Ananta.
3: Dari hasil riset sih sejauh ini ya, karena kita masih berproses, kalau kita buatnya pas, sesuai gitu, karena kita masih ngulik ya, dengan mencari mana yang terbaik nih resepnya. Kan resep itu kan banyak nih Pak, cara membuatnya tuh banyak cara gitu, kita lagi mencari. Dan dari yang sudah kita lakukan itu, kacang-kacangan ini ada yang rasanya tuh mirip kayak tempe, maksudnya kayak kedelai gitu.

0: untuk peragiannya sendiri kurang lebih sama ya, 30 jam sampai 36 jam. Dan itu juga masih tergantung dengan suhu ruangan. Kalau lagi musim dingin ya agak lama. Nah, tapi kalau untuk proses pembuatannya itu beda kacang, beda perlakuan. Jadi ada yang kacangnya itu lama, perlu proses yang lama seperti poro pedang, itu karena juga ada racunnya. Jadi kita harus buang dulu racunnya, itu perendamannya bisa 5 hari, Pak. Jadi agar empuk dan bisa rasanya mirip seperti kacang kedelai gitu.
1: Jadi memang berbeda antara kacang satu dengan kacang lainnya ya penanganannya.
0: Iya. Betul, karena memang ya kan jenisnya beda ya. Jenisnya beda dan nutrisinya juga beda-beda. Lalu bentuknya juga beda. Jadi cara pengolahannya tentunya ya berbeda juga. Tapi kalau bisa ngolahnya itu setelah kita coba itu ada yang rasanya mirip seperti kacang kedelai sih. Itu, Pak.
2: Pembuatan tempe yang menggunakan bahan selain kedelai menunjukkan inovasi dalam mengembangkan produk pangan berbasis bahan lokal. Melalui proses fermentasi yang terjaga dengan baik, produk yang dihasilkan tetap berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Inovasi ini tidak hanya memberikan pilihan produk yang lebih bervariasi bagi konsumen, tetapi juga mendukung diversifikasi pangan Nusantara serta mengurangi ketergantungan pada bahan baku kedelai. Pendengar, kendala apa saja yang dihadapi dalam proses produksi tempe berbahan selain kedelai? Baik dari segi ketersediaan bahan baku, proses fermentasi, kualitas produk maupun penerimaan konsumen terhadap produk tersebut. Kita simak penjelasan Dwi Nita Permatasari.
0: Karena saya tinggal di Jakarta dan saya mencoba ini ya, mulai mencoba ya, karena saya bukan memang orang daerah yang mungkin rata-rata kalau di daerah mereka gampang ya, sudah biasa bikin tempe sendiri ya. Kendalanya ya memang saya ilmu keilmuannya kurang. Jadi kita belajar dulu, kita cari, kita riset, kita kumpulkan informasi, pengetahuan, ikut workshop juga. Nah, kendalanya ternyata setelah kita coba itu membuat tempe itu memang nggak gampang. Selain juga proses kacangnya direndam juga lama, ternyata kalau tempat untuk membuatnya juga tidak bersih, tidak steril, tercampur garam atau tercampur minyak, itu nggak jadi, Pak. Misalnya proses ngerebusnya gitu ya, ngerebus satu kacang gitu, terus pancinya itu bekas dipakai untuk ngerebus sesuatu yang ada minyaknya atau ada garamnya, itu si kacang itu nanti setelah direbus, walaupun kita ngerasa sudah direbus, sudah matang, itu nanti nggak jadi, nggak dikasih rasa lagi, nggak jadi tempe gitu, hancur aja gitu. Jadi memang ada apa ya, perlu kehati-hatian lah di sini, bersih, terus cara ngerebusnya juga nggak apa ya, beda-beda gitu, unik lah kalau menurut saya. Tapi buat kami ini tantangan sih, seru aja gitu. Kalau kita sudah berhasil bikin tuh ada rasa kepuasan, ada rasa senang gitu, bisa bikin tempe gitu, tempe sendiri dari kacang-kacangan yang berbeda.
1: Tim di ketika membuat itu, apa Anda sendiri atau ada dibantu dengan yang lainnya?
0: Kami satu tim bertujuh, Pak.
1: Bertujuh ya?
0: Ada 7 ibu-ibu yang ngulik ini. Karena ini kami masih baru, tentunya kita masih di rumah masing-masing ya. Nanti setiap waktu kita kumpul dan kita riset gitu, kita ngobrol, saling tukar, kita sharing, tukar informasi. Kalau teman ada yang tahu lebih baik, metode yang lebih baik, atau ada tips-tips yang bisa kita pakai, kita sharing, terus kita perbaiki. Sejauh ini kita masih perkembangannya masih untuk meriset, Pak. Jadi masih terus mencoba mencari biji-bijian. Selain kita mantapkan tadi yang biji sudah kita coba itu, kacang-kacangannya juga itu sudah kita coba dan kita perbaiki, kita nanti setelah itu akan berjalan ke kacang-kacangan lokal yang mungkin pengolahannya lebih detail dan lebih khusus lagi gitu.
1: Jadi Anda menyiapkan tempat khusus ya untuk membuat ini ya?
0: Kalau untuk ke depannya mungkin, tapi kalau sekarang kita masih dengan apa yang ada sih, Pak. Karena kita sistemnya gotong royong ya, jadi ibu-ibu ini yang mencobanya masih di rumah masing-masing gitu, Pak.
1: Gak ada tempat khusus ya?
0: Belum ada
1: ya. Lalu seberapa jauh peran dari Pusaka Indonesia untuk mendorong terus meriset pembuatan tempe dari kacang-kacangan lokal ini?
0: Ya, kita harapannya sih nanti setelah kita dapat nih dari riset ini, menemukan kacang-kacangan yang mudah dicari, mudah dibuat, dan mudah ditanam.

0: yang tentunya kita nanti bekerja sama dengan bidang kami yang lain ya, yang Sigma Farming misalnya gitu, untuk mereka menanam dan nanti kita baru memperbanyak seperti itu. Dan tentunya sih kalau dari bidang ini kita tujuannya adalah mengedukasi ya Pak. Jadi tujuan awalnya kan untuk mengurangi ketergantungan dari penggunaan kedelai impor. Kalau kami nanti ini sudah bisa menemukan mengerucut dari riset kami ini kacang-kacangan yang memang mudah ditanam, mudah dicari, rasanya enak, mudah dibuat. Tujuannya ya kita mengedukasi ke ibu-ibu atau ke masyarakat untuk bisa membuat tempe sendiri di rumah. Itu kan lebih mudah, lebih praktis, dan tentunya lebih murah ya Pak. Gitu Pak.
1: Jadi kalau untuk di Jakarta ini masih sedikit ya?
0: Kalau dari pengamatan saya, kalau yang di ibu-ibu yang buat sudah banyak ya, tapi belum semua ya, karena mungkin rasanya juga kan tidak sama ya dengan kacang kedelai. Jadi awal memang perlu adaptasi sih Pak untuk mencoba kacang-kacangan, mencoba tempe dari kacang-kacangan yang berbeda gitu. Tapi kalau lihat perkembangannya sih udah mulai banyak yang mulai mencoba, mulai bikin sendiri di rumah juga sudah ada. Cuma memang belum banyak gitu, belum banyak yang tergerak. Jadi rata-rata masih menyukai kacang apa tempe dari kacang kedelai. Mungkin lebih mudah beli aja gitu ya daripada buat. Nah ini kita mencoba cari terobosan, siapa tahu nanti bisa menghasilkan cara yang lebih gampang gitu dan dari kacang yang berbeda gitu.
2: Pendengar, di akhir wawancara ada pesan yang ingin disampaikan oleh Dwinita.
0: Iya, harapannya kami bisa memberikan solusi Pak ke masyarakat bahwa ada pilihan lain tempe selain dari kedelai yang bisa dibuat sendiri di rumah dan lebih murah dari kacang-kacangan yang mudah dicari atau mungkin bisa ditanam sendiri di rumah seperti itu.
1: Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi, akhirnya nanti bisa dikembangkan dan kita juga bisa terbebas dari kedelai impor ya.
0: Iya, itu tujuan besarnya ya Pak. Kita masih berproses ya, semoga ya Pak.
1: Semoga, amin.
2: Pendengar, pemanfaatan bahan pangan alternatif membantu menciptakan pola konsumsi yang sehat, ekonomis, dan berkelanjutan. Saya Nining undur diri, kita jumpa lagi dalam acara yang sama dan topik yang berbeda.
3: Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita. Program inspiratif berjaringan di Persatu RRI seluruh Indonesia. Beranda Asta Cita.
4: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Jakarta, kita beralih ke RRI Melabo dengan tema penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat berikut ini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar di manapun Anda berada, senang dan bahagia sekali untuk saat ini kita di program Beranda Asta Cita. Ada Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya atau Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Kita berbincang terkait tentang penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat. Pak Khairuddin. Baik, Pak Khairuddin, terima kasih sudah meluangkan waktunya.
6: Ya, sama-sama Bu.
5: Iya, baik Pak. Baik, untuk Pak Khairuddin, di saat ini kita di program Beranda Asta Cita. Nah, ini penguatan ketahanan pangan, tentunya kita berbicara di Aceh Barat ya Pak ya.
6: Iya, Pak.
5: Baik, untuk saat ini pendengar dan pendengar ya dimanapun Anda berada, untuk program Beranda Asta Cita ini, nah tentunya kita berbincang terkait tentang ketahanan pangan. Ini adalah agenda strategis tentunya di dalam visi misi Bapak Presiden Prabowo Subianto mencapai kemandirian, swasembada, dan juga kedaulatan pangan nasional, yang mana program ini juga fokus pada peningkatan produktivitas pertanian, penggunaan lahan produktif ya, penguatan sektor pangan, pupuk serta air, ini untuk kesejahteraan petani. Tapi kita langsung saja bersama tim ketua tim penyuluh nih, Pak Khairuddin.
6: Ya.
5: Baik, Pak Khairuddin, ini kalau Pak Khairuddin ini juga sebagai penyuluh juga sekaligus nih ketua tim ya Pak ya?
6: Iya Bu, tanya.
5: Iya, ketua tim. Nah, tentunya Pak, kalau kita berbicara terkait penguatan ketahanan pangan nih di Aceh Barat, apa sih yang giat-giat yang sedang dilakukan nih Bapak sebagai ketua tim sekaligus juga penyuluh nih di lapangan sendiri untuk di Aceh Barat?
6: Oke, terima kasih Bu Bu Dharma ya.
5: Iya Pak.
6: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait dengan ketahanan pangan, kalau kita bicara dengan skup Aceh Barat, memang sekarang seperti disampaikan tadi, salah satu visi dari presiden kita adalah memantapkan tentang swasembada pangan.
5: Iya. Ya.
6: Di mana ada beberapa kegiatan yang saat ini telah dilakukan untuk memantapkan ketahanan pangan ini. Yang pertama untuk kegiatan ekstensifikasi, artinya perluasan area. Ini kalau kita di Aceh Barat, ini yang direncanakan di 2026 ini nanti ada Aceh Tatawa. Ya, dalam penguatan untuk perluasan area tanam. Ini ada direncanakan di Pantai Cermin dan juga Pontoru, informasi. Kemudian yang kedua adalah dari segi intensifikasinya, artinya peningkatan produktivitas dari lahan yang sudah ada. Ini program-programnya ada optimasi lahan, artinya lahan-lahan yang selama ini tidak tertanam bisa diberdayakan, ditanam, sehingga bisa meningkatkan produktivitas. Kemudian juga dari segi pupuknya, alhamdulillah, itu dari kementerian, juga harapan presiden itu sekarang harga pupuk subsidi sudah turun, gitu, 20%. Jadi mungkin persoalan kita di Aceh Barat dalam mendukung ketahanan pangan ini memang persoalan kita irigasi. Dan kita tahu bahwa irigasi Loguji itu kan masih dalam proses pembangunan.
5: Iya.
6: Sedangkan kita di Aceh Barat dari lahan 9.810 hektar, bagian besar kan masih tak ada hujan. Mungkin di sini perlu program-program baik dan dinas terkait. Kemudian juga apalagi kami sekarang kalau kunjung itu sudah menjadi apa pegawainya kementerian, walaupun sudah jadi pegawai kementerian, tapi kami tetap tugas di Aceh Barat gitu, nggak pindah gitu.
5: Yeah. Nah,
6: jadi sama ya. Jadi tugas ini sama. Nah kemudian selain padi, kita di Aceh Barat juga ada berkolaborasi dengan Polres. Polres itu terkait dengan jagung.
5: Jagung ya Pak ya?
6: Ya jagung dengan Polres. Sudah 2 tahun dari 2005-2006. Kalau dengan TNI yang kena tarat, kita ini khusus di tanaman pangan di padi nih Bu. Itu dia.
5: Iya padi ya. Baik, kalau untuk di apa namanya, kalau Polres ya ini kan memang apa namanya bekerja sama gitu ya Pak ya. Nah iya seperti mungkin bibit jagung ya, tanam jagung ya, seperti itu. Nah kalau sama TNI ya ini mungkin lebih ke padi gitu ya Pak ya.
6: Tentunya dia jadi padi.
5: Iya baik. Baik, untuk saat ini kita menarik sekali ya pembahasannya penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat tentunya bersama Bapak Khairuddin SP. Nah, ini penyuluh pertanian juga ketua tim nih. Ketua tim kerja pengelolaan penyuluh pertanian Kementan Aceh Barat. Baik, Pak. Ini kan tadi kalau kita katakan nih ada mungkin ada beberapa lahan gitu ya. Nah, seperti mungkin ini kan memang luar biasa ya program dari Bapak Presiden kita ya, Bapak Prabowo tentunya. Nah yang mana juga lahan-lahan tidak dibiarkan, jangan sampai ada lahan tidur ya Pak ya.
6: Ya betul.
5: Lahan yang tidak difungsikan seperti itu ya. Karena kalau kita lihat juga di Aceh Barat sendiri ini kan banyak juga nih. Kalau sejauh ini Pak dengan adanya program ketahanan pangan. Nah ini kan juga tentunya dari program ini dari pemerintah pusat turun ya ke pemerintah daerah, mungkin apa namanya ke bagian instansi ya seperti Bapak katakan ya Pak Khairuddin sendiri nih. Nah di bagian penyuluh seperti itu. Kalau kita lihat di Aceh Barat sendiri Pak, untuk lahan tidurnya nih apakah masih banyak seperti itu atau mungkin sudah mulai ini ya, sudah mulai semuanya itu sudah mulai dibuka lahan baru dengan mungkin baik itu menanam padi atau lain sebagainya.
6: Kalau lahan tidur dari data yang ada sama kita memang masih ada.
5: Masih ya Pak ya?
6: Masih ada, belum maksimal di kita di apa? Pemerintah oleh petani. Tapi alhamdulillah juga dengan dukungan, artinya hari ini gabah dia beli gabah, artinya dibeli oleh Bulog itu dengan harga sudah dinaikkan hayatinya oleh pemerintah.
5: Iya. Yeah.
6: Jadi 6.500. Nah, sekarang juga petani itu makin semangat ya.
5: Sejahtera ya petani ya. Sejahtera.
6: Alhamdulillah akhirnya dengan harga gabah ini tinggi,
5: iya.
6: Petani kan sejahtera Bu.
5: Betul.
6: Kemudian juga untuk memaksimalkan program ketahanan pangan itu dari kementerian melalui nanti dinas, artinya program di kementerian, kemudian disalurkan melalui dinas kita di pertanian Kabupaten Jawa Barat. Ini ada program dari 2024 kemarin, Brigade Pangan.
5: Iya.
6: Brigade Pangan, kemudian juga 2025 ada juga. Di mana Brigade Pangan ini berisi adalah petani-petani milenial, anak-anak muda.
5: Nah, iya.
6: Nah, jadi sehingga diharapkan dengan program ini ada regenerasi pemudanya, sehingga mereka bisa memberdayakan. Salah satu tujuan BPP ini adalah lahan-lahan yang selama ini tidak dipakai, artinya lahan tidur, itu mereka bisa dimanfaatkan, diberdayakan. Gitu.
5: Baik, nah ini gimana kalau dulu ya, mungkin kita melihat ini kan yang turun ke sawah-sawah itu biasanya nih bapak-bapak gitu ya, para-para orang tua. Kalau sekarang ini kan sudah milenial ya Pak ya. Nah ya, ini kan anak-anak muda kita seperti itu. Nah ini seperti apa nih Pak sejauh ini, mungkin apakah mungkin alat-alat yang digunakan juga karena milenial yang sudah mulai turun ke lapangan gitu ya, untuk mengeksekusi gitu untuk ketahanan pangan kita di Aceh Barat. Mungkin apakah peralatan yang digunakan juga canggih-canggih nih ya?
6: Ya betul Bu, yang 2024 itu dari 7 brigade yang ada di 6 kecamatan itu memang mereka difasilitasi dengan berbagai mekanisasi, dari olah tanahnya, alat tanah, hang traktornya juga ada yang traktor roda 4 gitu. Kemudian nanti di alat tanamnya ada replanter, jadi tanamnya pakai mesin. Kemudian nanti potong panennya dengan combine. Jadi dari sejak penanaman, panen, ya itu sudah memakai dengan mekanisasi semuanya. Malah sekarang untuk penyemprotan nanti OPT-nya itu pakai drone itu.
5: Oh, semprotnya pakai jadi, drone.
6: Ya pakai itu. Jadi emang mungkin di sinilah kelebihannya.
5: Iya.
6: Kenapa? Karena milenial kan suka dengan teknologi ya.
5: Iya benar.
6: Mungkin di sini pemerintah jadi melihat sehingga dimunculkanlah program Brigade Pangan ini yang berisi dengan petani-petani milenial gitu loh.
5: Anak-anak muda ya. Baik Pak Pak Khairuddin, terima kasih untuk bincang-bincang kita di hari ini tentunya di program Beranda Asta Cita. Barangkali ini Bapak sebagai tim penyuluh sekaligus juga ketua tim penyuluh ya di lapangan, apa nih untuk pesan-pesan Bapak hari ini kepada petani-petani kita dimanapun berada. Tentunya kita berbicara hari ini Aceh Barat.
6: Iya, mungkin pesan terakhir sebelum kita
5: di closing kita
6: mari seluruh petani Aceh Barat tetap semangat. Insyaallah usaha hasil tidak mengkhianati dari usaha kita. Mudah-mudahan dengan kerjasama kolaborasi semua pihak sehingga Aceh Barat ini bisa menjadi lumbung pangan nasional.
5: Amin. Baik, terima kasih untuk di hari ini untuk narasumber kita Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya, sekaligus juga Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Terima kasih Pak untuk waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Baik, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
3: Beranda Asta Cita.
4: Dari RRI Pulau, kita beralih ke RRI Serui dengan tema strategi daerah menuju swasembada pangan berikut ini.

0: Terima kasih rekan-rekan di Pro 1 RRI Jakarta dan pendengar siaran Berenda Asta Cita Perjaringan dimanapun Anda berada. Dari RRI Serwi, saya Afwi Abdi mengucapkan selamat sore dan pendengar Berenda Asta Cita Perjaringan Produksi RRI Serwi saat ini menghadirkan topik strategi daerah menuju swasembada pangan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki potensi besar di sektor pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, hingga komoditas perkebunan seperti kelapa, kakao, dan kopi. Lalu, sejauh mana langkah yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam mendukung swasembada pangan ini? Apa saja tantangan dan peluang yang dihadapinya? Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE. Selamat sore, Bapak.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Bapak?
1: Baik, Abdi.
0: Oke, langsung saja ya, Bapak. Bapak kan bicara soal strategi daerah menuju swasembada pangan sesuai tema hari ini. Bisa dijelaskan, Bapak, seperti apa kondisi ketahanan pangan Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Bapak, dan komunitas apa saja yang menjadi andalan di sini, Bapak?
1: Baik, terima kasih, Pak. Kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen kita lihat berdasarkan indikator-indikator seperti peta kerentanan dan kerawanan pangan, kemudian IKP, Indeks Ketahanan Pangan Nasional untuk Kabupaten Kepulauan Yapen. Untuk IKP, kita ada di bawah angka 50, jadi kita masih dikatakan rawan pangan. Kemudian peta kerentanan dan kerawanan pangan secara nasional juga kita masih ada di angka rentan rawan pangan. Untuk itu langkah-langkah kebijakan yang diambil adalah pengembangan, peningkatan baik sarana-sarana pertanian, lahan-lahan, tapi juga pemacuan para petani untuk lebih giat lagi dalam menghasilkan pangan-pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Karena masih ada kerentanan, maka pemerintah pusat pun lagi gencar-gencarnya mendorong swasembada pangan ya, Pak.
1: Iya, betul.
0: Melalui program Hasta Cita itu, ya, Pak.
1: Iya.
0: Dan lalu bagaimana sih implementasi dan dukungan program Hasta Cita ini?
1: Baik, untuk Hasta Cita secara nasional ada istilah program strategis nasional. Di Yapen, kita telah menerima atau mendapatkan cetak sawah atau pengembangan lahan sebesar 27 hektar yang sekarang sedang lagi dalam proses untuk pencetakannya. Kita lagi mengusulkan beberapa hektar lagi untuk menyediakan cetak sawah sehingga produksi beras bisa kita hasilkan sendiri di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Terkait dengan cetak lahan, Bapak, itu sebatas perluasan lahan atau juga optimalisasi lahan yang tidur gitu, lahan tidur?
1: Ya, itu optimalisasi lahan tidur juga termasuk karena ada padi, ada sawah yang tada hujan, ada padi gogo, padi ladang. Itu juga bisa kita kembangkan, tetapi kita terus memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup. Seperti ada daerah-daerah yang merupakan hutan lindung, kita tidak bisa masuk ke sana karena itu sudah terlindungi dan diatur oleh undang-undang.
0: Ya.
1: Jadi kita lihat yang memang betul-betul kesesuaian lahannya tepat dengan cetak sawah. Jadi kita harus pastikan bahwa lahan ini cocok untuk komoditi ini. Dengan adanya cetak sawah, petani-petani yang sudah pernah beberapa tahun lalu mencetak sawah masing-masing atas kemauan sendiri, sekarang dengan adanya program strategis nasional terbantu karena fasilitas sarana prasarana disiapkan oleh pemerintah pusat dan diberikan kepada masyarakat pemilik sawah untuk mengelolanya.
0: Lalu untuk salah satu strategi ketahanan pangan itu kan salah satunya diversifikasi pangan lokal ya, Pak. Ya. Nah, potensi pangan lokal apa yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Pak?
1: Baik, untuk diversifikasi pangan atau penganekaragaman pangan. Nah, untuk pangan lokal dari tingkat konsumsi, pola konsumsi kita lihat 70-80% pola pangannya ada di beras, pangan pokoknya. Nah, 20% itu ada di pangan lokal. Nah, dalam satu hari, satu keluarga pasti memakan nasi paling 6 hari, satu hari saja yang mungkin makan pangan lokal. Nah, tetapi dengan adanya perkembangan geopolitik di mana masing-masing negara terjadi peperangan dan impor beras kita kadang-kadang terhambat, Nah, diwajibkan untuk tiap-tiap daerah, bahkan Kabupaten Kepulauan Yapen, menciptakan diversifikasi pangan, sehingga ada pangan-pangan yang bisa disubstitusikan dengan pangan pokok tadi, seperti mungkin umbi-umbian ganti beras.
0: Jadi untuk cadangan juga ya, Pak?
1: Betul.
0: Dan ini kan di Kabupaten Kepulauan Yapen ini juga ada potensi perkebunan seperti kelapa, kakao, kopi. Nah, program apa saja untuk meningkatkan produktivitas hasil perkebunan tersebut, juga untuk menaikkan nilai ekonominya, Pak?
1: Baik, untuk komoditi perkebunan seperti kopi, kakao, kelapa, kita sedang bangun kerjasama dengan investor di luar daerah atau di pusat untuk pengembangan, tapi juga pemasaran akan hasil-hasil produksi seperti kakao dan kopi. Sehingga kalau pasar tersedia langsung di dalam kebun yang disiapkan oleh baik pemerintah daerah atau investor, maka petani akan lebih giat karena pasar langsung masuk dalam kebun.
0: Lalu Bapak, untuk sarana-prasarana untuk petani ya Pak, bagaimana upaya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam memastikan ketersediaan benih unggul, pupuk, dan juga sarana bagi para petani Bapak?
1: Baik, tahun beberapa tahun ini kita ada dapat bantuan Alsintan, alat pertanian, untuk kita bagikan seperti traktor, hand traktor, traktor mini yang kita distribusikan ke para petani untuk membuka, membajak lahannya masing-masing. Tapi juga beberapa waktu ini kita kedatangan dari Balai Benih di Provinsi Papua terkait dengan benih-benih padi yang akan dimasukkan ke Yapen, tapi juga benih kopi, benih kakao yang bisa kita beli dan kita tanam di Kabupaten Kepulauan Yapen. Nah, kita harus cari juga di kabupaten atau daerah lain yang posisi endemik, posisi geografisnya sama dengan Yapen, sehingga betul-betul benih itu bisa bertumbuh. Karena kalau kita bawa dari daerah yang ekosistemnya tidak sama dengan Yapen, nanti benih tersebut tidak bisa bertahan.
0: Tidak cocok ya, Pak. Ya. Lalu untuk kesulitan para petani di Yapen ya, Pak, apa saja ya, Pak? Katakan misalnya pemasaran atau dan lain sebagainya itu, Pak.
1: Iya, permasalahan di petani di Kabupaten Kepulauan Yapen itu pertama pasar. Kalau pasar itu ada, maka masyarakat akan giat di kebunnya karena hasilnya pasti akan dibeli. Kemudian, para petani kita ini kan masih sifatnya tradisional. Perlu pembinaan, perlu kita sosialisasikan kegiatan-kegiatan pertanian kepada para petani supaya lebih fokus kepada lahannya masing-masing dengan memperhatikan pasar yang tersedia. Nah, untuk saat ini, kalau untuk bidang horti, pasar itu tersedia di dapur-dapur MBG. Karena dapur-dapur MBG ini karena jumlahnya banyak, sudah ada 9 dapur di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kalau satu dapur 3.000 porsi, maka 9 dapur 27.000 porsi. Nah, ini untuk ketersediaan lokal, kita belum mampu. Makanya kita selalu mengandalkan pasokan dari luar.
0: Tadi menyinggung terkait dengan pertanian tradisional, Pak. Itu apakah ada transisi juga ke pertanian modern, Pak, di Kabupaten Kepulauan Yapen ini? Juga termasuk generasi muda, apakah mereka minat untuk menjadi petani, Pak?
1: Baik, kalau untuk transformasinya, saya kira ada. Karena beberapa waktu yang lalu kan tidak pernah orang bikin sawah. Nah, kita bisa lihat di kerajaan Manap itu ada berapa orang Papua yang bikin sawah. Nah, kemudian motivasi dari petani milenial ini sedang kami giatkan. Pertama, kami sosialisasikan bahwa pentingnya pertanian bagi kelanjutan kehidupan manusia yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda.
0: Nah, lalu terakhir Bapak nih, Bapak, apa pesan Bapak kepada masyarakat dan para petani di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk bersama-sama mendukung terwujudnya swasembada pangan ini, Bapak?
1: Baik, harapan saya kepada masyarakat, mari kita menanam, mari kita mempersiapkan pangan bagi kehidupan kita, tapi juga anak cucu kita. Mari kita menciptakan inovasi-inovasi baru pada lahan-lahan pertanian kita, bagaimana mendapatkan peluang pasar secara online, di mana sekarang bisa dilakukan untuk menciptakan pasar, tapi juga mempromosikan hasil-hasil yang dihasilkan oleh para petani.
2: Oke, baik. Mari mewujudkan suasana pangan ya, Pak. Iya. Dan pendengar siaran beranda Asta Cita dimanapun Anda berada, suasana pangan bukan sekadar meningkatkan hasil panen, tetapi juga bagaimana kita mampu memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki daerah secara berkelanjutan. Kabupaten Pulau Niapen memiliki peluang besar melalui pengembangan tanaman pangan, hortikultura, serta komoditas unggulan seperti kelapa, kakao, dan kopi untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Semoga berbagai program yang telah direncanakan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pulau Niapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE untuk waktunya, dan terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Akhirnya sampai di sini kebersamaan kita dari RRI Serwi, saya Afi Abdi. Kita kembali ke rekan-rekan di Persatu RRI Jakarta. Selamat sore.
3: Beranda Asta Cita.
4: Beranda Asta Cita Nasional, tadi Anda baru mendengarkan dari RRI Serui. Kita beralih ke RRI Malang dengan tema Gerakan Urban Farming Warga Malang Dukung Asta Cita Nasional berikut ini.
5: Pertanian kini tidak lagi identik dengan hamparan sawah yang luas di pedesaan. Di tengah kawasan perkotaan, gerakan urban farming kini menjadi salah satu upaya nyata mendukung ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan ekonomi keluarga. Semangat inilah yang tumbuh dan berkembang di berbagai wilayah Kota Malang melalui kolaborasi warga yang memanfaatkan lahan terbatas menjadi ruang yang lebih produktif. Di Kelurahan Karangbesuki, kelompok tani Cemara Hijau Farm yang dipimpin oleh Wahyu Etin Yuniati berhasil mengubah lahan-lahan tidak produktif menjadi area budidaya sayuran organik. Berawal dari sekitar 20 warga yang belajar dan bergerak secara swadaya, kelompok ini berkembang hingga mampu menghasilkan produk yang dipasarkan ke berbagai komunitas, swalayan, hingga jaringan pemasaran di Surabaya.
6: Perjalanannya sudah 9 tahun ya. Tadi diawali akibat keresahan dari warga, begitu ya Bu, banyak lahan nganggur. Kira-kira apa yang bisa kita buat di lahan-lahan itu?
7: Waktu itu kita berdiri secara swadana, swadaya. Niat-niat yang baik dari warga-warga yang punya waktu, punya hobi. Karena warga kita termasuk

0: dari dana yang terkumpul itu sekitar kurang lebih 20 orang itu kita manfaatkan untuk membuka lahan-lahan tersebut yang tidak produktif, kita olah, kemudian sampai lahan tersebut menghasilkan. Jadi panen pertama kita bagi-bagi dulu, selanjutnya baru untuk berkelanjutannya budidaya tanaman sayur ini, nah kita jual ke warga atau ke pihak luar gitu.
1: Dari awalnya 20 hingga saat ini anggotanya berapa, Bu, di Cemara Hijau Farm?

itu setelah melihat keberhasilan kita dalam budidaya, warga-warga yang lain pada ikut. Nah, terus berkembang sekitar 30, pokoknya bertambah lagi. Dari sana kita diajukan untuk lomba, ikut lomba tingkat Kota Malang. Kebetulan JHF juara satu se-Kota Malang. Nah, itu makin menambah semangat kita juga untuk budidaya, teknologi dan sebagainya. Sampai sekarang

0: manajemen yang tertata.
1: Oke, okay, gitu. Baik. Hingga saat ini bergerak ke pertanian organik, itu seperti apa, Bu Wahyu?
0: Pertanian organik itu yang kita sama sekali tidak menggunakan bahan kimia, mulai dari medianya, penyiramannya, cegahan dari hama, sampai pasca panennya kita tidak menggunakan bahan pengawetnya itu. Jadi setelah waktu itu kita menang tingkat Kota Malang, dari Dinas Pertanian Kota itu mensupport kita untuk melakukan uji lab. Dari hasil-hasil produk kita di lab di Surabaya itu sudah di hasilnya itu 100% murni, nol bahan kimia.
1: Memang ada sertifikasinya ya untuk produk-produk pertanian organik ya. Oke, okay, baik. Hingga kemudian Bu, produk yang dihasilkan itu tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan warga sekitar hingga bisa dijual begitu ke supermarket tadi ya, ya. Itu prosesnya gimana Bu Wahyu?
0: Ya itu tadi, kita awalnya dari warga, kemudian setelah anggota bertambah, produksi meningkat, itu kan kita juga berpikir untuk dijual di kelompok, misalnya ke gereja, kelompok pengajian, ke sekolah, ke kampus dan sebagainya. Nah itu akhirnya ada salah satu swalayan juga di Kota Malang yang cukup terkenal, juga ambilnya dari kita, Laila, waktu itu juga di kita support sayurannya melalui supplier. Kemudian yang sampai sekarang ya masih berjalan juga itu yang di swalayan di Surabaya. Nah itu karena kita harus memikirkan profitnya, warga itu tetap harus, apa, anggota itu tetap harus, istilahnya itu benefit, harus digaji dan sebagainya. Kalau sekedar menanam saja itu kan tidak ada motivasi lebih untuk ikut. Jadi dari situ ada keterikatan untuk, oh iya ya, aku harus setor ini, aku harus setor ini, gitu.
1: Oke, jadi berkembang mindsetnya adalah bisnis ya dan juga profit ya. Sementara itu, di RW 8 Kelurahan Bareng, Sri Sulistianingsih mengajak masyarakat mengembangkan pertanian perkotaan melalui pendekatan yang sederhana dan menyenangkan. Dengan memanfaatkan pot, polybag, maupun perkarangan rumah, warga diajak menanam, memanen, hingga mengolah hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menambah nilai ekonomi. Bu Sulis, bagaimana Bu Sulis itu menggerakkan warga sekitar agar kita juga punya pemahaman yang sama bahwa pertanian itu bisa kita lakukan di perkotaan, bahwa pertanian itu mudah begitu, dan juga mengugah kesadaran warga, itu seperti apa sih Bu Sulis kuncinya Bu?
2: Ya, sebenarnya kuncinya untuk menggerakkan masyarakat itu sangat simpel sekali ya. Sangat simpel sekali. Masyarakat diajak gembira. Ya, diajak gembira untuk melaksanakan kegiatan pertanian di perkotaan. Meskipun toh lahan tidak sebegitu luas sebagaimana di desa, tapi di kota ini bisa dimanfaatkan. Hanya sebatas sejengkal tanah, hanya sebatas pot-pot, hanya sebatas polybag-polybag, itu pun bisa dilaksanakan kalau misalnya saja satu rumah tangga itu menanam 5 polybag dikalikan 1000 penduduk, itu sudah menjadi suatu areal pertanian di perkotaan, begitu ya.
1: Yeah.
2: Itu sebuah contoh saja. Belum pemanfaatan hasil-hasilnya. Nah, ini seperti ada jamu ini merupakan hasil dari pertanian perkotaan. Ya, kita olah, kemudian hasilnya bisa kita nikmati sendiri, bisa dijual, bisa meningkatkan nilai ekonomi keluarga. Ya, pasti di sini adalah marilah kita gerakkan hati masyarakat dengan gembira, senang, meskipun toh kita harus berkorban sedikit modal ya untuk masyarakat, apalagi selaku ketua RW ya, bagaimana kita bisa mengajak bersama-sama masyarakat untuk bergelora, bersemangat menggiatkan pertanian perkotaan, sehingga nanti kan bisa berimbas ke wilayah-wilayah yang lainnya. Dan alhamdulillah di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ya, di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ini sudah apa, ini sudah ramah ya, sudah ramah dengan sistem pertanian kota, adanya budi gambar-budi gambar, kemudian adanya pergola, juga adanya rak vertikultur di rumah masing-masing, kemudian juga ada pot-pot. Nah, ini semua sangat praktis sekali untuk dilaksanakan sistem pertanian di perkotaan yang namanya urban farming.
1: Oke, okay. Gitu. Nah, baik di kota, baik di desa, yang dilakukan di lahan perkotaan, di lahan yang sempit misalnya urban farming, Itu kan butuh pengetahuan juga tuh, Bu Sulis.
2: Betul sekali.
1: Bu Sulis dan juga warga punya pengetahuan pertanian perkotaan itu dari mana, Bu?
2: Kebetulan saya ini kan juga ketua kelompok tani ya. Sudah 11 tahun ini ya usia kelompok tani kita. Awalnya memang kita berawalnya dari lomba Kampung Bersinar ya. Kita ingin adakan suatu perubahan. Nah, adanya suatu perubahan tatanan di wilayah kampung kita itu yang mempunyai nilai plus ya, apalagi dengan kelompok tani yang sudah berbadan hukum, ini akan memicu ya, memicu semangat kita ketika kita itu minta bantuan ke dinas, itu sudah ada badan hukumnya. Jadi enak sekali, jadi kita itu bekerjanya itu memang serius gitu ya. Serius dengan cara sederhana, praktis, bisa dilaksanakan oleh semua masyarakat. Jadi mudah sekali sebenarnya ya, itu tadi ilmunya hanya sebatas apa ya, gembira, senang, dan hobi gitu aja.
1: Dijalani dengan gembira, dianggap mudah.
2: Mudah.
1: Kalau sudah ada hasilnya itu tampak ada buah tomat di pekarangan kita tuh udah seneng ya, Bu.
2: Betul sekali. Kita tidak usah terlalu memakai teoritis yang begitu melik ya. Kita cara kita gunakan aja metode sederhana.
1: Kisah dari keluarga di wilayah ini menunjukkan bahwa pertanian perkotaan bukan sekedar aktivitas bercocok tanam, melainkan gerakan sosial yang memperkuat ketahanan pangan, mempererat kebersamaan warga, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan sejalan dengan semangat Astacita menuju Indonesia yang mandiri.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: motivasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gemburan tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Dok, udah lebih dari 2 minggu saya batuk terus. Kadang sesak dan berat badan turun. Ini kenapa ya, Dok?
3: Oke, Pak. Jadi dari keluhan itu bisa jadi itu adalah gejala TBC. Jadi TBC itu adalah penyakit infeksi paru-paru yang disebabkan oleh kuman dan bisa nular lewat udara saat batuk atau bersin. Nanti kita periksa lebih lanjut ya, Pak.
2: Waduh, berbahaya ya, Dok?
3: Bisa berbahaya kalau tidak diobati. Tapi TBC bisa disembuhkan. Kuncinya adalah minum obat secara teratur selama 6 bulan dan tidak boleh putus.
2: Terus, kalau saya berhenti di tengah jalan, gimana, Dok?
3: Oh, jangan-jangan. Itu berisiko membuat kuman kebal obat dan pengobatan jadi lebih lama. Jadi, tetap harus patuh sampai tuntas.
2: Oh, begitu ya, Dok. Terima kasih ya, Dok, atas penjelasannya.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Baik, pendengar masih terus dari Puncak Kabinuang, inilah program 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya pendengar, terima kasih untuk Anda yang hingga saat ini masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Yang saat ini sudah kembali berkumpul bersama dengan keluarga tercinta di rumah setelah melakukan aktivitasnya di instansi pemerintah juga swasta. Selamat sore, kami ucapkan untuk Anda pendengar, selamat bersantai bersama dengan keluarga tercinta sambil mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya yang terus menemani Anda untuk Toli-Toli sore ini. Dan pendengar, nanti pukul 17 kita akan masuk di program Gema Saripati Maju. Yang saat ini tengah bersantai sambil mendengarkan Pro 1, apa kabar Anda yang berada di Kabupaten Buol, di Kabupaten Parigi Moutong, dan juga yang ada di Kalimantan pastinya. Selamat sore. Baik, sudah pukul 16:59 waktu Indonesia Tengah, kita akan menantikan penyampaian Gema Saripati Maju.

0: Tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Gema Saripati Maju.
1: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.

0: ada dua korban yang menjadi korban, yaitu dua orang perempuan. Pelaku memang menyasar atau menarget setiap korbannya itu dari kaum perempuan.
1: Anggota kami juga sudah dari tadi pagi subuh sudah melaksanakan patroli di wilayah perairan Kadatua. Tetap kami tetap melakukan langkah tegas apabila kami temukan langsung dengan barang bukti yang ada.
2: Guna memastikan pemindah tanganan barang milik daerah agar senantiasa memenuhi asas fungsional dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini. Dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampanas, serta Toli-Toli. Di program Gema Saripati Maju, edisi hari ini Kamis 25 Juni. Tahun 2026, bersama saya, Meika Bahtiar. Dan untuk informasi pertama, kita akan menuju ke RRI Mamuju bersama rekan Randi. Rekan Randi, silakan informasi Anda.
4: Di RRI Toli-Toli, kita hadirkan informasi dari Mamuju. Pendengar, tim Resmo Polresta Mamuju berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan atau jamret yang meresahkan warga kota Mamuju. Berikut laporannya bersama Muhammad Rusdiansyah.
5: Tim Resmo Polresta Mamuju kembali berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan atau jamret yang meresahkan warga kota Mamuju. Yang mengejutkan, pelaku berinisial IS, 28 tahun, melancarkan aksinya dengan modus menyamar sebagai pengemudi ojek online. Kapolresta Mamuju Kombes Pol Ferdian Indra Fahmi melalui Kasihumas Ibtu Herman Basir menyatakan pelaku sengaja mengenakan jaket ojek online dan helm bogo untuk mengelabui masyarakat serta menghindari kecurigaan. Dari tangan tersangka, polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti, di antaranya satu unit handphone milik korban, satu lembar jaket ojek online, helm bogo, serta satu unit sepeda motor Honda Genio yang digunakan saat beraksi.
0: Benar telah dilakukan penangkapan terhadap pelaku jamret yang beraksi di jalan menuju Rumah Sakit Regional Sulawesi Barat dan di jalan Sultan Hasanuddin. Ada dua korban yang menjadi korban, yaitu dua orang perempuan. Pelaku memang menyasar atau menarget setiap korbannya itu dari kaum perempuan agar tidak melakukan perlawanan. Dan pelaku ini melakukan jamret dan berhasil mengambil barang milik korban berupa dua unit handphone dan uang tunai yang ada dalam tas milik korban. Dan salah satu dari HP itu telah dijual dan kini sudah diamankan oleh tim Resmo Polresta Mamuju bersama barang bukti berupa dua unit handphone milik korban, satu unit sepeda motor yang digunakan pada saat beraksi, dan jaket Grab yang dijadikan sebagai penyamaran pelaku.
5: Saat ini pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolresta Mamuju untuk proses hukum lebih lanjut. Pengungkapan ini menjadi bukti keseriusan kepolisian dalam menjamin rasa aman di Kota Mamuju. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
4: Di RRI Mamuju.
3: Baik, terima kasih rekan Randi. Selanjutnya kita ke RRI Bau-Bau, ada rekan Rizka Harlina di sana. Rekan Rizka, silakan informasi Anda.
6: Baik, terima kasih rekan Meika Bahtiar ya dari RRI Toli-Toli. Informasi yang kami sampaikan di sore hari ini terkait Polairut Bau-Bau selidiki dugaan kasus penggunaan bom ikan di perairan Kadatua Kabupaten Buton Selatan. Berikut laporan Wade Nurliani.
7: Praktik penangkapan ikan menggunakan bahan peledak atau bom ikan kembali mencuat di perairan Pulau Kadatua, Kabupaten Buton Selatan. Aksi yang merusak ekosistem laut tersebut terekam dalam video berdurasi 1 menit 22 detik dan kini beredar luas di masyarakat, memicu desakan agar aparat penegak hukum segera bertindak. Dalam video yang beredar, tampak sebuah kapal nelayan yang juga digunakan untuk melakukan pengeboman ikan. Terlihat pula satu orang yang diduga sebagai pelaku utama bersama 4 orang lainnya berada di atas kapal tersebut saat aktivitas berlangsung. Kasatpol Airut Polres Bau-Bau Ibtu Laode Walimu membenarkan adanya informasi terkait dugaan praktik bom ikan tersebut. Kepada RRI, ia mengatakan pihaknya saat ini tengah melakukan pendalaman dan juga pengumpulan data untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar, termasuk dugaan keterlibatan nelayan dari Desa Mawambunga.
1: Oh, juga sedang mengumpulkan data dan kami juga sudah koordinasi dengan kepala desa yang di Kadatua, khususnya kepala desa Mawambunga, untuk saling memberikan informasi. Selanjutnya, anggota kami juga sudah dari tadi pagi subuh sudah melaksanakan patroli di wilayah perairan Kadatua. Tetap kami tetap melakukan langkah tegas apabila kami temukan langsung dengan barang bukti yang ada.
7: Menurutnya, jajaran Polairu telah meningkatkan patroli di wilayah perairan Kadatua sejak Rabu dini hari untuk memastikan para nelayan tidak melakukan penangkapan ikan dengan cara-cara yang melanggar hukum, termasuk menggunakan bahan peledak. Ibtu Walimu menegaskan pihaknya berkomitmen memberantas praktik illegal fishing yang selama ini merugikan masyarakat dan juga mengancam kelestarian sumber daya laut. Pihaknya pun akan menindak tegas siapapun yang terbukti terlibat. Kasat juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif membantu aparat dengan memberikan informasi terkait aktivitas ilegal di laut.
1: Kami juga kalau hanya melaksanakan patroli dengan menggunakan kapal, itu mereka lebih, dia sudah tahu, artinya sudah mendapatkan informasi bahwa kami dalam perjalanan ke Kadatua.
7: Aktivitas pengeboman ikan yang terjadi pada Selasa 23 Juni tersebut diduga melibatkan sejumlah nelayan yang berasal dari Kecamatan Kadatua, Buton Selatan. Video yang beredar mendapatkan banyak kecaman warga dan meminta aparat berwenang untuk

0: 26. Martina melaporkan.
1: Pendengar Radio Republik.
2: Baik, para pendengar, saat ini saya sudah bersama Kapolsek Bawalan, Ibtu Samir Muhammad, SHMH.
3: Masalah narkoba di Indonesia masih menjadi salah satu tantangan serius dalam bidang keamanan, kesehatan masyarakat, dan sosial. Untuk itu, upaya pencegahannya masif perlu untuk terus dilakukan. Kasat Satres Narkoba Polres Buol, Ibtu Ridwan menjelaskan, berdasarkan data yang tercatat untuk Kabupaten Buol periode Januari hingga Juni 2026, pihaknya telah melakukan penindakan hukum terhadap 7 kasus peredaran narkotika. Dikatakan pihaknya telah melakukan pendekatan dengan melakukan penyuluhan yang menyasar ke siswa di sekolah dan desa untuk memberikan edukasi terkait dengan bahaya penyalahgunaan narkoba. Di mana pihaknya sangat menyayangkan, dari 7 kasus yang ditangani ada generasi muda yang terjerat dalam kasus tersebut. Untuk itu ia berharap keluarga dapat meningkatkan kepedulian kepada putra-putrinya.
4: Ah, jadi untuk wilayah Kabupaten Buol, untuk periode 2026 dari Januari hingga Juni ini, yeah, kami telah melakukan penindakan sebanyak 7 peristiwa ataupun 7 kasus. Nah, dari 7 penindakan ini, barang bukti yang kami amankan dan juga pelaku, jadi ini merupakan pengedar ataupun penyalur.
3: Sementara itu, penyuluh narkoba ahli madya Badan Narkotika Nasional Sulawesi Tengah Hartini mengatakan, preventif bertujuan menekankan angka penyalahgunaan narkoba sejak dini guna menciptakan lingkungan masyarakat yang bersih. Sementara rehabilitasi bermanfaat memulihkan kesehatan fisik dan mental pecandu agar mereka dapat kembali produktif.
5: Oleh karena itu, tentunya untuk menjaga generasi muda agar tetap sehat, cerdas dan produktif, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika perlu tanggung jawab kita bersama. Jadi tanggung jawab tentang narkoba ini bukan tanggung jawab saja aparat atau BNN sendiri maupun pemerintah, tetapi harus tanggung jawab kita semua.
3: Hartini menekankan pentingnya peran keluarga yang menjadi benteng utama dan garda terdepan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba terhadap anak. Lingkungan yang ramah, penuh kasih sayang akan membentuk ketahanan mental anak sehingga mereka memiliki daya tolak yang kuat terhadap bahaya narkoba.
0: Baik, setelah informasi dari Kabupaten Toli-Toli, kami ke RRI Palu, ada rekan Adinda Kurnia Islami. Silakan informasinya, rekan Adinda.
6: Terima kasih rekan Meke. Dari RRI Palu, dana bantuan operasional sekolah atau BOS menjadi salah satu sumber pendanaan penting bagi sekolah dalam menunjang kegiatan pendidikan. Di Kota Palu, dana BOS dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kebutuhan operasional sekolah, mulai dari pengembangan perpustakaan, kegiatan ekstrakurikuler hingga pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Untuk mengetahui seperti apa penggunaan dana BOS di Kota Palu, berikut wawancara reporter RRI Palu Ketut Wiranata bersama Kepala Dinas Kependidikan Kota Palu, Hardi.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Palu dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu, Hardi SPD MPD. Selamat pagi, Pak.
7: Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI yang berbahagia pada hari ini.
1: Pak Kadis, terkait dengan penggunaan dana BOS di Kota Palu seperti apa ini, Pak?
7: Baik, terima kasih. Saya kira penggunaan dana BOS pada satuan pendidikan, ya, kita mengacu pada peraturan menteri, ya, pendidikan dasar dan menengah nomor 8 tahun 2025, di mana mengatur tentang juknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS, ya, dan BOSP, ya, bantuan operasional satuan pendidikan, ya. Nah, kemudian peraturan ini menjadi landasan hukum bagi penyaluran dan pengelolaan dana BOS itu, baik ya dana BOS, BOP, PAUD dan BOP kesejahteraan di satuan pendidikan masing-masing. Baik satuan pendidikan PAUD, SD, SMP, saya kira ini jelas juknis diatur di situ penggunaan dana BOS itu. Nah, ada beberapa poin yang poin utama dalam penggunaan dana BOS, antara lain misalnya pengembangan perpustakaan ini diharapkan untuk bagaimana meningkatkan literasi, kemampuan literasi peserta didik kita, ya, kemampuan literasi peserta didik kita supaya betul-betul pengembangan perpustakaan itu sesuai dengan apa yang diharapkan untuk mencapai indikator-indikator capaian SPM kita. SPM kita dalam hal ini salah satu indikatornya adalah kemampuan literasi. Yeah. Nah, kemudian di dana BOSP ini diatur penggunaannya minimal

0: 10% ini dari total yang diterima itu untuk pengembangan perpustakaan.
1: Pak Kadis, kalau dari sisi pengawasannya seperti apa sih penggunaan dana BOS di Kota Palu ini, Pak?
0: Baik, yang pertama kami punya tim BOS. Tim BOS, jadi tim BOS inilah yang memverifikasi. Tim BOS memverifikasi masing-masing di setiap satuan pendidikan ya, di bidang masing-masing, misalnya bidang PAUD, bidang SD, bidang SMP. Nah, di sana ada tim BOS, di sana tim BOS. Tim BOS inilah yang memverifikasi mulai dari RKAS-nya, ARKAS-nya, kemudian di mana pembelanjaan-pembelanjaan yang dilakukan apakah sesuai dengan ARKAS atau tidak. Nah, tentunya kita harapkan harus sesuai ya, wajib itu kan, harus sesuai dengan RKAS. Nah, kemudian sesuai dengan standar harga pembelanjaan barang dan jasa mereka ya, sesuai dengan standar harga. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana program-program itu ada di yang diprogram oleh sekolah. Jadi jangan membelanjakan yang tidak ada di dalam rencana sekolah itu, di rencana anggaran sekolah. Jadi harus Pak, di ARKAS itu harus jelas. Nah, penggunaannya ya mengacu pada situ, mana penggunaan ARKAS-nya mereka. Nah, kemudian setelah kita lihat penggunaan sesuai dengan ARKAS, kita lihat lagi patokannya. Kita memang menggunakan RKAS sekolah, tetapi ya kita lihat lagi standar harga, standar harganya, supaya ya kan ada kan yang disesuaikan dengan standar harga, yang standar harga Kota Palu tentunya ya, peraturan perwali. Kemudian kita lihat juga di lapangan seperti apa harga di lapangan ya. Nah, harapan kita seperti itu, Bang.
1: Pak Kadis, dalam implementasi di sekolah dana BOS ini ada yang bermasalah begitu, Pak?
0: Jadi gini, memang sih ada beberapa kemarin hasil pemeriksaan BPK, tapi tidak berapa sekolah, berapa 8 sekolah yang memang diundang untuk memverifikasi saja, Pak. Yeah. Memverifikasi pertama, ternyata ada yang kemahalan, ada pembelanjaan yang beberapa poin itu ternyata di ARKAS-nya tidak ini, dirinci di ARKAS-nya. Kemudian ketika ditemukan seperti itu, maka diundang kepala sekolah bersangkutan, baik oleh inspektorat maupun oleh BPK. Dan alhamdulillah semua sudah selesai, Pak. Sudah selesai, dan mereka selesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam penggunaan dana BOS yang di satuan pendidikan mereka masing-masing. Itu ada, inilah kegunaan kita sebagai tim BOS di satuan pendidikan, betul-betul mengawasi, kemudian melakukan pembinaan. Langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk memberikan penguatan penggunaan dana BOS itu kepada satuan pendidikan? Yang pertama adalah kita melakukan pelatihan workshop bagi bendahara, kemudian bagi operator ARKAS dan bendahara, supaya betul-betul penggunaan dana BOS itu betul-betul sesuai dengan juknis.
1: Pak Kadis, terakhir, apa harapan Anda terhadap satuan pendidikan dalam penggunaan dana BOS ini agar tepat sasaran, Pak Kadis?
0: Tentunya saya mengharapkan kepada teman-teman semua, kepala sekolah, artinya mari kita jaga integritas kita, termasuk bendahara kita, kita jaga integritas kita. Kemudian dari integritas ini tentunya kita akan menggunakan dana BOSP ini pada porsinya, pada juknis yang sesuai dengan Permen nomor 8 tahun 2025 tentang juknis BOS, di mana jelas sekali dikatakan untuk pengembangan perpustakaan itu 10%, kemudian pemeliharaan sarana prasarana 20%, kemudian pembayaran honorarium ya maksimal 20% untuk sekolah negeri dan maksimal 40% untuk sekolah swasta. Nah, kemudian diharapkan ya pelaporan atau realisasi ya, laporan tahap 1 tentunya kita harapkan wajib diserahkan ya setiap ya paling lambat 31 Juli lah. Ini sudah masuk di laporan kita, tetapi ya sebelum kita laporkan, kita buat ini dulu ya, kita periksa dulu apakah sesuai dengan juknis atau tidak, kemudian apakah sesuai dengan ARKAS-nya atau tidak, kemudian kita lakukan pembinaan kepada satuan pendidikan yang ada. Saya kira itu, Bang. Ya.
1: Terima kasih, Pak Kadis.
0: Ya. Ya baik, terima kasih. Ya mari kita terus mengawal pendidikan di Kota Palu untuk lebih berkualitas lagi.
2: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Palu. Kembali ke rekan Maike.
3: Baik, terima kasih rekan Adinda Kurnia Islami dari RRI Palu.
4: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Baik, pendengar masih di Gema Sari Pati Maju Berjaringan. Selanjutnya kita ke RRI Kendari, ada rekan Yusak. Rekan Yusak, silakan informasi Anda.
5: Baik rekan Meiki, informasi dari RRI Kendari, di mana pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melelang 27 kendaraan dinas yang telah melewati masa pakai guna mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara transparan, akuntabel, dan juga tertib. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musafir.
6: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan lelang kendaraan dinas operasional sebagai bagian dari upaya penataan dan optimalisasi pengelolaan aset daerah. Sebanyak 27 unit kendaraan yang terdiri dari 16 kendaraan roda 2 dan 11 kendaraan roda 4 dilelang karena telah melewati masa manfaat dan usia pelayanan optimal. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Muhammad Fadlansyah, mengatakan, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses penghapusan aset berlangsung secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, seluruh perangkat daerah diminta tetap melakukan pengawasan dan pencatatan aset yang masih digunakan guna mendukung pelayanan publik.
7: Perlu kami sampaikan bahwa seluruh kendaraan dinas operasional yang menjadi objek lelang pada hari ini secara teknis dan ekonomis telah melewati masa manfaat serta usia optimal pelayanannya. Oleh karena itu, mekanisme penghapusan aset melalui skema lelang terbuka ini merupakan langkah yang paling tepat, akuntabel, serta transparan guna memastikan pemindah tanganan barang milik daerah agar senantiasa memenuhi asas fungsional dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6: Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Kendari, Irfan Nugraha, menjelaskan, total nilai limit lelang mencapai Rp267 juta. Dirinya berharap harga penawaran yang masuk dapat melampaui nilai limit yang telah ditetapkan. Irfan juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan lelang resmi, terutama yang menawarkan harga tidak wajar atau meminta transfer dana ke rekening pribadi.
8: Harapan kita semoga harga yang tercapai ini lebih tinggi daripada harga limit. Karena lelang itu sifatnya naik-menaik, gitu kan. Jadi harga itu pasti akan naik, tidak mungkin harga menjadi turun dengan pelaksanaan lelang ini. Jadi ada roda 2, ini ada 16 lot, dan roda 4, 11 lot.
6: Lelang yang difasilitasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sultra bekerjasama dengan KPKNL Kendari ini menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan barang milik daerah. Melalui mekanisme lelang terbuka, aset yang sudah tidak digunakan dapat dipindahtangankan secara sah sekaligus memberikan kepastian hukum serta mendukung tertib administrasi pengelolaan aset pemerintah daerah. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
5: Baik, demikianlah informasi dari RRI Kendari. Kembali ke rekan Meike.
3: Baik, terima kasih rekan Yusak di RRI Kendari. Selanjutnya kita ke RRI Makassar. Di sana ada rekan Dwi Kartika. Rekan Dwi Kartika, silakan informasinya.
9: Baik, terima kasih rekan Meike. Dari RRI Makassar, pemerintah Kota Makassar merelokasi belasan lapak PKL Kelapa Muda yang beroperasi di kawasan Benteng Rotterdam. Laporan Edwin Masud.
10: Pemerintah Kota Makassar melalui Kecamatan Ujung Pandang melakukan penertiban terhadap 19 lapak pedagang kaki lima PKL Kelapa Muda yang berada di kawasan sekitar Benteng Rotterdam pagi tadi. Camat Ujung Pandang, Naning Sudiar, mengungkapkan bahwa proses relokasi dilakukan secara humanis dengan mengedepankan pendekatan persuasif kepada para pedagang. Upaya tersebut mendapat respon positif dari PKL yang secara sukarela melakukan pembongkaran lapaknya masing-masing. Naning menjelaskan, pemerintah Kota Makassar juga memberikan dukungan fasilitas berupa kendaraan pengangkut untuk membantu memindahkan barang-barang milik pedagang, baik ke lokasi yang telah disiapkan pemerintah maupun ke rumah masing-masing. Menurut Naning, langkah penataan ini merupakan bagian dari upaya menciptakan kawasan yang lebih tertib, bersih, dan nyaman, sekaligus menjaga estetika kawasan wisata dan cagar budaya di sekitar Benteng Rotterdam.
11: Pemerintah Kota Makassar kan membuka pola komunikasi yang baik apabila mereka diperlakukan, kemudian dibantu membawa barang-barang mereka supaya tidak terjadi hal-hal yang merugikan sesama pihak pemerintah dan teman-teman mereka. Nah untuk hari ini masih kami punya data memang di Kecamatan Ujung Pandang itu ada beberapa lapak yang menjadi data dasar kami untuk penertiban. Untuk hari ini di sini dulu, kita pastikan kita tata dengan baik, kemudian bekerja sama dengan instansi-instansi yang terkait, misalnya PU, DOH, kemudian Perpahir, dan sebagainya. Seperti itu nanti kita akan lihat lagi, kita berkali komunikasi dengan beberapa pedagang yang ada di Kecamatan Ujung Pandang yang menempati protokol ataupun pedestrian ataupun pasos-pasos yang memang dilarang secara aturan untuk berjalan atau berbisnis dengan.
10: Salah satu pedagang yang turut direlokasi, Daeng Jare, menolak untuk bergabung ke tempat yang disiapkan untuk berdagang karena dinilai lokasi tersebut belum memadai untuk berjualan kelapa muda, bahkan jam operasional untuk berjualan cukup terbatas.
12: Jadi selanjutnya rencana di mana, Daeng?
13: Sementara ini kan kita dulu bagaimana solusinya baiknya. Karena dibilang mau ke sana habis sekali, setengah mati sih. Iya, karena sampai sore siapa, baru 12 sore ada pembeli kelapa. Dan 10 sampai 5, apa tidak apa. Baru malam bangkit, ya. Kita bagaimana ini solusinya, ini kita aneh.
10: Pemerintah Kecamatan Ujung Pandang memastikan proses relokasi dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek kemanusiaan serta keberlangsungan aktivitas ekonomi para pedagang yang terdampak.
9: Demikian informasi dari RRI Makassar, kembali ke rekan Meike di RRI Toli-Toli.
3: Terima kasih rekan Dwi Kartika di RRI Makassar. Kita ke RRI Bone, ada rekan Sri Ulpa. Sri Ulpa, silakan informasinya.
14: Terima kasih rekan Meike. Siswa SMA Negeri 1 Bone, Taswina Putri, terpilih mewakili Sulawesi Selatan pada seleksi calon paskibraka tingkat nasional. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
15: Prestasi membanggakan kembali ditorehkan pelajar asal Kabupaten Bone. Taswina Putri, siswi SMA Negeri 1 Bone, berhasil melewati seluruh tahapan seleksi hingga terpilih sebagai wakil Sulawesi Selatan pada Paskibraka Nasional tahun 2026. Taswina mengaku, pencapaian tersebut menjadi momen yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Menurutnya, keberhasilan itu merupakan hasil dari kerja keras, semangat, serta dukungan orang tua dan para pembina selama menjalani proses seleksi.
16: Rasanya seperti mimpi yang menjadi kenyataan, bisa membawa nama Sulawesi Selatan ke tingkat nasional setelah melewati perjuangan yang begitu panjang. Kesulitan yang saya hadapi itu alhamdulillah tidak ada, karena saya selalu semangat dan menikmati setiap prosesnya. Pastinya ada momen yang tidak pernah saya lupakan, yaitu ketika saya berjuang bersama teman seprovinsi saya yang awalnya kami tidak akrab, tetapi karena kita sebagai perantauan Sulawesi Selatan, seiring berjalannya waktu kami mulai akrab dan selalu saling support. Selain itu juga kesempatan berharga bagi saya bisa bertemu dan bertukar cerita dengan teman-teman hebat dari berbagai provinsi.
15: Saat ini, Taswina mulai mempersiapkan diri menghadapi tahapan pelatihan tingkat nasional dengan menjaga kondisi fisik dan kesehatan. Ia juga mengajak generasi muda yang bercita-cita menjadi anggota Paskibraka untuk memiliki tekad kuat dan menikmati setiap proses perjuangan. Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Bone Muhdar menyampaikan apresiasi kepada seluruh pembina dan pihak yang telah mendampingi Taswina hingga mampu mengharumkan nama sekolah, Kabupaten Bone, dan Sulawesi Selatan.
17: Tentu kami dari pihak sekolah pertama mengucapkan terima kasih banyak, karena bukan hanya nama pribadi saja itu yang naik, yang muncul, tetapi SMA Negeri 1 Bone, Kabupaten Bone, dan Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk memperoleh ini, mencapai ke tingkat provinsi bukan hal yang mudah, tetapi memerlukan perjuangan, latihan, dan begitu memang di SMA Negeri 1 Bone, setelah satu ekstra yang paling kuat itu adalah di Paski.
15: Berdasarkan pengumuman resmi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perwakilan Sulawesi Selatan yang lolos ke tingkat nasional tahun 2026 adalah Juan Pablo untuk kategori putra dan Taswina Putri untuk kategori putri. Keduanya ditetapkan sebagai bagian dari 76 calon paskibraka nasional yang akan bertugas pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta.
14: Demikian informasi yang kami sampaikan hari ini dari RRI Bone. Kita kembali ke RRI Toli-Toli bersama rekan Meike.
3: Terima kasih rekan Sri Ulpa. Dan pendengar, kami ketengahkan Ros dari RRI Toli-Toli informasi tentang menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa Pilkades di sejumlah wilayah Kecamatan Baulan. Polsek Baulan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban. Berikut dilaporkan reporter Alfiansyah.
18: Baik, para pendengar, saat ini saya sudah bersama Kapolsek Baulan, Ibtu Samir Muhammad, SHMH, dan menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa Pilkades di sejumlah wilayah Kecamatan Baulan, Kabupaten Toli-Toli, Kapolsek Baulan, Ibtu Samir Muhammad, SHMH, mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtipmas agar tetap kondusif. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada warga di Desa Dadakitan, Desa Buntuna, dan Desa Leleanono yang akan melaksanakan kontestasi politik tingkat desa. Menurut Ibtu Samir Muhammad, perbedaan pilihan politik merupakan hal yang wajar dalam proses demokrasi. Karena itu, masyarakat diminta untuk tetap tenang dan menjaga suasana damai meskipun memiliki pilihan calon yang berbeda. Selain itu, Ibtu Samir Muhammad menegaskan bahwa praktik politik uang tidak boleh terjadi dalam pelaksanaan pilkades. Menurutnya, masyarakat harus berani menolak segala bentuk upaya yang dapat mencederai proses demokrasi serta merugikan kepentingan masyarakat dalam jangka panjang.
19: Dalam kontestasi politik di wilayah Kecamatan Molang, khususnya Desa Dadakitan, Desa Buntuna, Desa Leleanono, saya Ibtu Samir Muhammad, SHMH, selaku Kapolsek Molang, menghimbau, satu, agar masyarakat untuk tetap tenang, menjaga suasana damai, dan menghindari konflik antara pendukung meskipun berbeda pilihan. Warga dan simpatisan dilarang keras melakukan praktik politik uang.
18: Ibtu Samir juga menyoroti pentingnya menjaga ruang publik termasuk media sosial dari penyebaran informasi yang tidak benar. Masyarakat dan para simpatisan diimbau untuk tidak menyebarkan berita hoaks, ujaran kebencian maupun konten provokatif yang dapat memicu perpecahan dan mengganggu stabilitas keamanan di lingkungan masyarakat. Lebih lanjut, ia mengingatkan juga untuk para seluruh pihak yang terlibat seperti aparat desa, panitia pemilihan, serta unsur TNI dan Polri agar tetap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis maupun menunjukkan keberpihakan pada calon tertentu selama proses pilkades berlangsung.
19: Pendukung diminta untuk tidak menyebarkan berita hoaks, ujaran kebencian, atau provokasi baik secara langsung maupun di media sosial yang berpotensi menimbulkan perpecahan. Aparat desa, panitia pemilihan, serta TNI Polri agar tidak terlibat politik praktis. Apabila terjadi perselisihan antar atau kecurangan, agar menempuh jalur hukum atau mekanisme penyelesaian masalah yang telah disediakan.
18: Dengan adanya imbauan tersebut, Ibtu Samir Muhammad berharap seluruh elemen masyarakat dapat bersama-sama menciptakan suasana pilkades yang aman, damai, dan demokratis. Ia menegaskan bahwa keberhasilan pilkades tidak hanya ditentukan oleh hasil pemilihan, tetapi juga oleh kemampuan seluruh pihak dalam menjaga persatuan, keamanan, dan keharmonisan masyarakat selama proses berlangsung.
3: Baik, saudara, untuk mengakhiri Gema Saripati Maju sore ini, kita akan dengarkan bersama informasi dari RRI Ampana. Di sana ada rekan Novian. Rekan Novian, silakan informasinya.
20: Baik, terima kasih. Rekan Maika dari RRI Ampana menghadirkan feature dengan judul Petani Desa Wimokuni Butuhkan JUT Mendukung Produktivitas Pertanian.
21: Mendukung kelancaran produktivitas pertanian, pemerintah desa Uemakuni, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojouna Unda, mengharapkan pembangunan jalan usaha tani yang menghubungkan Uempanapa menuju Kilo.
22: Jalan usaha tani, JUT, menjadi salah satu prasarana penting yang mendukung kelancaran aktivitas pertanian, mulai dari mobilitas alat dan mesin pertanian hingga pengangkutan hasil panen. Sebagai upaya meningkatkan akses dan kelancaran aktivitas pertanian masyarakat, pemerintah desa Uemakuni Kecamatan Ampana Tete mengharapkan dukungan dari pemerintah Kecamatan Ampana Tete, pemerintah daerah Tojouna Unda untuk mewujudkan harapan petani setempat terkait dengan pembangunan jalan tani. Kepala Desa Uemakuni, Suki Mandang, pada acara syukuran panen jagung mengungkapkan ada dua titik lokasi yang sangat membutuhkan support dari pemerintah, yaitu UEM Panapa dan Kilo. Sebagai pusat pertanian masyarakat dengan tingkat produksi jagung hingga ratusan ton, namun akses jalannya memprihatinkan.
0: Kecamatan Kepala Desa Uemakuni sangat berharap kepada pemerintah kecamatan, pemerintah daerah itu kan dalam hal yang terutama yang kami harus dorong Uemakuni, yang kami harus kejot di Uemakuni adalah bagian pertanian terutama milu ini. Kami butuh akses jalan. Saya sudah melaksanakan pengajuan kepada Dinas PU bahwa di titik UEM Panapa dan Kilo puluhan ratusan ton panen, tetapi yang kendala Pak akses jalan.
22: Menurut Kades Uemakuni, pihaknya telah mengusulkan permintaan peningkatan jalan usaha tani antara UEM Panapa dan Kilo pada pemerintah daerah Tojo Una-Una melalui Dinas PUPR. Namun hingga saat ini permohonan bantuan JUT tersebut belum juga direalisasikan. Sementara menurut Sukiman, keberadaan jalan yang lebih baik sangat diharapkan oleh petani setempat untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian di Desa Uemakuni. Dengan akses yang lebih baik, kegiatan atau usaha tani menjadi lebih efisien, biaya transportasi dapat ditekan, dan produktivitas petani akan semakin meningkat.
21: Keinginan masyarakat Uemakuni, khususnya petani UEM Panapa dan Kilo, akan perbaikan infrastruktur jalan sangat besar. Menurut Rahman, salah seorang petani setempat, produksi yang mereka hasilkan dalam sekali panen hingga ratusan ton. Namun itu, proses pengangkutan menuju ke kota sangat sulit yang disebabkan kondisi jalan yang memprihatinkan. Kita simak wawancara singkat Ibnu Abbas bersama dengan Rahman, petani desa Uemakuni.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Om, bagaimana kondisi jalan di UEM Panapa dan Kilo sana, Om?
2: Alhamdulillah, sampai saat ini kondisi jalannya rusak.
1: Pak Kades sangat berharap jalan itu diperbaiki.
2: Itu usulannya kita orang petani, karena kasihan kita orang di sana. Hasil banyak, tapi DP jalan tidak mendukung.
1: Jadi selama ini bagaimana petani membawa hasil panen di kampung?
2: Tidak ada bagaimananya, tetap di bawah dengan susah payah. Bagaimanapun caranya, itu hasil panen harus dijual supaya ada doi kita orang, biar jalan tidak bagus.
1: Intinya petani UEM Panapa dan Kilo Desa Uemakuni itu sangat mengharapkan sekali jalan, ya?
2: Kalau dibilang berharap jalan, sangat-sangat berharap, karena hasil kami di sana sampai ratusan ton dalam sekali panen.
1: Terima kasih, Om. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
21: Pemerintah Kecamatan Ampanatete mendukung pengusulan permohonan bantuan jalan usaha tani untuk kelancaran produktivitas pertanian Desa Uemakuni.
22: Dukungan Pemerintah Kecamatan Ampanatete terhadap pembangunan jalan usaha tani JUT untuk memudahkan aktivitas petani Desa Uemakuni sangat penting. Hal ini untuk memperlancar mobilitas serta menekan biaya transportasi dan memudahkan distribusi hasil panen. Camat Ampanatete Abdul Wahid Rimpu saat menghadiri syukuran panen jagung petani Desa Uemakuni mengatakan, diperhadapkan dengan refocusing anggaran, pemerintah Desa Uemakuni tidak boleh pesimis, mengingat urgensi infrastruktur dasar ini menjadi urat nadi perekonomian desa, terutama dalam memastikan kelancaran aktivitas pertanian sehari-hari. Karena itu, ia terus menyemangati pemerintah desa setempat agar tidak pesimis untuk terus mengajukan permohonan bantuan pada OPD terkait untuk membangun jalan usaha tani.
23: Persoalan kemudian adalah kita diperhadapkan dengan refocusing anggaran. Dari 100% tinggal 40%. Jadi anggaran desa 1,2 M tinggal 400 juta. Nah, pengeluhan tadi itu jalan untuk produksi itu menjadi catatan dari pemerintah kecamatan. Kita harus berupaya, jangan kita pesimis, tetap berupaya, masukkan lagi proposal itu ke Dinas PU.
22: Jalan usaha tani membuka akses bagi petani menuju lahan garapan, sehingga memudahkan pengangkutan sarana produksi seperti pupuk dan benih, serta alat mesin pertanian atau alsintan. Keberadaan JUT, tutur Camat Ampanatete Wahid Rimpu, akan memperlancar distribusi hasil panen dari area perkebunan ke jalan utama atau pasar, menekan biaya operasional petani. JUT sangat mendukung program ketahanan pangan desa dengan mengoptimalkan lahan yang sebelumnya sulit dijangkau. Sehingga dengan lancarnya aktivitas pertanian, produktivitas petani dapat meningkat yang berdampak langsung pada pendapatan ekonomi masyarakat desa.
21: Demikian feature produksi RRI Ampana yang bertugas. Saya Nurhaya Jakaria, editing Agus Unga, dan reporter Ibnu Abbas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan.
20: Baik, demikian feature dari RRI Ampana. Kami kembali ke rekan mereka.
3: Baik, terima kasih rekan Novian dan pendengar sewilayah 4. Demikian program Gemasari Pati Maju edisi Kamis 25 Juni 2026. Tim yang bertugas untuk sore ini, tim teknik Kiki dan Darwis, serta saya Meike Bahtiar mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
4: Demikian telah Anda ikuti Gemasari Pati Maju, liputan berita Skorwil 4.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk hiburan kami cukupkan. Selanjutnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, sambil kita menantikan azan maghrib, kita ikuti bersama pengajian ayat-ayat suci Al-Quran.
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Telah kita dengarkan bersama lantunan azan maghrib yang baru saja berkumandang. Marilah kita hentikan sejenak segala aktivitas. Saatnya sucikan hati. Kita tunaikan kewajiban sholat maghrib, baik secara berjamaah maupun sendiri-sendiri, sebagai wujud syukur dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga setiap sujud dan doa kita di waktu yang mulia ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala serta menambah keberkahan dalam hidup kita. Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati RRI Toli-Toli, mengucapkan selamat melaksanakan sholat maghrib. Semoga ibadah kita malam ini mendapat ridhonya, dan senja yang indah ini membawa berkah serta ketenteraman bagi kita semua. Pendengar

Sebelum kami hadirkan lagu-lagu musik religi Islami ke ruang dengar Anda, Anda kami ajak untuk mengikuti Cek Fakta.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Menteri Hak Asasi Manusia, HAM, Natalius Pigai menyebut tindakan tidak membayar pajak ke negara merupakan pelanggaran HAM. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Tidak ditemukan informasi maupun pemberitaan kredibel bahwa Pigai pernah menyebut tindakan tidak membayar pajak merupakan pelanggaran HAM. Dilansir dari kompas.com, Pigai mengonfirmasi bahwa unggahan yang mencatut namanya itu adalah hoax. Selanjutnya, beredar sebuah unggahan di media sosial tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran bantuan sosial Bansos Program Keluarga Harapan PKH 2026 dari Kementerian Sosial Kemensos. Masyarakat yang mendaftar akan memperoleh bantuan senilai 1,7 juta rupiah per orang. Faktanya, klaim tautan pendaftaran bantuan sosial Bansos Program Keluarga Harapan PKH 2026 dari Kementerian Sosial Kemensos adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, Kementerian Sosial Kemensos memastikan tidak pernah membagikan situs atau tautan tertentu sebagai akses pendaftaran Bansos PKH. Pendaftaran hanya bisa dilakukan melalui pendataan DTSEN, melalui lewat kelurahan atau usulan mandiri di aplikasi Cek Bansos. Unggahan yang mengatasnamakan Kemensos dan menyertakan tautan pendaftaran bantuan PKH justru terindikasi sebagai modus pencurian data pribadi atau phishing. Pendengar, demikian Cek Fakta dari Pro 1 RRI Tolitoli.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seringkali dalam hidup ini kita melakukan hal-hal yang aneh, atau seringkali kita melakukan hal-hal yang mendustai diri kita sendiri. Apa contohnya? Antara lain, kita sering mengatakan bahwa kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita tidak melaksanakan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal adalah sangat jelas, hak Allah adalah untuk disembah oleh kita sebagai manusia. Karena arti kehidupan kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah, tapi kita sering melalaikan hak Allah ini. Apa keanehan atau kedustaan yang kedua? Kita sering menyatakan bahwa kitab kita adalah Al-Quran. Kita sering membaca Al-Quran, tapi kita tidak mengamalkan Al-Quran. Padahal Al-Quran sesungguhnya bukan hanya untuk dibaca. Meskipun tentu dengan membaca Al-Quran kita mendapat pahala, tapi kalau sekedar membaca, maka Al-Quran tidak akan memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan kita. Agar Al-Quran bisa mempengaruhi dalam kehidupan kita di tengah masyarakat kita, Al-Quran itu harus diamalkan. Inilah keanehan yang kedua. Apa keanehan yang ketiga? Kita sering mengatakan bahwa asyaitan atau syaitan itu adalah musuh kita. Tapi kenapa justru kita sering berteman dengan syaitan? Apa yang dimaksud berteman dengan syaitan itu? Kita lebih sering mengikuti perintah syaitan. Kita lebih sering mengikuti bisikan syaitan. Yang dilakukan, yang dibuktikan oleh kita dan ketika kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah keanehan yang ketiga. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa keanehan-keanehan lain dalam hidup kita ini? Kita sering mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladan kita, uswatun hasanah. Tapi begitu banyak sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak kita laksanakan. Padahal kita sering mengaku bahwa Muhammad itu adalah Rasul kita, tapi kita tidak kemudian melaksanakan perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Padahal di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala dengan sangat tegas mengatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma ataakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu, ambillah. Dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul, tinggalkanlah. Kita kemudian berkomitmen untuk benar-benar menjalankan perintah Allah dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sekedar membaca Al-Quran, tapi juga mengamalkan Al-Quran. Tidak sekedar mengenal Allah, tapi juga memenuhi hak-hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد, para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, dalam demokrasi di antara perkara yang sangat menentukan adalah suara terbanyak. Ketika ada perbedaan pendapat yang tidak terdamaikan, biasanya solusinya adalah voting. Maka siapa yang mendapat suara terbanyak, maka itulah yang harus didukung. Ini menyiratkan bahwa dalam demokrasi, kebenaran seolah identik dengan suara terbanyak. Ketika didukung oleh suara terbanyak, maka harus ditaati dan diikuti. Namun benarkah suara terbanyak selalu sejalan dengan kebenaran? Al-Quran dengan tegas menyatakan bahwa itu adalah satu konsep yang salah dan batil. Allah SWT berfirman, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah yattabi'una illa dhanna wa in hum illa yakhrusun. Dan jika kamu mentaati aktsara man fil ard, yaitu sebagian besar penduduk di muka bumi, aghlab, yang lebih banyak, yang lebih besar, maka apa menurut ayat ini, yudilluka an sabilillah, mereka sebagian besar penduduk bumi itu justru akan menyesatkan kalian an sabilillah, dari jalan Allah, yakni anil haq, dari jalan kebenaran, yakni anil Islam, dari jalan Islam. Oleh karena itu, ayat ini tegas menyatakan bahwa suara terbanyak tidak selalu identik dengan kebenaran, bahkan sebaliknya justru akan bisa menjerumuskan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa demikian? Ayat ini kemudian dilanjutkan, iyattabi'una illa dhanna. Mereka itu tidak mengikuti kecuali hanya persangkaan belaka. Dan di sini dalam beberapa tafsir disebutkan, yakni lawan dari kata al-ilm, yakni persangkaan, dugaan yang tidak didasarkan dengan argumentasi dan bukti yang kuat. Menyangka ini benar padahal tidak ada argumentasi dan dalilnya. Itulah yang menyebabkan mengapa mereka tidak boleh diikuti. Dan tidak hanya itu, bahkan wa inhum illa yakhrusun, dan mereka tidak lain kecuali membuat-buat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam demokrasi, ketika mereka memutuskan, seringkali mereka mengataskan atas nama rakyat, dan rakyat itu seringkali juga dikatakan sebagai atas nama Tuhan. Vox populi, vox dei, suara rakyat adalah suara Tuhan, padahal mereka hanya mengaku-ngaku saja alias berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ya Bu, anak itu memang lahir dari rahim Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara Mbak.
0: Jadi Baskara anak siapa?
2: Anak kita Mbak.
0: Saya bukan pembantu.
3: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

0: berkelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
2: Calderias! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
3: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
2: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
3: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
2: Hah? Hacing-hacing?
3: Flu, Res. Flu maksudnya.
2: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
4: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih?
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Apa kita mau tanya, Lai?
9: Mau tanya apa, Lai, Ade?
8: Beta dengar orang cerita, hujan juga bisa marah.
9: Iyo, Ade, hujan dia marah.
8: Ih, masa hujan juga bisa marah?
9: Begini, Ade, hujan tuh dia marah. Kalau orang di sekitar katong nih, sengkrama di lingkungan, terus dong buang sampah takaruang, lalu dong tabang pom-pom sabarang. Nah, hujan dia marah. Dia kasih banjir, terus dia kasih longsor. Begitulah.
10: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Kopi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, pendengar di manapun Anda berada, tentu menjelang waktu malam, mari kita dengarkan sebuah lagu yang berjudul Tuhan dari Bimbo. Dan lagu ini tentu mengingatkan kita bahwa di balik segala usaha yang telah kita lakukan, selalu ada kekuatan besar yang membimbing langkah kita. Ketika harapan terasa jauh, jangan pernah berhenti berdoa dan berikhtiar. Percayalah, setiap doa yang tulus akan menemukan jalannya. Jadikan malam ini sebagai waktu untuk menguatkan hati, memperbaiki niat, dan menyusun harapan baru untuk hari-hari mendatang.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phyllis Antartika. Menurut Earth, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
2: Pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Tanpa terasa waktu terus berjalan dan malam semakin larut. Di sela aktivitas dan kebersamaan kita malam ini, mari sejenak kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesaat lagi kita akan bersama mendengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 19:23 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu mari kita hentikan sejenak segala aktivitas, menenangkan hati serta mempersiapkan diri untuk menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga setiap langkah yang kita lakukan malam ini menjadi amal kebaikan dan membawa keberkahan bagi diri kita, keluarga, serta lingkungan sekitar. Dan pendengar, kini kita bersama-sama mendengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya. Allahu Akbar.

Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tadi telah kita dengarkan bersama kumandang azan Isya untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya. Bagi pendengar yang telah selesai menunaikan sholat Isya, semoga ibadah yang dilaksanakan malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa ketenangan serta keberkahan dalam kehidupan kita. Bagi yang belum sempat menunaikannya, semoga dapat segera melaksanakan kewajiban dengan penuh kehusuan. Malam adalah waktu yang tepat untuk mengevaluasi perjalanan hari ini. Apa yang sudah dicapai patut disyukuri, sementara kekurangan yang masih ada ini dapat menjadi motivasi untuk memperbaiki diri di esok hari. Jangan pernah menyerah pada keadaan, karena setiap tantangan selalu membawa peluang untuk tumbuh lebih kuat dan lebih bijaksana. Untuk itu tetap bersama kami, karena kami akan menemani malam Anda dengan rangkaian lagu-lagu pilihan yang penuh inspirasi. Semoga kebersamaan ini menghadirkan ketenangan, semangat, dan energi positif untuk menjalani aktivitas esok hari dengan lebih baik. Selamat menikmati sajian berikutnya hanya di radio kesayangan Anda, Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kami lanjutkan selingan hiburan lagu-lagu yang akan menemani malam Anda, kita dengarkan terlebih dahulu laporan singkat dari rumah jabatan Bupati Toli-Toli mengenai pelaksanaan zikir bersama yang dirangkaikan dengan pelepasan Purna Bakti Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Toli-Toli, yang selengkapnya akan disampaikan Martina. Silakan.
2: Ya, baik, pendengar Pulau 1 RRI Toli-Toli Buldan Pargimotong, saat ini saya berada di rumah jabatan Bupati Toli-Toli, di mana pada malam hari ini agenda Pemda yaitu pelepasan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Toli-Toli ini dirangkaikan dengan zikir bersama 10 Muharram Hari Asyura. Halo?
1: Ya, lanjut. Silakan.
2: Ya, dan saat ini para tamu undangan telah hadir, dan barusan juga Bapak Kapolres Toli-Toli sudah hadir, dan tentunya para pegawai Kementerian Agama juga sudah ada mengisi ruangan. Dan tadi kami lihat juga Bapak Bupati Toli-Toli sudah tengah bersiap tapi belum masuk dalam ruangan. Dan tentunya pada malam hari ini suasana mulai ramai, berdatangan para pejabat, tamu undangan, pimpinan, baik itu pimpinan OPD dan juga pimpinan instansi vertikal. Dan saat ini para panitia juga sudah menyiapkan di mana di daerah panggung ini juga untuk persiapan zikir bersama nantinya para seluruh tamu undangan yang hadir. Dan tentunya harapan kita bersama, zikir bersama ini tentunya membawa keharmonisan antara tamu undangan lainnya, dan teristimewa bagi Bapak Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Toli-Toli, Dr. Andes Haji Makmur Muhammad Arif MPDI, yang akan juga purna bakti. Ya, untuk sementara rekan Andi Sampu.
1: Mendengar demikian laporan dari Martina dan mengenai persiapan pelaksanaan zikir bersama yang juga dirangkaikan dengan pelepasan Purna Bakti Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Toli-Toli di Rumah Jabatan Bupati Toli-Toli.

Iya, pendengar di mana pun Anda berada, selanjutnya kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk turut menyiarkan Warta Berita Sentral pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya selalu Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah karena sepanjang data. Dan kalau di BKN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah itu alirannya ya ke bawah.
2: Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Rinarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah.
0: Wakil Bupati Sragen menyatakan dukungan Kejaksaan Negeri periksa dapur SPPG di Bumi Sukawati. Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI menerima suap tata kelola tambang nikel. Matchday ketiga penyisihan Grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang bagi perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026 bersama saya Zaini. Wakil Bupati sekaligus Ketua Satuan Tugas Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Sragen yang memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Pemenuhan Gizi bagi MBG di Bumi Sukawati. Wakil Bupati Sragen menyebut program MBG di Sragen masih perlu banyak dievaluasi. Berikut laporan selengkapnya Mulato.
1: Bagus, matur nuwun. Walaupun memang banyak, ya adalah yang elegan. Ini carut marut.
3: Wakil Bupati Sragen sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Kejari Sragen yang mulai turun ke lapangan untuk memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Gizi SPPG di Bumi Sukawati. Meski mengaku secara kelembagaan belum diajak berkoordinasi langsung oleh pihak kejaksaan terkait agenda tersebut, Suroto menilai langkah inventarisasi aset dana hibah dari Badan Gizi Nasional BGN itu merupakan hal yang sangat positif. Suroto tidak menampik adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program MBG belakangan ini. Ia bahkan secara blak-blakan menyebut sistem dan petunjuk pelaksana juklak maupun petunjuk teknis juknis dari BGN Pusat masih berantakan. Sengkarut itu menurut Suroto memicu gelombang protes di berbagai daerah mulai dari aksi demonstrasi oleh para relawan hingga mitra kerja. Kendati demikian, ia mengingatkan agar proses hukum atau penataan yang dilakukan kejaksaan tidak sampai membebani pihak pengelola di tingkat bawah. Berdasarkan data yang dikantongi Satgas MBG Sragen, saat ini total ada puluhan hingga ratusan SPPG yang tercatat dalam berbagai tahapan progres. Namun Suroto juga mengonfirmasi adanya temuan SPPG yang tidak berizin alias ilegal di lapangan.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah karena sepanjang data, dan kalau di BGN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah itu alirannya ya ke bawah. Di saya ya memang sudah berbuat maksimal lah. Di YouTube saya kan sudah jelas, tapi ternyata ya cuplak sistem di BGN yang carut marut.
3: Adapun sebanyak 117 SPPG sudah berjalan, kemudian 15 SPPG masih melengkapi proses administrasi dan 40 SPPG masih dalam tahap pembangunan fisik. Diberitakan sebelumnya, Kejari Sragen bergerak cepat melakukan inventarisasi dan pengumpulan data terkait program SPPG dari BGN. Langkah itu diambil menyusul adanya instruksi langsung dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung. Kepala Seksi Intelijen Kasih Intel Kejari Sragen Johnson Tambunan menjelaskan bahwa pihak kejaksaan telah menerima surat perintah untuk menginventarisasi seluruh data dan informasi mengenai potensi permasalahan dalam pelaksanaan program strategis tersebut. Johnson membeberkan setidaknya ada dua poin utama yang menjadi fokus radar pemantauan Korps Adiaksa di Sragen, seperti dugaan intervensi dan jual beli titik SPPG.
4: Apa saja yang perlu diinventarisir? Yang pertama itu adalah apakah ada intervensi dan pemberian uang kepada oknum-oknum dalam penentuan titik SPPG, karena memang kemarin kita dengar kayaknya jual beli titik CVG itu kan. Nah, jadi kita memastikan apakah ada intervensi.
3: Dikatakan Johnson, kejaksaan akan menelusuri apakah ada intervensi dari pihak tertentu atau pemberian suap kepada oknum-oknum demi menentukan atau memenangkan lokasi pembangunan titik SWPG. Lantas dugaan markup pengadaan barang dan jasa di mana tim kejaksaan juga akan memeriksa langsung ke lapangan guna memastikan tidak ada penggelembungan harga pada pengadaan sarana pendukung. RRI Surakarta Meletusan melaporkan.
0: Jaksa penuntut umum mendakwa mantan ketua Ombudsman RI Heri Sutanto menerima suap tata kelola tambang nikel. Menurut jaksa, suap diberikan oleh pengusaha tambang berupa uang tunai dan rumah mewah di Jakarta Timur dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
5: Lukman Malanuang memberi takuan kepada terdakwa bahwa PT BSN menyiapkan uang sebesar 200 juta rupiah dan terdakwa Heri Sutanto menyetujui dan menerimanya sebagai imbalan penerbitan LHB Ombudsman RI yang menyatakan.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap mantan Ketua Ombudsman Heri Sutanto dalam perkara tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan Heri Sutanto diduga telah menerima suap berupa uang dan rumah senilai 4,8 miliar rupiah.
7: Uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno yang penggunaannya atas persetujuan dari terdakwa Heri Sutanto. Selain itu, terdakwa Heri Sutanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang Permai Blok D5 nomor 10 Cakung Jakarta Timur dari Agung Winarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah, di mana pemberian rumah tersebut diatasnamakan Alkindi Akbar.
6: Sementara itu, Alek Chandra selaku advokat pendamping terdakwa Heri Sutanto tidak akan menyampaikan nota eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Menurut Alek, jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa menerima suap dalam pengurusan tata kelola tambang.
8: Dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian yang akan dilaksanakan di minggu depan. Tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahwasanya dapat mentaati azas praduga tidak bersalah ya, karena sampai kapanpun sampai klien kami memang diputus bersalah oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
6: Sebelumnya penyidik Jambitsus Kejagung mengatakan Direktur PT Toshiba Indonesia tidak mau membayarkan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 130 miliar rupiah yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur PT Toshiba justru meminta terdakwa untuk mengatakan penetapan tersebut merupakan perbuatan maladministratif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengemudi ojek online Ojol optimis penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojek online akan berdampak kepada penghasilan pengemudi. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Alfandi.
9: Ya, kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia sangat optimis ya dengan implementasi pelaksanaan potongan aplikasi 8%.
10: Pengemudi ojek online atau ojol menyambut baik kebijakan penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojol yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2026. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan optimistis dengan penerapan potongan tarif 8%. Karena selama ini potongan untuk pengemudi ojek online oleh aplikator rata-rata 20%. Kebijakan diyakini akan meningkatkan pendapatan pengemudi 20-30% bahkan 40%. Penjelasan disampaikan Igun pada Radio Republik Indonesia sore tadi.
9: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online. Itu di kisaran antara 20-35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi Pak rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20-35%. Bahkan mungkin apabila dengan

0: mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2 yang kalau di Gojek kita sering memanggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini minggu depan 8% potongan komisi ini.
1: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tips Mengudara untuk Indonesia.
2: Menjelang Hari Keluarga Nasional pada 29 Juni mendatang, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kemenduk Bangga, menggelar Gemar atau Gerakan Ayah Mengambil Raport. Berikut laporan selengkapnya Lisa Nuraini.
3: Ada salah satu program kita namanya Gemar, Gerakan Ayah Mengambil Raport.
4: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Menduk Bangga atau Kepala BKKBN Wi Haji mengingatkan agar anak jangan sampai diasuh dan dikendalikan oleh ponsel. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara rangkaian Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Wi Haji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan gerakan Ayah Ambil Rapot atau GEMAR yang dicanangkan oleh BKKBN.
3: Hari ini ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapot, dan saya berkunjung di salah satu satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya pengen tahu bagaimana perhatian orang tuanya terhadap anak, dan ini bagian dari kita cek, karena di Indonesia ada 25% istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita itu adalah tanggung jawab kita. Yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin perbaikan dimulai dari keluarga, dan yang paling sederhana, anak bagian dari yang setuju tidak setuju akan mengganti dan meneruskan kita. Karena itu saya titip, ayo wong tua sing nyekolake anak teng mriki, anake diajak ngobrol. Karena kalau nggak diajak ngobrol, nanti anak kita semua ini ngobrolnya sama handphone.
4: Wi Haji mengemukakan, mulai dari bangun tidur, sebelum tidur, sebelum atau sesudah ibadah, mengerjakan pekerjaan rumah, hingga sebagian besar aktivitas anak terus dikendalikan oleh ponsel, termasuk bertanya kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Wi Haji juga mengatakan, algoritma otak generasi saat ini hampir 60-70% dipengaruhi oleh teknologi, sehingga waktu untuk berbincang bersama keluarga berkurang. Bahkan anak mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Selain rangkaian kegiatan di sekolah MAN 1 Yogyakarta, Menteri Wi Haji juga berkunjung ke rumah keluarga risiko stunting atau KRS. Atun, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
5: Senang. Senang sekali.
6: Tiga.
5: Tiga. Dua, 5 tahun. Ini 4 tahun. Ini 1,5 bulan.
4: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu Ayah Wajib Hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan serentak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKB juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapot, serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni mendatang. Lisa Nuraini melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
7: Saatnya kita ikuti info haji.
2: Kami awali dari Tanah Suci, di mana pelayanan jemaah seminggu terakhir operasional haji 2026, pembimbing ibadah tetap kejar memberikan

0: dan edukasi. Berikut laporan selengkapnya Syariful Alam. Alam.
1: Ya, dengan dapat kami informasikan menjelang berakhirnya operasional haji, pemimpin ibadah dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi maupun tingkat kloter terus memberikan motivasi kepada jemaah, salah satunya agar tidak memaksakan diri mengejar harga ini. Pada saat yang sama, jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik dengan mengkonsumsi cukup air dan menggunakan alat pelindung diri atau APD di tengah cuaca ekstrim di Madinah. Hal itu dikatakan petugas atau pemimpin ibadah kloter SUB 104 Toha Saifuddin. Sementara itu pendengar, dapat kami informasikan meski operasional haji sisa 7 hari lagi, para pembimbing sektor tetap rutin melakukan visitasi ke kloter-kloter untuk memetakan kebutuhan jemaah. Pendampingan justru menjadi semakin penting karena sekitar 55% jemaah merupakan perempuan dan seperempat dari antaranya adalah lansia dan memerlukan perhatian khusus. Jemaah diarahkan memanfaatkan layanan pengiriman paket agar koper tetap sesuai ketentuan ketika saat fase kepulangan. Selain itu, informasi mengenai pemanfaatan aplikasi Nusuk juga terus disosialisasikan. Demikian langsung laporan Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 Ready terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air, di mana jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang masing-masing dua penerbangan tiba di tanah air dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'ad Tundarainaim.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat laporan bila hari ini terdapat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, dan di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Dan mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pedepede serta Debarkasi Jakarta Bekasi. Yang pertama, kepulangan dari 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 9.20 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5298. Kemudian pukul 10:10 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7623. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5376. Lalu 389 jemaah haji dari DKI Jakarta yang juga akan mendarat pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7624. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Aisyah, mengatakan bila dirinya senang telah kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji yang akan kembali hingga 30 Juni 2026 nanti. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih mengenai haji, sementara itu sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter JKG 28 dari Jakarta Timur dan Jakarta Pusat tiba di Asrama Haji Pondok Gede siang tadi. Setio Agung melaporkan selengkapnya.
3: Sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter yang tergabung dalam kloter JKG 28 tiba di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur Kamis siang. Seluruh jemaah yang berasal dari gabungan Jakarta Timur dan Jakarta Pusat itu dilaporkan tiba dalam kondisi sehat. Saat ditemui di Asrama Haji, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan kloter JKG 28 mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Selanjutnya selanjutnya, para jemaah tiba di asrama haji Pondok Gede sekitar pukul 1 siang untuk mengambil air zam-zam dan koper besar.
4: Untuk hari ini adalah JKG 28, di mana dia berasal dari kota Jakarta Timur dan juga Jakarta Pusat, gabungan dari dua kota, yang jumlah jemaah dengan petugas itu adalah 391 menggunakan pesawat Garuda.
3: Salah seorang jemaah kloter JKG 28 asal Jakarta Pusat, Asep Kamaludin, mengaku bersyukur dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar bersama istrinya. Ia mengatakan cuaca di Arab Saudi berbeda dengan Indonesia sehingga banyak jemaah yang ia amati mengalami influenza. Namun, pelayanan kesehatan dinilai sigap menangani kondisi tersebut sehingga seluruh rangkaian ibadah dapat dijalani dengan baik.
5: Ya, kalau cuaca memang di sana itu beda dengan di Indonesia. Jadi, kesehatannya gimana? Ya, alhamdulillah bisa menangani.
3: Ya. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan kembali menerima kedatangan kloter JKG 30 pada Kamis malam. Kloter yang berjumlah 393 jemaah haji dan petugas itu merupakan gabungan jemaah asal Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Sementara itu, dua kloter terakhir dijadwalkan tiba pada pekan depan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Duta Besar Mesir untuk Indonesia Yasser Al-Semi mengungkap negaranya ingin memperkuat hubungan diplomatik dengan Indonesia, khususnya dalam momentum 74 tahun Revolusi Mesir pada 2026. Terlebih kedua negara telah meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis pada April 2025 yang lalu. Berikut laporan selengkapnya, Retno Madasari.
1: Kedutaan Besar Mesir di Jakarta menggelar perayaan 74 tahun Revolusi Mesir pada Rabu malam di Jakarta. Pada kesempatan itu, Duta Besar Yasser Al-Semi mengungkapkan Mesir ingin memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia, terlebih pada momentum Hari Revolusi itu juga menandakan 81 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Al-Semi menyebut penguatan hubungan turut didasari dengan telah ditingkatkannya hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis antara Indonesia dan Mesir yang disepakati dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Kairo pada April 2025 lalu. Menurutnya, hubungan bilateral kedua negara yang telah berjalan baik sejak lama juga ditunjukkan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo sebanyak 3 kali pada Desember 2024, kemudian April dan Oktober 2025.
2: Kemitraan strategis tersebut mencakup berbagai bidang kerjasama, terutama ekonomi, perdagangan, investasi, pendidikan, pertukaran antar masyarakat, kerjasama militer, serta kebudayaan. Kami tentu berharap dapat terus memperkuat hubungan antara Mesir dan Indonesia di masa mendatang.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menegaskan pertukaran akademik yang berlangsung selama puluhan tahun telah berkontribusi besar dalam memperkuat hubungan antar masyarakat kedua negara.
3: Generasi demi generasi mahasiswa Indonesia telah menempuh pendidikan di Mesir, khususnya di Universitas Al-Azhar, salah satu pusat pembelajaran Islam paling terkemuka di dunia. Pertukaran akademik dan budaya ini telah memainkan peran penting dalam memperkuat saling pengertian serta mempererat hubungan antar masyarakat kedua negara.
1: Sejarah mencatat Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan RI pada 1945. Hubungan harmonis antara Indonesia dan Mesir berlangsung baik di banyak sektor. Komitmen kedua negara dalam memperdalam kerjasama pendidikan salah satunya dibuktikan melalui peresmian program studi bahasa Indonesia di Fakultas Bahasa dan Penerjemahan Universitas Al-Azhar yang resmi diluncurkan di Kairo pada 6 November 2025. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, matchday ketiga penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan untuk mengamankan posisi masing-masing menuju ke babak 3-2 besar. Berikut laporan selengkapnya, Niar Abdul Itiloli.

Para pemain kami pasti menyadari hal itu. Karenanya kami harus bisa memanfaatkan kualitas tim yang kami miliki sebaik mungkin. Ini akan menjadi pertandingan yang berat tentu saja. Kami harus bertahan lebih baik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Dan semoga kami juga bisa membantu

fase selanjutnya. Namun tim ini masih memiliki satu pertandingan terakhir sebagai ajang pembuktian diri. Karenanya, skuad The Oranye akan tetap waspada demi mengamankan 3 poin di laga terakhir. Mereka baru saja mendapatkan pelatih baru setelah pertandingan pertama, jadi mereka pasti menginginkan hasil pertandingan yang lebih baik sekarang. Mereka sudah melewati 2 pertandingan yang tidak baik hasilnya, jadi pertandingan berikutnya mereka pasti akan tampil habis-habisan. Maka itu kami akan bersiap menghadapinya. Jadi kita akan lihat besok seperti apa hasilnya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

afternoon di manapun Anda berada. Demikian tadi hubungan kami dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita sentral pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan kini Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Tuli-Tuli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz.

0: Pendengar di mana pun anda berada, selanjutnya kami menuju ke Kabupaten Buol untuk bersama rekan-rekan yang ada di RRI Buol untuk turut menyiarkan mimbar agama Islam.
1: Waktu yang diberikan kepada host kita pada malam hari ini, yaitu Mbak Fitrisya, semoga selalu diberikan kesehatan, keafiatan, sehingga dapat melayani masyarakat umat dengan ikhlas, dengan penuh ketawaduan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para kaum muslimin, kaum muslimat, para pendengar RRI dimanapun anda berada, pada kesempatan malam yang mulia ini, malam Jumat, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita nikmat yang begitu luar biasa, nikmat yang tidak bisa kita hitung. Bahkan menghitung nikmat ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dengan cara kita mensyukurinya, mensyukurinya dengan mewujudkan, dengan meningkatkan ibadah kita, meningkatkan amal soleh kita. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang telah melaksanakan puasa di 10 Muharram tadi, mudah-mudahan saumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan saudara kita yang tidak sempat melaksanakan puasa di 10 Muharram tersebut, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dan Allah mudahkan segala urusannya sehingga dapat mengambil kesempatan di tahun yang akan datang. Selawat dan salam kita haturkan kepada kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kita keistiqomahan di dalam setiap kebaikan-kebaikan yang kita tunaikan, sehingga kebaikan itulah yang membuat Allah Subhanahu Wa Ta'ala meletakkan di dalam hati kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para kaum muslimin, kaum muslimat, khususnya para pendengar mimbar Islam RRI dimanapun anda berada, tema kita pada kali ini yaitu sangat menarik, yaitu jangan mencela terhadap pelaku pendosa atau pelaku maksiat. Yang pertama, seorang muslim itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merasa dirinya yang paling bersih. Ini tidak boleh. Kita dilarang untuk memiliki perasaan atau memiliki sikap kitalah yang paling benar, kitalah yang paling mulia, bahkan kitalah yang paling soleh, sehingga ketaatan-ketaatan kita itulah amal soleh yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita lakukan tersebut membuat munculnya perangai-perangai, yang dimana perangai itu adalah perangai-perangai yang dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah perangai itu? Perangai itu adalah penyakit-penyakit hati. Jadi di antara salah satu merasa paling baik, merasa dirinya paling soleh, paling benar, artinya dia membuat dirinya seakan-akan mulia. Lantas melihat orang lain, kemudian ketika berjalan melihat orang lain berbeda dengan keadaan kita, berbeda dengan kebaikan yang kita lakukan, di sini sudah ada wujud seakan-akan kita yang paling merasa soleh, kita yang diterima ibadah kita, bahkan kitalah Nanti kalau kita meninggal dunia, kitalah yang akan masuk surga. Nah, penyakit-penyakit ini, para hadirin, adalah penyakit-penyakit yang senantiasa dia akan menggerogoti hati seseorang. Sementara Nabi SAW itu pernah menyampaikan, di dalam tubuh seseorang itu, di dalam tubuh kita, itu terdapat ada segumpal daging. Kalau dia baik, maka seluruh amalan-amalan lainnya akan baik. Apakah dia? Ala wahiya kolbu. Dia adalah hati. Jadi, seseorang yang merasa benar sendiri, dia sadar dia yang paling baik, terbebas dari maksiat, sehingga dia menghakimi seseorang, inilah orang-orang yang akan terjerumus ke dalam penyakit-penyakit hati. Dan penyakit hati itu, jamaah, adalah salah satu penyakit yang akan menggerogoti semua amal-amal ibadah kita. Mungkin selama kita hidup, selama kita sampai detik ini, malam ini, berbagai macam amal ibadah yang kita lakukan, berbagai macam amal soleh yang kita lakukan, yang kita laksanakan, namun kita tidak sadar, para hadirin rahimakumullah, kita tidak sadar karena merasa ujub dengan diri sendiri, sehingga ketidaksadaran itu membuat seluruh amal-amal ibadah kita, seluruh kebaikan-kebaikan kita, kita tidak sadar ternyata kebaikan-kebaikan itu sedikit demi sedikit terbakar layaknya seperti kayu yang kering yang dilahap si jago merah. Coba lihatlah para hadirin. Nabi itu memberikan ilustrasi orang-orang yang selalu merasa menghakimi, melihat dari sudut pandang kacamata manusia. Orang lain buruk, dia mencela orang lain. Dia menghakimi orang lain dengan derajat yang paling rendah. Sampai-sampai timbul dalam hatinya kedengkian. Sampai-sampai muncul dalam penglihatannya sebuah kebencian atau merendahkan. Inilah yang Nabi SAW sebutkan. Kelak nanti ketika dia menghadap Allah, dia akan bertanya kepada Allah dengan begitu pedenya. Dia bertanya kepada Allah, ini amalan ibadah hajiku, ini ibadah kurbanku, ini puasaku ya Allah, ini sedekahku, ini solatku. Semua kebaikan-kebaikannya dia akan ceritakan kepada Allah. Tetapi ketika Allah membuka kebaikannya, Allah ingin melihat kebaikan hamba tersebut, ternyata tidak dari satu pun kebaikan-kebaikannya itu berisi, sehingga dia akan menjadi manusia-manusia yang begitu merugi, sehingga dia akan menjadi manusia-manusia yang begitu merugi. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an itu, wa amman utiya kitabahu bi yamin fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang di antara salah satu ungkapan dari ulama besar kita, misalnya salah satunya adalah Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahumullah, itu beliau pernah menyebutkan dalam kitab Madarijus Salikin, beliau mengatakan begini, menarik ini. Jadi setiap maksiat yang kita cela di atas kekurangan saudara kita, maka celaan itu Allah akan gantikan kepada diri kita dengan ujian. Atau semakin kita mencela orang, kalau bahasa umumnya jamaah, itu maka celaan yang kita berikan kepada saudara kita, celaan itulah yang akan Allah berikan ujian kepada kita. Jadi tidak heran hadirin, kenapa kita ini, kalau kita bertanya-tanya, Kenapa ujian ini Ustaz tidak pernah berhenti, berhenti, bertubi-tubi datang? Oleh karena itu Allah perintahkan kita untuk wal tanzur nafsu ma qaddamat ligad. Coba cross check lah, periksa-periksalah diri kita. Apa yang salah di dalam manage kehidupan kita? Apa yang kurang di dalam kita mengarungi kehidupan? Apa yang harus kita perbaiki ketika kita melakukan hubungan kepada Allah, terlebih-lebih hubungan kepada manusia? Kalau kita selalu merendahkan atau menghakimi atau membuat orang lain itu tidak baik, atau melihat orang lain sudah orang tersebut dia rendah, dia tidak punya apa-apa, kasihan dia, sehingga kita menghakimi mereka adalah pendosa. Hati-hati hadirin. Hati-hati, kata Allah, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang dia tidak merasa dirinya itu merasa baik, merasa soleh, tetapi ketika kembali kepada Allah, dialah orang yang terburuk, atau dialah orang-orang yang berdasarkan apa yang ia asumsikan berdasarkan dirinya sendiri. Oleh karena itu hadirin, ujian ini tidak lepas dari fitnah kita. Semakin kita mencela orang lain, maka semakin Allah hadirkan ujian-ujian tersebut. Oleh karena itu, Allah berpesan kepada kita, kalau kita telah melaksanakan ibadah, telah melaksanakan salat, telah melaksanakan perintah Allah, Allah hanya minta, fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Janganlah menganggap dirimu paling mulia, hambaku. Kemuliaan itu Allah berikan hanya kepada Allah saja. Dan Allah berikan kepada kekasihnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebutkan kita ini kullu bani Adam khata, setiap manusia itu memiliki kesalahan, memiliki dosa. Nah, dosa manusia itu kita tidak akan terbebas dari perbuatan-perbuatan maksiat atau perbuatan-perbuatan dosa kita hadirin. Maka perbuatan dosa itu Allah ingin hapuskan kita, wasari'u ila maghfirah. Bagaimana caranya? Perbuatan dosa yang melekat pada diri hamba karena kita lemah, tidak berdaya, karena kita terus melakukan dosa, Allah hanya minta, perbaikilah dirimu, hisablah dirimu, hitunglah dirimu. Jangan mencela orang lain, jangan menghakimi orang lain, jangan menganggap engkau paling baik. Karena perbuatan ketika kita menganggap diri kita paling baik, lalu kita merendahkan orang lain, perbuatan-perbuatan itu akan Allah stempelkan kepada diri kita. Ternyata kitalah pelaku maksiat, kitalah pelaku peminum, kitalah pelaku penjudi, kitalah pelaku-pelaku dosa-dosa yang mungkin ketika kita berseliweran di dunia, kita melihat sahabat kita seperti itu, sehingga kita mengatakan seperti itu. Tugas kita sebagai seorang mukmin bukan menghakimi jamaah, akan tetapi mendoakan atau memberikan nasihat atau mengajak, merangkul. Kita ini bukan Tuhan. Tuhan itu adalah Allah. Dialah memiliki kemuliaan. Yang berhak untuk sombong itu adalah Allah. Kita sebagai manusia tidak berhak atau tidak boleh memiliki sifat sombong. Kenapa? Kesombongan itulah yang menyebabkan seorang hamba nanti dia tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Jangankan masuk ke dalam surga, mencium bau surga yang jaraknya 70 tahun dapat tercium, itu akan tertunda hanya dikarenakan kesombongan yang dilahirkan kepada anak Adam karena dirinya menganggap dirinya yang paling terbaik, sementara orang lain dia menganggap orang lain itu penuh dengan dosa. Inilah mukaddimah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan segala kebaikan untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan dengan materi atau dengan mimbar Islam yang saya sampaikan ini, Allah menggerakkan hati kita untuk tidak mengkorek-korek orang lain. Kita lebih fokus, kita hisablah diri kita sendiri, kita hitunglah diri kita sendiri. Jangan terlalu menggebur, begitu semangatnya kita mengumbar kehormatan orang lain, kita membuka aib saudara kita. Padahal kalau kita memahami jamaah, Allah itu begitu sayangnya kepada kita, Allah tutup aib kita. Allah tutup aib kita. Andaikan aib kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangankan manusia jamaah, lalat pun akan mungkin tidak mau hinggap, tidak akan mau dekat dengan kita karena busuknya kita. Namun subhanallah, Allah tutup aib kita. Man sataral muslim, man satarahullahu yaumal qiyamah. Allah tutup aib kita. Lalu ketika Allah tutup aib kita, kita dengan terang-terangan membuka aib saudara-saudara kita. Kita menjinjastis saudara-saudara kita. Kita menjelek-jelekkan saudara-saudara kita. Dan kita merendahkan saudara-saudara kita. Kalau ini perbuatan yang terus berada di dalam diri kita, yang dikhawatirkan Allah adalah Nabi, jangan-jangan kita nanti, kitalah orang-orang yang diwafatkan oleh Allah dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan pada kesempatan ini, Allah memberikan kepada kita semuanya hidayah, sehingga tidak tergolongkan di dalam tema yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini di mimbar Islam. Barakallahu fiikum wa lakum fil Qur'anil Azim.
2: Ya, baik. Terima kasih Pak Ustaz Solehan sudah memberikan pencerahan sedikit ya mengenai larangan mencela pelaku maksiat, dan semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik ya, tidak mudah menghakimi dan senantiasa mendoakan kebaikan bagi sesama. Terima kasih Pak Ustadz waktunya di malam hari ini. Semoga Pak Ustadz sehat selalu bersama keluarga. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk mimbar agama Islam kami cukupkan dan kami kembali di program 1.
0: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah Anda ikuti mimbar agama Islam yang disiarkan melalui Pro 1 RRI Elbuol, dan kini Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Toli-toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz.
3: Toli-toli 1 RRI Toli-toli.

0: Bayu, lihat deh, banyak banget sampah di sini. Gak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.
3: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
4: Cewek.
5: Mel, tenyong kayak ganteng eh. Ku mate, kenal kok.
4: Nomor HP dong, Nona.
5: Bisa ya, kakak. Mau sekalian nih nomor rekening, kok sonde nih. Ih, lu sehat toh? Nomor rekening itu salah satu bentuk data pribadi yang harus dijaga. Tahu kok sonde, kasih nomor rekening ke orang yang sonde kenal tuh bisa memicu tindakan kejahatan. Apalagi di era digital kayak sekarang nih, kasih nomor rekening ke sembarang orang tuh bisa buka celah kejahatan, ah.
6: Ih, biar su, son jadi leh.
7: Sal, bagi minum dong. Ini sebloknya pedes banget deh.
8: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
7: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
9: Pendengar di manapun Anda berada, saat ini waktu di studio telah menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, untuk menemani Anda di malam hari ini, kami hadirkan drama radio ke ruang dengar Anda dengan judul Rezeki Tidak Pernah Salah Alamat.

0: Assalamualaikum Pak Alim.
1: Waalaikumsalam.
0: Bapak masih di rumah sakit?
1: Iya.
0: Alhamdulillah Pak, semoga lancar ya Pak lahiran istrinya.
1: Iya, istri saya lagi proses melahirkan.
0: Pak Alim, ini ada titipan bantuan dari rekan-rekan sepangkalan dan perusahaan.
1: Loh, bantuan apa ini?
0: BPJS istri sudah ditanggung perusahaan Pak. Terus ada santunan juga sebesar 5 juta rupiah.
1: 5 juta? Dari siapa?
0: Dari seorang pengusaha di Batam, Pak. Katanya beliau pernah ditolong Pak Alim waktu diantar kemarin, tapi buru-buru ke bandara sampai lupa bayar, Pak.
1: Saya cuma mengantar beliau.
0: Katanya Bapak sudah menolongnya di saat paling penting dalam hidupnya. Beliau ingin silaturahim lewat telepon. Nomor Pak Alim sudah kami teruskan ya, Pak.
1: Oh, alhamdulillah.

0: Lim, dari pagi belum dapat.
1: Belum bang, mungkin belum rezeki.
0: Istri kan udah dekat lahiran.
1: Iya, mudah-mudahan hari ini ada lebih. Alhamdulillah, dapat juga. Oke,

0: Aduh, kontrak kerjasama ini penting sekali.
1: Tenang, Pak. Berdoa saja semoga lancar setiba di bandara.
0: Terima kasih, Pak.
1: Pak. Duh, si Bapak. Saking buru-buru dia lupa bayar. Ah, sudahlah. Kasihan si Bapak itu. Mungkin dia akan kehilangan waktu terbaiknya kalau tidak datang hari ini.

0: Selamat ya Pak Samsul, kerjasamanya resmi kita jalankan. Ya, semoga ini akan menjadi bisnis tersukses kita ya.
1: Alhamdulillah, terima kasih.
0: Terima kasih.

0: Mitra Anda ojek online. Selamat siang, ada yang bisa kami bantu?
1: Saya ingin mencari driver bernama Pak Alim. Saya punya utang ke beliau dan ingin menyampaikan rasa terima kasih pada beliau.

0: 1 RRI Toli Toli. 1 RRI Toli Toli.
1: Pendengar di mana pun Anda berada, selanjutnya kami akan menemani Anda di malam hari ini dengan hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Dan malam ini kami pilihkan sebuah lagu dari Padi, Begitu Indah.

Biar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Toli-Toli. Dan di malam hari ini, kami ucapkan selamat malam, selamat beraktivitas untuk Anda yang sedang berada di pos-pos penjagaan yang ada di Mapolres Toli-Toli, Makodim 1305 Buol Toli-Toli, dan juga yang saat ini tengah berada di Rumah Sakit Umum Mokopido Toli-Toli. Selamat malam dan selamat menjalankan aktivitas Anda. Semoga di malam hari ini kami jumpai Anda tetap dalam keadaan yang semangat hingga selesai melaksanakan tugas jaga Anda. Dan setelah tadi ada Dewa 19 yang menemani Anda dengan lagunya yang berjudul Roman Picisan. Dan kali ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah lagu dari Ceylon 7, Anugerah Terindah Yang Pernah Kumiliki.

Selamat malam untuk Anda yang di malam hari ini yang tengah bersantai bersama keluarga. Ya, mudah-mudahan di malam hari ini tetap dalam keadaan yang berbahagia. Dan setelah ada Ceylon 7 dengan anugerah terindah yang kumiliki, kali ini sebuah kelompok band yang dulunya menamakan dirinya Peter Pan, kali ini mereka hadir dengan lagunya yang berjudul Tak Lagi Sama. Ya, semoga dengan kehadiran lagu ini tentu bisa menambah kehangatan di tengah kebersamaan Anda dengan keluarga.

Pendengar di manapun Anda berada, ya, tentu Anda sudah tidak asing dengan penyanyi yang satu ini, yang tentunya yang punya suara khas ya rock. Untuk Anda ya pecinta lagu-lagu dari Ahmad Albar, ya, malam ini akan menemani Anda dengan lagunya Sudahlah Biar Aku Pergi.

Pendengar, saat ini waktu di studio telah menunjukkan pukul 21 lebih 46 menit waktu Indonesia Tengah. Dan setelah selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia, ya, nantinya kami akan hadir dalam acara Ruang Rindu Nostalgia Lama. Dan di malam ini ada kembali Dewa 19 dengan lagunya Kita Tidak Sedang Bercinta Lagi.

Ya, pendengar, mengakhiri kebersamaan kita di selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Kami pilihkan sebuah lagu dari Anda Band dengan Haruskah Ku Mati.

Selamat malam pendengar, khususnya untuk Anda pecinta acara Ruang Rindu Nostalgia Lama. Di luar sana mungkin malam sedang berjalan perlahan. Sebagian orang mungkin saat ini masih sibuk mengejar mimpi. Sebagiannya lagi sedang beristirahat dari lelahnya hari. Dan mungkin ada juga yang malam ini diam-diam sedang merindukan seseorang yang pernah begitu berarti. Nah benar, malam ini mari kita biarkan kenangan datang tanpa perlu diundang. Kita buka kembali lembar-lembar cerita lama yang tersimpan rapi di sudut hati. Karena terkadang lagu adalah mesin waktu yang paling setia. Lagu mampu membawa kita pulang pada senyum, pelukan, atau bahkan luka yang pernah kita miliki. Karena itu saya akan menemani Anda dalam Ruang Rindu Nostalgia Lama. Dan saya akan menghadirkan lagu-lagu Indonesia terbaik di era 2010 hingga 2020 yang mungkin pernah menjadi soundtrack perjalanan cinta Anda. Nah pendengar, kita mulai malam ini bersama Noah lewat lagu yang mengajarkan tentang ketulusan memahami seseorang.

Tidak semua cinta hadir untuk memiliki. Ada yang datang untuk menemani luka, lalu perlahan menjadi tempat pulang yang paling nyaman. Seperti malam yang selalu menunggu senja selesai bercerita. Ada hati yang sabar menunggu, meski tidak pernah diminta. Dan ketika cinta mulai menemukan jalannya, kita percaya bahwa kebahagiaan bisa tumbuh dari kesederhanaan. Nah, pendengar, pecinta acara Ruang Rindu Nostalgia Lama, berikutnya akan hadir ke ruang dengar Anda sebuah lagu yang pernah menemani banyak pasangan dalam merangkai mimpi bersama.

Ada masa ketika jarak hanyalah angka. Ketika rindu justru membuat cinta semakin dewasa. Dan setiap pesan singkat yang masuk terasa seperti hadiah kecil yang mampu mengubah suasana hati. Namun, tidak semua kisah berjalan sesuai harapan. Ada saat ketika seseorang memilih pergi, meninggalkan ruang kosong yang sulit untuk dijelaskan. Nah, pendengar Ruang Rindu Nostalgia Lama, malam ini kita dengarkan suara hati yang pernah patah, namun tetap mencoba untuk

Siar Ruang Rindu Nostalgia Lama. Luka memang tidak pernah meminta izin untuk datang, tapi waktu selalu tahu cara mengajarkan kita untuk bertahan. Karena setelah air mata terakhir jatuh, kita akan sadar bahwa hidup tidak berhenti hanya karena seseorang memilih pergi. Dan terkadang bentuk cinta yang paling tulus adalah merelakan. Pendengar Ruang Rindu Nostalgia Lama, inilah lagu yang mengajarkan arti sebuah keikhlasan.

Penyiar Ruang Rindu Nostalgia Lama. Melepaskan bukan berarti berhenti mencintai. Karena kadang justru karena cinta yang terlalu besar, kita memilih melihatnya bahagia meski bukan bersama dengan kita. Malam semakin larut, angin mungkin membawa aroma kenangan yang pernah kita simpan. Kenangan tentang seseorang yang dulu selalu menjadi alasan untuk kita tersenyum setiap hari. Dan saat kita mengingatnya, hati kembali bertanya, bagaimana kabarnya sekarang?

Ada orang yang hadir seperti hujan pertama setelah kemarau yang panjang, membuat hidup terasa lebih berwarna, lebih berarti. Namun cinta yang indah tentunya tidak luput dari ujian. Ada rahasia yang tidak mampu untuk diungkapkan. Ada perasaan yang hanya bisa dipendam dalam diam. Nah, pendengar Ruang Rindu Nostalgia Lama, mari kita lanjutkan perjalanan malam ini bersama lagu yang begitu puitis. Yura Yunita bersama Glenn Fredly, Cinta dan Rahasia.

Pendengar Ruang Rindu Nostalgia Lama. Beberapa perasaan memang diciptakan untuk disimpan, bukan diucapkan. Karena tidak semua cinta harus memiliki akhir yang bahagia. Tetapi hidup selalu memberi kita kesempatan baru. Dan kadang seseorang datang untuk mengajarkan bahwa cinta tidak harus rumit, bahwa kesederhanaan justru mampu membuat hati terasa

Pendengar Ruang Rindu, Nostalgia Lama. Setiap manusia yang hadir dalam hidup kita itu adalah warna. Ada yang datang membawa terang, ada pula yang meninggalkan pelajaran. Dan saat kita melihat ke belakang, semua kenangan itu menjelma menjadi mozaik indah yang membentuk siapa diri kita hari ini. Pendengar Ruang Rindu, Nostalgia Lama. Malam masih panjang dan kisah cinta belum selesai. Selanjutnya, lagu yang mengingatkan kita bahwa cinta tidak selalu tentang kata-kata, tetapi tentang kesetiaan. Surat Cinta untuk Starla, Virgo.

Betapa indahnya ketika seseorang menjadikan kita inspirasi dalam setiap langkah hidupnya. Namun, waktu terus berjalan. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun, dan yang tersisa hanyalah harapan agar orang-orang yang kita cintai selalu menemukan kebahagiaannya. Karena pada akhirnya cinta adalah tentang mendoakan.

Pendengar Ruang Rindu Nostalgia Lama, malam terasa semakin hangat ketika kita berbicara tentang ketulusan, tentang seseorang yang menerima kita apa adanya, tanpa syarat dan tanpa tuntutan. Pendengar Ruang Rindu Nostalgia Lama, sebelum kita berpisah malam ini, ada satu lagu yang akan menutup perjalanan Ruang Rindu dengan penuh rasa syukur atas setiap kisah yang pernah hadir dalam kehidupan.

Pendengar Ruang Rindu Nostalgia Lama, tidak terasa kita telah berjalan bersama menyusuri lorong-lorong kenangan malam ini. Mungkin ada tawa yang sempat teringat, ada rindu yang kembali hadir, dan mungkin ada nama yang diam-diam masih tersimpan di dalam hati. Namun, apapun cerita yang pernah terjadi, percayalah bahwa setiap pertemuan memiliki alasan, dan setiap perpisahan selalu membawa pelajaran. Biarkan kenangan tetap menjadi kenangan. Simpan yang indah, ikhlaskan yang menyakitkan, dan sambut hari esok dengan hati yang lebih lapang. Terima kasih telah menemani saya di acara Ruang Rindu Nostalgia Lama. Selamat beristirahat, selamat memeluk mimpi, dan semoga cinta selalu menemukan jalannya menuju hati yang tepat. Akhirnya kami pamit dari ruang rindu nostalgia lama. Sampai bertemu di ruang rindu nostalgia lama berikutnya. Selamat malam dan salam hangat untuk semua hati yang saat ini sedang merindu.

0: 1 RRI Toli-Toli. 1 RRI Toli-Toli.
1: Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar di manapun Anda berada, di malam hari ini kami akan hadir menemani Anda dalam acara musik tradisional dan budaya. Namun sebelum itu kita dengarkan dulu yang berikut ini.
2: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
3: Sama juga, Akso Ketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
4: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
5: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.
6: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga .
2: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

tentunya menghadirkan keindahan warisan leluhur dalam balutan nada dan cerita. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menyusuri kekayaan budaya dari ujung timur Indonesia. Nah, tepatnya dari Sulawesi Selatan. Sebuah perjalanan musikal yang akan membawa kita mengenal lebih dekat ragam lagu daerah yang tentu syarat akan makna kehidupan serta kearifan lokal masyarakat Bugis, Makassar, Selayar, Jeneponto, Bulukumba dan Toraja. Karena itu, mari sejenak kita lepaskan penat dan biarkan alunan musik tradisional membawa pulang ke akar budaya bangsa.

Ada hati yang retak bukan karena kurang mencintai, tetapi karena terlalu percaya. Sebab pengkhianatan yang paling menyakitkan bukan datang dari orang asing, melainkan dari seseorang yang pernah kita jadikan rumah. Ya, mungkin itulah sedikit makna dari lagu Ridwan Saw, Naloko Naku.

Hati yang terluka, ya, memang tidak mudah untuk disembuhkan. Tapi lagu tersebut mungkin menjadi teman bagi Anda yang saat ini tengah belajar untuk mengikhlaskan.

Pendengar, ada orang yang datang membawa cahaya, lalu pergi meninggalkan gelap yang bahkan waktu pun kesulitan untuk menerangkannya. Kita pernah percaya bahwa cinta yang tulus akan menemukan rumahnya. Namun malam mengajarkan tidak semua yang diperjuangkan akan menetap. Ada yang hanya singgah untuk mengajarkan betapa berharganya sebuah kesetiaan.

Tidak semua luka lahir dari perpisahan dengan kekasih. Ada luka yang jauh lebih dalam, yaitu ketika seseorang merasa tidak diinginkan oleh dunia tempat ia dilahirkan. Menjadi anak terbuang bukan sekedar kehilangan tempat untuk pulang. Lebih dari itu, ia adalah kehilangan pelukan yang seharusnya menjadi tempat berlindung. Kehilangan kasih sayang yang seharusnya tumbuh tanpa syarat. Dan kehilangan rasa memiliki yang begitu dirindukan. Di luar sana mungkin ada mereka yang tersenyum dan terlihat kuat. Tetapi diam-diam menyimpan kesedihan karena merasa tidak pernah benar-benar diterima. Mereka tumbuh dalam pertanyaan yang tidak kunjung menemukan jawaban. Apa salahku? Mengapa aku harus menjalani hidup seperti ini? Namun percayalah, nilai seseorang tidak ditentukan oleh siapa yang meninggalkannya, bukan pula oleh siapa yang mengabaikannya. Sebab setiap manusia lahir membawa harga diri, harapan, dan kesempatan yang sama untuk menjadi berarti. Dan malam ini, melalui lagu Anak Kukang, mari kita dengarkan suara hati mereka yang pernah merasa tersisih, yang pernah merasa sendiri di tengah keramaian, yang pernah mencari cinta di tempat yang salah karena tidak menemukannya di tempat yang seharusnya. Untuk setiap hati yang pernah merasa terbuang, ketahuilah bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan manusia tanpa tujuan. Mungkin dunia pernah menolak, tapi hidup masih menyimpan banyak tangan yang akan menerima. Banyak hati yang akan menghargai. Dan banyak jalan yang akan membuktikan bahwa dirimu berharga. Pendengar Ruang Rindu Nostalgia Lama, inilah Anak Kukang. Sebuah kisah tentang luka, kerinduan, dan harapan yang tetap hidup meski berkali-kali disakiti.

Malam selalu menjadi tempat berkumpulnya kenangan. Saat dunia mulai sunyi, hati justru paling ramai berbicara. Ada nama yang masih tersimpan dalam doa. Ada wajah yang hadir dalam ingatan dan ada pertanyaan yang hingga hari ini belum menemukan jawabannya. Apa mau aneh? Mengapa harus begini? Mengapa seseorang yang pernah menggenggam erat tangan kini berjalan menjauh tanpa menoleh? Mengapa janji yang dulu diucapkan dengan penuh keikhlasan akhirnya hanyut bersama waktu? Dan mengapa cinta yang pernah tumbuh begitu indah harus berakhir menjadi kesedihan? Mungkin hidup memang tidak selalu memberikan jawaban yang kita inginkan. Namun waktu akan mengajarkan bahwa tidak semua yang pergi adalah kehilangan. Dan tidak semua yang berakhir adalah kegagalan. Sebab terkadang Tuhan memisahkan dari seseorang bukan karena kita tidak pantas dicintai, melainkan karena ada pelajaran yang harus diselesaikan sebelum hati menemukan yang kebahagiaan yang sesungguhnya. Nah pendengar, malam ini biarkan lagu Apa Mau Aneh menemani setiap hati yang masih mencari jawaban di balik sebuah kata perpisahan. Karena terkadang air mata bukan tanda kelemahan. Itu adalah bukti bahwa Anda pernah mencintai dengan sungguh-sungguh. Kita dengarkan lagu Makassar yang syarat makna dan menyayat hati. Apa Mau Aneh? Selamat mendengarkan.

Pendengar dimanapun Anda berada, itulah tadi lagu Apa Muane dari Ridwan Sau yang telah menemani malam Anda dalam musik tradisional dan budaya. Dan dengan berakhirnya lagu Apa Muane, mengakhir kebersamaan kita di malam hari ini dalam musik tradisional dan budaya. Semoga sajian ini menambah kecintaan terhadap budaya Indonesia. Dan saya yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terus lestarikan budaya, karena dari sanalah kita berasal. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam budaya dan tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami temani Anda dalam renungan malam bersama Andri Wongso. Buka hati dan bahagialah.
1: Takai ni tesin, bukalah hatimu. Dikisahkan ada seorang anak muda yang merasa dirinya tidak bahagia. Setiap hari, dari jendela kamarnya, dia melihat taman dan pemandangan alam yang sangat indah. Orang berlalu lalang, anak-anak bermain dengan gembira. Tetapi fenomena itu tidak membuat hatinya bahagia. Justru, dia tidak mengerti mengapa orang-orang di luar sana bisa tertawa-tawa bersama atau setidaknya menunjukkan wajah yang gembira. Karena melihat keadaan di sekitarnya, hatinya yang hambar, terusik pada pertanyaan, apa rahasia bahagia? Demi mendapatkan jawaban tersebut, si pemuda memutuskan keluar dari kamarnya dan mulai bertanya kepada siapa saja yang mungkin bisa memberi jawabannya. Maaf Pak, saya mau bertanya, dari mana bahagia itu? Tanyanya kepada seorang bapak yang tampak gembira melihat anak-anak yang sedang berlarian. Bahagia? Dari mana datangnya? Lihat saja anak-anak itu, jawab si bapak santai. Si pemuda mencermatinya dan tidak mengerti mengapa melihat anak-anak itu adalah kebahagiaan. Dia pun berjalan terus dan berusaha bertanya ke beberapa orang lainnya, tetapi tetap saja tidak menemukan jawabannya. Apa dan bagaimana bahagia itu? Hingga tibalah dia di depan rumah seorang petani yang sedang beristirahat sambil meniup seruling dengan nikmatnya. Si pemuda menunggu sampai lagunya selesai dan mengajukan pertanyaan yang sama. Ayo, masuklah kemari. Si petani mempersilakan si pemuda dengan ramah. Bapak sedang membuat seruling baru. Lihatlah, begini caranya. Tangannya pun sibuk memeragakan, memilih bambu, mengusap dan membersihkan bulu-bulu halusnya dengan cermat. Setelah bersih, kini saatnya meratakan dan kemudian melubanginya. Bapak, saya kemari bukan belajar membuat seruling. Dan apa hubungannya semua ini dengan kebahagiaan? Tanya si pemuda dengan kesal. Anak muda, jangan marah dulu. Perhatikan dulu apa yang hendak Bapak jelaskan. Bambu sekecil ini bisa mendatangkan nada yang indah. Rahasianya ada di lubang-lubang kecil ini. Nah, sama dengan kebahagiaan yang kamu tanyakan, buatlah lubang dan biarkan dia terbuka di dalam hatimu. Karena tanpa kamu pernah membuka hati, sama halnya kamu tidak pernah memberi kesempatan pada hatimu sendiri, dan selamanya kamu tidak akan mengenal apa itu bahagia. Mudah kan? Apakah kau mengerti? Ya Pak, saya mengerti. Terima kasih. Smart listener, merasa senang dan bahagia adalah keadaan hati. Seringkali kita melihat ataupun mendengar banyak orang yang memiliki harta berlimpah tetapi hidup tidak bahagia. Ada pula orang yang hidupnya biasa-biasa saja, tetapi tampak sekali kebahagiaan melingkupinya. Membuka hati berarti bisa menerima keadaan apapun kita hari ini, namun tetap berikhtiar mengejar mimpi yang kita harapkan. Mampu menikmati hidup ini secara positif dan bernilai bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Dengan sikap mental hidup seperti itu, pasti setiap saat kita bisa menikmati kebahagiaan secara alam.
0: Pendengar, tidak terasa kebersamaan kita di penghujung malam ini perlahan sudah sampai di ujung cerita. Kini saatnya kita beristirahat, memejamkan mata dan menitipkan segala lelah pada malam yang semakin larut. Akhirnya saya pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, hangatkan hati dan sampai jumpa di waktu berikutnya. Selamat malam dan semoga mimpi indah menyapa Anda di malam ini.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula perjumpaan kita untuk edisi hari ini Kamis 25 Juni 2026. Kita berjumpa kembali besok pagi melalui pemancar yang sama, frekuensi FM 102 MHz dan AM 1377 KHz. Dari studio kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan terima salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 RRI Toli-Toli.

tadi melakukan membuang bola tadi, dan kali ini bola berada di kaki para pemain timnas Jerman. Ada Joshua Kimmich berlari, dia sudah melewati garis tengah lapangan, berikan kepada Leroy Sané, menyerang dari sektor kanan penyerangan. Kali ini Leroy Sané dibayang-bayang oleh dua pemain, umpan pendek kepada Jamal Musiala, maksudnya umpan 1-2 ada Kai Havertz. Kai Havertz sudah memasuki kotak 16. Kai Havertz meliuk-liuk dia, kepada siapa bola akan diberikan, mundur lagi ke belakang, berikan kepada Joshua Kimmich, belum mampu dia melewati barisan pertahanan dari Ekuador. Kali ini Joshua Kimmich sudah melewati garis tengah dia, berikan umpan pendek lagi kepada Kai Havertz. Kai Havertz kerjasama kepada Pavlovic. Pavlovic berumpan sodoran kepada Leroy Sané. Leroy Sané bola berhasil direbut tadi oleh Angulo. Angulo kali ini berikan kepada nomor 15 Pedro Vite. Pedro Vite maksudnya nomor kepada nomor 19 Gonzalo Plata. Ah, sayang sekali umpan terobosan yang gagal tadi karena akurasi yang kurang baik. Jatuh lagi di kaki.

0: yang mereka digunakan untuk perahu wisata seperti itu. Nah, kalau menurut saya ya, tren wisata bahari saat ini itu menunjukkan perkembangan yang cukup positif dan sangat signifikan sekali. Tapi ini harusnya diimbangi sama prinsip-prinsip berkelanjutan supaya sumber daya laut yang ada itu tetap terjaga untuk generasi yang mendatang.
1: Kemudian Pak, kalau kita berbicara potensi, nah tentunya ada tadi yang seperti Bapak katakan, mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, tentunya dengan

0: Dan keanekaragaman hayati ini ada menawarkan pesona bola juga Pak ya. Tentunya melihat keanekaragaman wisata bahari kita di laut.
1: Ya, betul, betul, betul. Nah, jadi kalau misalnya kita bicara wisata bahari, tentunya itu kan kita bicara mengenai pesisir laut dan tentunya apa saja yang ada di dalam laut gitu. Ya. Nah, kalau kita melihat ini Mbak secara global ya, kayak misalnya banyak negara nih seperti Maldives, Australia, negara-negaranya juga yang si underwaternya cukup baik, itu menjadikan wisata bahari ini sebagai sektor unggulan. Karena ya itu ekosistem lautnya yang cukup kaya, terumbu karang, pantai, dan seperti yang Mbak Tina bilang tadi, keanekaragaman hayati. Gitu. Nah, juga mungkin perlu saya tambahkan terkait dengan perkembangan teknologi informasi, nah ini pun memudahkan si promosi destinasi bahari kepada wisatawan, baik itu Nusantara maupun internasional. Nah, ya. Sehingganya meningkatkan daya tarik pasar global.
0: Iya, tapi tantangan tersendiri Pak bagi kami di seperti di daerah-daerah terpencil. Nah, ini tantangannya itu Pak seperti infrastruktur terbatas, masih kurangnya seperti dermaga, kemudian transportasi laut. Nah, ini seperti apa Pak? Harusnya pemerintah menyoroti melihat kondisi ini.
1: Kalau saya melihat dari sisi tantangan ini ya, ini saya bicara dengan global dulu sebelum saya masuk ke dalam spesifik mengenai infrastruktur. Nah, tentunya untuk pertumbuhan wisata bahari ini juga kan pasti ada challenge ya, ada tantangan ya. Dan kita harapkan meskipun di situ ada hambatan, tapi hambatan itu kita anggap dia sebagai sebuah tantangan yang perlu kita atasi gitu loh. Nah, sebelum kita masuk ke infrastruktur, ini kita bicara mengenai sumber dayanya dulu. Seperti misalnya kerusakan terumbu karang yang jelas-jelas itu menjadi daya tarik wisata di dalam laut, itu biasanya terjadi akibat aktivitas wisata yang tidak terkendali. Adanya kerusakan terumbu karang itu pun menjadi tantangan gitu. Nah, kenapa dia bisa rusak? Karena aktivitas wisatawan yang tidak terkontrol. Misalnya ketika dia snorkeling tanpa diberikan edukasi sebelumnya, atau dia misalnya sedang bermain-main di pantai yang seharusnya dia ada zona yang tidak boleh dia injak, dan ternyata tanpa informasi atau himbauan dia injak juga. Terus kemudian eksploitasi sumber daya pesisir, ada dampak perubahan iklim yang menyebabkan si naik suhu laut dan lain-lain gitu. Nah, berbicara mengenai infrastruktur, tentunya wisata bahari ini kan tidak bisa berkembang secara menyendiri ya. Jadi keterlibatan Pemda, pemerintah pusat, dan stakeholder, investor itu pun sebenarnya menjadi perhatian utama yang sejatinya menginginkan wisata bahari itu berkembang dan itu bisa berdampak kepada masyarakat. Nah, strategi ya, strategi yang diperhatikan ini untuk menjaga si sumber daya juga tetap terjaga, infrastruktur juga tercipta. Yang pertama, mungkin saya melihat dari pengelolaannya. Nah, si pengelolaan destinasi berbasis konservasi lingkungan itu agak sedikit sekarang kalau misalnya saya lihat di Sulawesi itu, mumpung masih bagus, mumpung masih alami, nah libatkanlah orang-orang yang paham mengenai lingkungan. Karena pariwisata itu kan tugasnya dia memang mendatangkan orang. Nah, orang, jika orang sudah datang, sudah ada maca, otomatis lingkungan juga sebenarnya seharusnya terjaga, ya kan? Sehingganya regulasi-regulasi yang dibuat oleh orang-orang lingkungan itu bisa menjadi perhatian wisatawan saat dan juga edukasi.
0: Ya baik, terima kasih Bapak Rindi Wijaya selaku Ketua Jurusan Pariwisata Universitas Negeri Gorontalo yang sudah meluangkan waktu di Sorotan pagi ini.

Saudara, demikian penyampaian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Toli Toli. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meika Bahtiar mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Selamat mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Meike Bahtiar menemani suasana pagi Anda pendengar untuk hari ini Jumat 26 Juni 2026.

Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, hiburan kami cukupkan. Dan selanjutnya pendengar, kita akan mengikuti siaran langsung Piala Dunia. Dan kali ini Jepang melawan Swedia. Dari studio kami ucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Hudson, ada Elliot Sprout, Yasin Ayari dan juga Gabriel Goodmanson. Sementara sektor serang dipercayakan kepada tiga pemain mereka, yakni Anthony Elanga, Victor Gyökeres dan juga Alexander Isak. Di Swedia kali ini mengenakan kostum kebanggaan.